0: sudah menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara, yang pertama saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang kedelapan saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
0: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
2: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya pamusuan, benar Pak?
3: Bukan, Pak.
2: Bukan uang ratusan miliar itu.
3: Pamusuan, Pak. Emang yang di koper punya pamusuan ya, Pak? Pak, masih di koper pamusuan. Uangnya punya siapa, Pak? Apa ratusan miliar, Pak?
2: Arif kan nyetir ke pamusuan, Pak.
0: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transfer 8 di Laut Jawa. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus. Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alert sama sekali. Kejadiannya begitu.
6: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, komisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
5: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alert sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal itu tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
6: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
5: Ini dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT. Pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga berpihak kepada korban yang ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
6: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
7: Saya tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kepulauan. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahin. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek regulatornya, operatornya harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port step controlnya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
6: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
8: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu audit, bagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, evaluasi itu audit kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak yang dipertimbangkan. Performa sebenarnya dari setiap individu akan bisa diperhatikan itu. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut. Untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui ketentuan sebenarnya. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifat berikan atau tidak.
6: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
9: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
10: Kebetulan saya cukup sering ya kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
11: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. operasi pencarian dan per-

0: M Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelautan yang ketat. Pendengar, Pro3 dan pemirsa RRNet, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.

dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya musyawarah tilawatil Quran MTQ nasional di kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah, namanya Muhammad Atala, yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam acara MTQ nasional di kota Semarang ini, namun dibalik itu ia mengaku telah

0: dengan sungguh-sungguh.
1: Kalau kamu bisa tanggapi hanya, sekiranya cuma sekitar satu minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
0: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Apala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Apala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTK nasional.
2: Semua untuk persiapan yang matang. Jadi, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
0: Sementara pendamping majelis lima di rumah dinas wali kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelaksanaan Musabako Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
4: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
3: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatullah Sanah mengatakan cabang Tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
5: Demikian Jurnal NTK Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo INSP pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola Budi Bugyo belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Evervo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Evervo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai basket pada usia 41 tahun dalam laman NBA pada Selasa sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini. Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami lanjut kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
6: Saatnya kita ikuti Korlantas dari Pro 3 RRI.
3: Brigadir Susan, silakan.
7: Baik,
3: Susan.
7: Aktivitas area dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saja kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. lalu lintas dari kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata. Peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar, dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengpreng Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 x 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
6: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik, ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi

0: Sekejap. Nak, jangan. Burung jadi menyusahkan kita. Makanlah.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam

Masih bersama Prof. Satu Tarakan, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami sampaikan informasi terkait dengan perkembangan harga bahan pokok yang ada di pasar, khususnya yang di Tarakan. Informasi ini dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pemerintah Kota Tarakan untuk edisi Rabu 16 September 2026. Kami awali informasi terkait dengan harga beras. Untuk beras naga dan beras lab, harga rata-rata Rp19.000 per kilogram. Beras Nusantara Rp18.000, beras telur emas Rp15.000, dan beras bulog SPHP Rp13.100 per kilogram. Dan beras kita premium bulog, harga rata-rata Rp15.400 per kilogram. Sementara untuk harga gula pasir kristal putih dalam kemasan, yaitu sekitar Rp20.000 per kilogram, gula merah Rp35.000. Kemudian kita beralih ke harga minyak goreng. Untuk harga minyak goreng isi 5 liter merek Bimoli spesial Rp125.000, kemudian kunci emas 5 liter Rp110.500. Bimoli spesial refill premium 1 liter Rp25.000, Bimoli non spesial refill 1 liter Rp23.000. Kemudian merek Fortune kemasan sederhana Rp24.000 per liter. Sementara untuk harga minyak kita 1 liter Rp15.700 hingga Rp16.000 hingga Rp18.000 per liter. Untuk Fortune kemasan refill Rp25.000. Kita beralih ke harga daging. Pendengar, daging sapi segar rata-rata Rp170.000 per kilogram, daging ayam broiler Rp43.000 per kilogram, daging ayam kampung Rp100.000, kemudian daging ayam beku broiler Rp37.500 per kilogram, daging sapi beku Rp120.000. Sementara untuk harga telur, telur ayam broiler ukuran sedang per piring Rp60.000, kemudian telur ayam broiler per butir Rp2.000, telur ayam kampung Rp3.000, kemudian telur ayam telur bebek ya Rp4.000 per butir. Untuk harga susu bubuk ukuran 400 gram merek Denkel Rp53.000, SGM Rp42.500, Bendera Rp47.400, Indomilk Rp40.500. Sementara untuk harga jagung baik pipilan maupun pecah Rp12.000 per kilogram. Harga garam kasar 1 kilogram Rp10.000, untuk harga garam halus Rp5.000 per bungkus. Untuk harga tepung terigu ecer Rp12.000 per kilogram, sedangkan kemasan segitiga biru Rp14.000. Harga komoditas cabai merah besar rata-rata Rp70.000 per kilogram, cabai hijau besar Rp50.000, cabai keriting Rp80.000, cabai tiung kapal Rp85.000, kemudian cabai tiung kampung Rp95.000, sedangkan harga cabai rawit hijau per kilogram Rp90.000. Kemudian untuk bawang merah, ya harga bawang merah rata-rata Rp40.000 per kilogram, bawang putih Rp36.000 per kilogram. Beralih ke harga kacang-kacangan, kacang hijau Rp35.000 per kilogram, kacang tanah Rp42.000, kacang kedelai Rp14.000, dan harga minyak tanah Rp16.000 per liter. Harga sayur mayur diawali dari ketela pohon Rp8.000 per kilogram, harga kentang Rp22.000, kol Rp17.000, tomat Rp14.000, kemudian wortel Rp25.000 per kilogram. Sedangkan harga sayur kangkung, kemudian bayam, kacang panjang, harga rata-rata Rp5.000 per ikat, sedangkan sawi sendok Rp6.000 per ikat, sawi manis Rp5.000, dan juga sawi putih biasa. Dan per kilogram untuk sawi putih Rp25.000 per kilogram. Terakhir harga ikan asin teri kecil Rp120.000 per kilogram, ikan asin teri besar Rp60.000, ikan bandeng Rp20.000, ikan layang Rp25.000, ikan tongkol atau cakalang Rp35.000, ikan kakap merah harga rata-rata Rp65.000 per kilogram. Untuk udang ukuran sedang Rp40.000, ikan mujair Rp25.000, ikan kembung Rp35.000, kemudian ikan bawal Rp60.000, dan terakhir ikan tuna harga rata-rata
45.000 rupiah per kilogram. Demikian benar telah kami sampaikan informasi perkembangan harga bahan pokok yang ada di Kota Tarakan. Informasi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pemerintah Kota Tarakan untuk edisi Rabu 16 September 2026.

sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI

para keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali menyapa Anda dalam program Halo RRI, hari ini edisi Rabu 16 September 2026. Bersama saya Andi Muhammad Rizal.
1: Dan saya Heri Susanto akan menemani hingga nanti pukul 10 dan setiap hari Senin, Rabu, ya, dan Jumat ya, Cal.
0: Betul.
1: Jadi kita tunggu mungkin ada informasi dari masyarakat, keluhan, atau mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan fasilitas umum,
0: iya,
1: kemudian mungkin penerangan jalan dan lainnya.
0: Betul.
1: Ini bisa disampaikan bersama Halo RRI.
0: Iya, bisa menghubungi kita ya, baik telepon, WhatsApp, atau di YouTube RRI Tarakan Official. Untuk nomor telepon di 0821 5320 9845, ya, mungkin bagi Anda yang saat ini sedang antri ya, sedang berada di fasilitas kesehatan, ya, fasilitas apa lagi ya, pelayanan-pelayanan publik lainnya ya, baik itu pelayanan hukum mungkin ataupun pelayanan-pelayanan yang kira-kira berkenaan mengenai publik ya, silakan sampaikan kalau ada catatan unek-unek ya, ataupun harapannya ya di 0821 5320 9845.
1: Tidak hanya di Tarakan Jal ya, mungkin
0: betul,
1: juga di luar Tarakan juga boleh, yang ada di Malinau juga, atau di wilayah Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sana, ataupun ya, dimanapun berada, silakan bergabung di Halo RRI pada pagi hari ini.
0: Iya, karena kita bisa didengarkan melalui aplikasi ya, Anda bisa langsung download juga yang belum download di App Store maupun Play Store ya, itu RRI Digital, jadi bisa dengar semua satker se-Indonesia malah ya, bukan hanya RRI Tarakan. Mungkin ada yang rindu kampung halaman ya, bisa buka RRI daerah mana begitu.
1: Betul. Okay. Paling minimal dengan ini apa namanya, bahasa daerahnya gitu.
0: Iya, betul sekali. Dan tentunya apapun yang Anda sampaikan ya, unek-unek, kritik, masukan ya, tentunya yang konstruktif ya, kita akan coba jembatani ya, untuk konfirmasi ke pihak-pihak terkait ya, selama masih ada waktu memang ya. Dan juga tentunya kita minta konfirmasi langsung ya ke mereka-mereka yang berkompeten ya, menanggapi masalah ataupun
1: sesuai dengan bidangnya.
0: Betul. Iya.
1: Kita juga nantinya akan mencoba menghadirkan pula ya, ini ya, kegiatan gerakan pangan murah ya, di halaman Masjid Al Irsad, Jembatan Bongkok, Karanganyar, Pantai ya. Dan ya, ini diserbu warga ya. Ini juga kita sudah terhubung ya, bersama nantinya Bung Rajab Shah ya, rekan Rajab Shah akan ya, menginformasikan. Ya, untuk yang lainnya pendengar bisa menyampaikan kolom komentarnya di live YouTube ya. Kita segera sapa Rajab Shah ya, terkait akan melaporkan kegiatan gerakan pangan murah di halaman Masjid Al Irsyad, Jembatan Bongkok, Karanganyar Pantai, diserbu warga. Selamat pagi, Bung Rajab.
2: Selamat pagi.
1: Ya, silakan laporan Anda terkait dengan kegiatan gerakan pangan murah di Karanganyar Pantai.
2: Ya. Baik pendengar, saat ini saya berada di halaman Masjid Al-Irsyad di RT 01 Perikanan, Jembatan Bongkok, di Kelurahan Karanganyar Pantai, di mana dari pantauan kami di lapangan saat ini sedang dilaksanakan kegiatan gerakan pangan murah keliling oleh tim pengendalian inflasi daerah atau TPD Kota Tarakan, di mana yang kami pantau saat ini sudah cukup banyak warga yang datang untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Dan informasi yang kami peroleh di sini ada sejumlah kebutuhan pokok yang kembali disiapkan oleh TPD Tarakan dengan harga yang cukup terjangkau ya. Seperti beras kita untuk premium itu harganya Rp70.000 per kilogram, ini untuk ukuran 5 kilogram. Kemudian maksud kami Rp70.000 per 5 kilogram. Kemudian ada juga beras SPAP Rp60.000 per 5 kilogram. Ada juga untuk gula pasir Rp16.000 per kilogram. Kemudian ada juga dijual minyak kita ukuran 1 liter seharga Rp14.500. Kemudian ada bawang putih 17.000 rupiah per 500 gram. Kemudian ada juga telur ayam 55.000 rupiah per piring dan beberapa komoditi lainnya. Dan seperti yang biasa dilaksanakan oleh PPID Tarakan, kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya untuk pengendalian inflasi. Terlebih saat ini kebutuhan harga kebutuhan pokok diperkirakan cukup naik, dan berdasarkan informasi yang kami peroleh juga inflasi Kota Tarakan untuk bulan lalu atau bulan Agustus juga naik menjadi 0,2 sekian persen. Karena itu TPIJ Tarakan menggelar kegiatan gerakan pangan murah keliling, dan rencananya akan dilakukan di setiap kelurahan secara bergantian. Bagi masyarakat yang ingin membeli kebutuhan pokok dengan harga murah, bisa datang langsung ke halaman Masjid Al-Irsyad yang ada di Kelurahan Jembatan Bongkok. Demikian yang dapat kami laporkan.
0: Bung Rajab,
2: kembali ke studio.
0: Bung Rajab, siap. Iya, apa saja yang dijual di sana? Apa saja sembako yang kelihatan?
2: Oh iya, seperti yang saya sampaikan tadi, di sini ada jual telur ayam dengan harga Rp55.000 per piring. Kemudian juga ada minyak kita dengan harga Rp14.500 per liter. Kemudian ada juga beras premium harganya Rp70.000 untuk ukuran 5 kg. Ada beras SPHP Rp60.000 untuk ukuran 5 kg. Kemudian gula pasir ada seharga Rp16.000 per kilogram, dan ada juga bawang merah Rp17.000 per 500 gram atau setengah kilo, dan juga bawang putih dengan harga yang sama Rp17.000 untuk setengah kilogram.
1: Iya. Bung Jaya, Bung Rajab. Bung Rajab, kalau mungkin kan ya, informasi dari TPID Tarakan ini kan bergilir nanti rencana. Mungkin ada jadwal yang bisa diketahui oleh masyarakat. Kira-kira mungkin di-share di mana gitu, untuk jadwal berikutnya gitu dilaksanakan di mana.
2: Ya, tadi saya sempat berbincang dengan pegawai dari Dinas Koperasi. Tadi informasinya untuk jadwalnya belum terjadwal secara rinci kapan akan dilaksanakan, namun kami dapat informasi bahwa kegiatan ini akan digelar bergantian di setiap kelurahan. Dan sebenarnya kegiatan ini sudah berjalan sejak beberapa hari yang lalu. Demikian.
1: Baik, terima kasih Bung Rajab atas informasinya, dan selamat bertugas, hati-hati di jalan, jaga kesehatan. Ya, laporan Rajab Syah terkait dengan gerakan pangan murah di halaman Masjid Al-Irsyad Jembatan Bongkok Karanganyar Pantai ini diserbu warga. Memang sangat terasa sekali, Cal, untuk akhir-akhir ini sangat pas sekali jika ada gerakan pangan murah, karena memang disampaikan tadi bahwa beras premium Rp70.000 ini di tingkat swalayan, kalau mungkin di sekitar Kampung Pat ini sudah ada yang mencapai Rp90.000 per kilogram, per 5 kilogram ya. Jadi memang sangat membantu sekali kegiatan pangan murah ini, apalagi termasuk kebutuhan pokok seperti minyak goreng, gula pasir, bawang putih, bawang merah. Nah, ini juga sangat menjadi apa ya, kebutuhan utama para ibu tentunya.
0: Iya, info-info seperti ini sebenarnya yang harus selalu diupdate ya. Betul, ya. Biar seluruh masyarakat di kelurahan ataupun tingkat terkecil di masyarakat bisa segera dapat info.
1: Ya, karena ini juga merupakan upaya jemput bola. Iya, jadi enggak usah jauh-jauh ke pasar. Karena para ibu ini kadang kalau melihat harga mau ke pasarnya sudah malas duluan. Betul. Karena harganya sudah pada melambung ya, atau naik ya. Oke, saatnya kita juga akan mengupdate ya informasi cuaca khususnya di Tarakan dan Kalimantan Utara. Sudah tersambung bersama forecaster BMKG Juwata Tarakan, ada Novira Ismi Handayani atau Mbak Vivi. Selamat pagi Mbak Vivi.
3: Selamat pagi Mas Ica, Mas Heri.
1: Iya, gimana, sehat-sehat semuanya teman-teman di BMKG?
3: Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah.
1: Silakan Mbak Vivi, terkait dengan update info cuaca Kalimantan Utara hari ini.
3: Ya, terima kasih kepada seluruh pendengar RRI khususnya di wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Akan kami update untuk perakiraan cuaca Kalimantan Utara yang berlaku mulai hari Rabu tanggal 16 September tahun 2026, di mana pada pagi hari ini berdasarkan radar cuaca masih terjadi hujan di sebagian wilayah Malinau dengan intensitas ringan. Lalu untuk wilayah lainnya, pada pagi hari ini cuacanya berawan dan cerah berawan, sedikit berawan untuk seperti di wilayah Kota Tarakan, di wilayah sebagian wilayah Bulungan, dan di sebagian wilayah Nunukan. Lalu untuk siang hari nanti diperkirakan cuacanya berawan dan juga cerah berawan di wilayah Tarakan, Nunukan. Lalu untuk di wilayah Tanah Tidung pada siang hari nanti diperkirakan cuacanya cerah. Lalu untuk potensi hujan, ini ada potensi di beberapa wilayah seperti di wilayah Kota Tarakan berpotensi hujan pada dini hari nanti. Lalu untuk di wilayah Nunukan pada dini hari nanti juga hujan. Lalu untuk di wilayah Tanah Tidung dari malam hingga menjelang dini hari nanti dengan intensitas ringan hingga sedang.

0: hingga jam 23.59 waktu Indonesia Barat masih ada titik panas dengan tingkat kepercayaan rendah itu masih ada 5, tingkat kepercayaan sedang itu masih ada 117, dan tingkat kepercayaan tinggi itu masih ada 9. Untuk update yang hari ini masih kita tunggu, namun sepertinya sudah berkurang karena sudah terjadi hujan juga tadi malam hingga tadi hingga dini hari tadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Utara. Jadi biasanya kalau habis hujan gitu kan titik panasnya tuh berkurang gitu, Mas.
1: Mungkin apakah juga masih ada terpantau asap ya, Cal, di Kalimantan gitu?
0: Iya, untuk pagi hari ini sih masih aman ya, untuk wilayah Kalimantan kan juga alhamdulillah asapnya berkurang. Namun sepertinya untuk di wilayah yang paling banyak hotspotnya mungkin masih ada sebagian yang berasap, tapi nggak separah hari sebelumnya sebelum terjadi hujan, seperti itu.
2: Iya, baik. Mbak Vivi, kalau bicara mengenai ini kan masih mendung ya. Apakah masih ada potensi hujan gitu?
1: Nanti malam, tengah malam.
2: Ya, atau dekat-dekat ini ya gitu. Atau hujan lokal mungkin?
0: Ya, untuk saat ini kalau dari radar cuaca sih cuacanya berawan. Namun dari arah barat, dari arah barat hingga utara itu memang terlihat ada pertumbuhan lagi awan-awan. Nah, semoga masuk pagi ya, ketarakan jadi hujan lagi gitu. Biasanya hujan iya, soalnya juga kalau kita lihat secara visual juga memang saat ini cuacanya masih lumayan tebal ya awannya, seperti itu.
1: Nah, ini berarti cuacanya mendung, memang betul-betul ada awan ya, bukan asap ya, Mbak Vivi ya?
0: Iya, hari ini alhamdulillah mendungnya karena mendung awan hujan, bukan karena abu-abu karena asap.
1: Iya. Nah, kemudian untuk informasi tinggi gelombang dan cuaca di perairan seperti apa, Mbak Vivi?
0: Ya, untuk di perairan saat ini diperkirakan tinggi gelombang dengan ketinggian 1,1 meter masih masuk kategori rendah. Adapun arah angin dari barat daya dengan hembusan dari barat daya dengan kecepatan 8 knot dengan hembusan hingga 18 knot. Adapun untuk arus dia ke timur dengan kecepatan 1,3 knot, seperti itu.
1: Apakah ada potensi angin kencang?
0: Ya, untuk angin kencang kita harus perhatikan lagi nih secara visual. Biasanya kalau misalkan ada terlihat pertumbuhan awan-awan konvektif, nah itu biasanya salah satu pemicu adanya angin kencang. Nah, kalau ada angin kencang biasanya gelombangnya juga naik, seperti itu.
1: Ini apakah juga adanya awan-awan ya, pertumbuhan awan tadi juga bisa berpotensi cuaca ekstrim juga, Mbak?
0: Betul, kalau misalkan pertumbuhannya signifikan dan membentuk awan-awan konvektif, itu bisa menjadi salah satu faktor pemicu gitu untuk terjadinya angin kencang, hujan ekstrim, seperti itu.
1: Baik, terakhir barangkali imbauan nih untuk perakiran cuaca hari ini, khususnya juga yang di perairan, karena tadi kan disampaikan bahwa ada pertumbuhan awan ini yang akan melalui Kalimantan Utara dan pengennya juga jatuh di Tarakan gitu ya. Ini seperti apa untuk imbauan dari BMKG?
0: Iya, adapun imbauan dari kami untuk masyarakat selalu update, selalu waspada apabila terjadi perubahan cuaca secara tiba-tiba. Untuk mendapatkan informasi resmi terkait cuaca, teman-teman bisa mendownload aplikasi info BMKG melalui App Store dan juga Play Store, dan juga melalui Instagram kami di BMKG Tarakan. Dan untuk masyarakat khususnya yang beraktivitas di luar, yang di darat maupun yang di laut, untuk selalu hati-hati dengan perubahan cuaca. Seperti yang kita tahu di wilayah Kota Tarakan ini kan perubahan cuacanya sangat cepat ya, Mas. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Mbak Vivi atas update cuaca untuk hari ini, khususnya Kalimantan Utara dan Tarakan. Dan kita ucapkan selamat bertugas untuk teman-teman di BMKG.
2: Iya, sudah kita update, Bung.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih Mbak Vivi. Baik, dan tentunya yang akan beraktivitas di luar rumah ya, masih ada potensi hujan, bawa jas hujan, bawa payung.
1: Harus disiapkan lagi, dibersihkan lagi.
2: Karena ini yang ditunggu-tunggu berapa hari terakhir.
1: Iya, ya. Sampai Mas Anas juga bingung nih katanya. Air di rumah habis, tapi syukur alhamdulillah tadi malam juga sudah ada hujan. Dan potensi dini hari nanti juga ada hujan.

0: masih ada potensi hujan.
1: Keluarin semua tuh yang bisa nampung air ya, ember, panci, ya, baskom, apalagi gelas-gelas. Setetes itu sangat penting untuk ditampung.
0: Baik, dan mungkin kita akan lanjutkan kembali di Halo RRI pada pagi hari ini, namun kita jeda yang berikut ini.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampe masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Berada masih bersama kami di Halo RRI, dan untuk Anda juga yang khususnya yang di Kalimantan Utara, di Tarakan, ya bisa bergabung di acara Halo RRI ini dengan yang di Kalimantan Utara, di Tarakan, ya bisa bergabung di acara Halo RRI ini dengan menyampaikan mungkin komentar ataupun unek-unek, bahkan keluhan dan lain sebagainya ya. Ya Cara?
1: Betul sekali. Baik, seperti yang kita informasikan, kita akan terus update ya informasi di lapangan bagaimana kondisi air tentunya ya. Hari ini ya pasca hujan deras ya semalam, Bung Her ya.
0: Iya, ini kalau di masyarakat memang hujannya ini terasa banyak airnya, banyak penampungan yang bisa dipenuhi. Tapi betul, bagaimana dengan cadangan PDAM?
1: Iya, yang sempat berapa hari ini ya, sebulan, hampir sebulan tidak hujan ya, kering beberapa hari terakhir ya. Kita coba update ya, kita sudah terhubung bersama dengan reporter kita, ada Bung Jafar Nur. Selamat pagi Bung Jafar.
2: Selamat pagi rekan Andi Muhammad Riza dan Heri Susanto di studio.
1: Iya baik, Bung Jafar silakan laporan Anda ya terkait mengenai bagaimana kondisi air baku saat ini, silakan.
2: Baik, ya jika tadi saya sempat mendengar rekan Heri dan rekan Riza mengatakan bahwa hujan tadi pagi mendiutarakan cukup deras, namun faktanya kita harus melihat terbalik lagi bahwa kemarau juga cukup lama, sehingga sederas apapun hujan siap mungkin bisa menampung ketersediaan air yang ada, dikarenakan kondisi air baik itu di Embung Rawasari dan juga sungai di Kampung Bugis ini nyaris sudah tidak ada air yang bisa untuk diolah menjadi air bersih. Bahkan untuk Kampung Bugis sendiri, PDAM Tarakan tidak lagi menggunakan sistem bergilir kepada pelanggan, namun merata, mati hidup. Jadi jika air tidak ada air tampungan dari sungai, maka semua masyarakat di sekitaran kota ini akan merasakan yang sama, tidak nyalanya air dan bukan sistem bergilir. Dan pada saat itu juga PDAM akan melakukan menghimpun air dari sungai secara perlahan, dan jika sudah penuh, maka diolah menjadi air bersih. Bahkan di tempat saya sendiri, di Kampung Bugis, cukup hampir 2 hari saya tidak merasakan air bersih dan tadi pagi baru nyala. Itu pun hanya berjalan sekitar 1-2 jam dan akhirnya mati kembali. Dan seperti yang diterangkan oleh asisten manajer jaringan pengaliran Perum Tirta Alam Tarakan, Bapak Iwan Sutrisno mengatakan, untuk dua IPA yang cukup kesulitan dalam mengelola air bersih ini, IPA Kampung Bugis dan IPA Persemayan. Untuk IPA Persemayan sendiri sudah dinyatakan tidak bisa untuk mengelola air bersih karena ketersediaan air bersih di Embung Persemayan juga sudah kritis dan tidak bisa untuk mengelola air. Di mana juga masyarakat sekitaran IPA Persemayan juga nyaris tidak bisa mendapatkan air bersih dan juga dengan sistem mati hidup, bukan bergilir. Kecuali untuk 2 daerah yang masih sistem bergilir, yaitu untuk wilayah timur dan wilayah utara. Di wilayah utara ini ada di daerah Juwata ini menggunakan sistem bergilir, di mana masyarakat air untuk kecamatan masih mencukupi. Begitu juga untuk wilayah timur menggunakan sistem bergilir. Yang fatal adalah sekitaran kota maupun juga di sekitar 613 juga dekat 613 ini menggunakan semuanya sistem hidup mati, dikarenakan Embung Rawasari saat ini sudah tidak bisa untuk mensuplai air baku ke IPA maupun di Kampung Bugis dan di Rawasari. Mungkin itu yang dapat saya laporkan langsung di sekitaran keadaan Kota Tarakan, Tekan Kerja dan Heri Susanto.
0: Baik, terima kasih Bung Jafar ya atas informasinya. Jadi meskipun ada dampak di masyarakat langsung terkait dengan hujan semalam ini, tapi hanya berdampak sedikit ya. Mungkin masih butuh beberapa hujan lagi, Cal.
1: Betul.
0: Agar cadangan air baku PDAM ini juga semakin bisa melayani masyarakat.
1: Betul.
0: Ini tergantung juga disampaikan Bung Jafar bahwa di lokasi Kampung Bugis juga mati ya, jadi ya. Bukan lagi bergiliran, jadi benda ada gitu. Jadi ini kan dilihat dari kepadatan penduduk juga barangkali untuk pemberian suplai air bersih. Kita juga harapkan sesuai perkiraan BMKG dini hari nanti ada potensi hujan ya.
1: Hujan
0: kita
1: lagi
0: bersama-sama.
1: Semoga tiap malam ya seperti biasa tiap malam hujan durasinya tinggi untuk khusus di daerah Embung
0: ya.
1: Gitu ya, biar tertampung maksimal.
0: Okay. Baik, kita masih tunggu ya untuk komentar. Sementara ini juga ada komentar dari

0: masyarakat ya yang ya. Live YouTube kita Rekan-rekan Official. Nanti kita akan bacakan ya Ed, dari Kamarullah Jamal. Ini pertanyaan terkait dengan rangkaian Hari Radio RRI Fest nih.
1: Iya.
0: Sudah berapa banyak peserta domino, karaoke dan mewarnai Pak? Apakah sudah full?
1: Nah. Oke. Kemudian ada dari Jalan Jajan Tarakan ya. Semalam sudah hujan. Gimana kondisi air baku ya? Masihkah bergilir?
0: Iya.
1: Oke.
0: Artinya mungkin dampak tapi sedikit gitu.
1: Betul.
0: Ya. Harapannya nanti kita akan update tiap hari untuk info dari BMKG, jadi kita bisa melihat potensi dini hari nanti hujan atau enggak.
1: Iya, Bung Heri, memang sudah hujan, tetapi karena apa ya, berapa hari terakhir ini penampungan kita di rumah kosong ya. Ketika ada air langsung diolah PDAM ke rumah warga langsung nampung lagi, habis lagi mungkin ya.
0: Ya, masih butuh beberapa hujan lagi lah agar cadangan air PDAM atau air baku yang diembung ini bisa diolah lagi.
1: Iya.
0: Ada juga ini dari pendengar kita
1: WhatsApp ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo RRI. Saya ada ingin mengulang kembali mengenai hutan kota di Aki Balak ya.
1: Oke.
0: Okay. Untuk jelasnya pohon sudah pada tinggi dan tinggi. Ini saya baca ejaannya nih karena i-nya banyak.
1: I-nya banyak ini, betul.
0: Tinggi sekali, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mohon perhatian kepada pihak yang berwenang. Masih makasih. Ya, terima kasih baik.
1: Iya.
0: Terima kasih kembali ya buat dari Ibu siapa tadi?
1: Ibu Dira ya, ini ada Ibu Dira di Karang apa? Aki Balak ya.
0: Oke.
1: Okay. Baik, terima kasih.
0: Ini ada penelpon langsung kita di 08 08 21 21 5320 9845, ini dari sektor timur ya, dari Pantai Amal. Segera kita sapa. Selamat pagi, Pak Supardi.
2: Halo, selamat pagi, Mas Dari.
0: Bagaimana kondisi Amal pagi hari ini?
2: Ya, kondisi di Amal ini ya tadi malam alhamdulillah ada hujan sedikit.
1: Alhamdulillah.
2: Ini kami sebagai warga Pantai Amal ini selalu ada keluhan.
0: Apa
2: ya, mungkin ya inilah lewat begini ya. Kalau kita bicara sejarah kami tinggal di Amal ini, wah, sangat menyulitkan. Ya, mulai dari jalanan dulu ada jembatan pertama dibangun tuh ada Prima Subisa, alhamdulillah. Kita bikin jalanan tuh sampai jembatan putus, kami gotong royong gimana. Nah, terus kita ini kan sudah apa ya, zaman maju lah ya. Terus akhirnya jalan di aspal, alhamdulillah perekonomian Pantai Amal lancar sekarang.
0: Meningkat, yaitu ya.
2: Atas berkat kerja Pak Wali Kota dulu, Pak Sofian Raga. Saya terima kasih mantan Wali Kota Pak Sofian Raga, mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Nah, yang masalahnya ini Mas Heri, ya. Ini masalahnya ini PDAM. PDAM ini Pantai Amal ini kan dari RT 9 kan belum disalurkan ke warga. Kan gitu.
0: Yeah.
2: Nah, setiap 3 hari, 2 hari sekali saya beli air profil. Jadi pengeluaran saya setiap satu profil itu 60.000.
0: RT berapa, nah, Pak Supardi?
2: RT 15. Kami kan RT 15.
0: Oh, RT 15. Oke.
2: Okay. Nah, RT 9 itu kan belum ada PDAM masuk. Gitu.
0: RT 9 dan RT 15 ya?
2: Ya, nah, maksudku itu Mas Isal dengan Mas Heri ya. Ini ya pemerintah kota itu duduk bersamalah dengan yang terkait itu supaya masalah PDAM ini bagaimana bisa masuk disalurkan ke warga yang kena masalah ini gitu loh.
0: Iya, baik.
2: Sedangkan negara kita ini negara besar loh, bisa membantu Palestina kemana-mana, bisa kekurangan air, bisa membantu. Masa Pantai Amal ini sekecil itu loh. Kok ya bisa disalurkan masalah PDAM ini lah. Gimana? Masa pipanya hanya lewat depan rumahku, tapi airnya enggak
1: belum masuk,
0: sudah masuk. Baik, iya. Nanti kita akan sambungkan ke pihak PDAM nih. Baik. Seperti apa ya, untuk
2: materi tinggal satu ini saya
0: iya.
2: Di.
0: Iya.
2: Nah, alhamdulillah sekarang kan Pantai Amal sudah jalan bagus.
0: Ekonomi bagus, Pak ya.
2: Ya, gitu aja materi. Ya, mudah-mudahan nanti.
0: Robot laut berapa sekarang harga Pak Supardi?
2: Baik lah gitu.
0: Harga
2: dengan
1: Mas Tisal. Iya, ini banyak yang sebenarnya kita pengen tahu dari Pak Supardi.
0: Iya.
1: Belum lagi tanya rumput laut, belum lagi duriannya.
0: Iya. Karena memang Pak Supardi bercerita ya, mulai pembangunan Amal sekarang sudah jalan bagus. Berarti kan ada peningkatan ekonomi di masyarakat sana.
1: Betul.
0: Jadi yang jelas kita juga ikut senang dan kita akan coba sambungkan nanti terkait dengan keluhan Pak Supardi ya.
1: Iya, langsung ke pihak PDAM ya, tentunya di RT 9 dan RT 15 tadi ya. Saya mau tanya juga tadi, apakah di rumah Pak Supardi aja yang belum dipasang? Bagaimana tetangganya? Apa sudah.
0: Jadi perlu yang informasi yang jelas ya. Ya katanya betul. Pipanya sudah lewat depan rumah saya.
1: Tapi belum, tapi lewat aja. Enggak singgah ya. Baik, terima kasih Pak Supati. Memang harus disuarakan hal-hal begini ya. Kalau tidak ada yang menyuarakan, tentu pihak pengelola ataupun dalam hal ini PDAM yang sebagai operator itu tidak tahu ya, gitu. Ternyata ada yang belum terpasang.
0: Oke. Okay. Baik, okay. Kita juga akan hadirkan informasi-informasi lain ya. Ini terkait dengan khususnya yang diterakan ya. Juga untuk Anda yang mempunyai keluhan, nanti kita coba satu persatu kita urai
1: ya.
0: Ya, kita akan sambungkan kepada pihak terkait yang membidangi dan bagaimana nanti mungkin segera tindak lanjut yang dilakukan gitu Cal ya.
1: Iya, betul sekali. Dan kita bacakan satu informasi dari rri.co.id ya, sebelum kita akan konfirmasi ke pihak-pihak terkait ya. Ini ada jumlah KPM turun
0: Bulog penerima manfaat
1: KPM kelompok penerima manfaat ya. Bulog pakai data Desil 1 sampai 4 terbaru dari Kemensos. Jumlah penerima bantuan pangan di Kota Tarakan pada periode 2 ini mengalami penurunan dibandingkan periode Februari-Maret 2026. Kepala Perum Bulog Drive Tarakan ya, Zaman Syari Afsolin, jumlah kali ini ada sebanyak 30.267 keluarga penerima manfaat atau KPM, berkurang 127 KPM. Nah, ini yang berkurang ini sempat viral di mana-mana ya, Bung Har ya. Karena
0: apakah dampak dari pendataan ulang?
1: Iya. Nah, desil-desil ini ya. Kemudian Zamhari menduga ya, penurunan ini berkaitan dengan pembaruan data ya berdasarkan desil kesejahteraan terbaru. Sasaran penerimaan saat ini warga yang masuk dalam kategori desil 1 sampai dengan 4. Menurutnya warga yang sebelumnya masuk di desil 2 atau 3 ya, namun kali ini masuk di desil 5 ya. Ke secara otomatis ya, tidak lagi menjadi prioritas penerima. Oke, di mana memang desil 1 sampai 4 ini yang menjadi penerima ya. Kalau untuk 5 ke atas tidak. Sebaliknya warga yang belum memiliki kategori desil masih bisa diusulkan melalui musyawarah kelurahan untuk menjadi penerima pengganti. Kemudian Zaman Syari menjelaskan data yang digunakan Bulog berasal dari data tunggal sosial ya dan ekonomi nasional atau DTSEN ya, yang dikelola Kementerian Sosial dan diteruskan melalui Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Bulog tinggal mendistribusikan sesuai data yang diterima. Oke, Bulog ini sebagai operator penyalur aja.
0: Penyalur aja. Karena memang kalau bicara dengan desil ini Cal, jadi ini kaitannya dengan update untuk kartu keluarga.
1: Betul.
0: Karena desil terbaca mungkin yang tadinya sudah bekerja terus pensiun atau mungkin sudah tidak bekerja lagi. Nah, itu jika tidak dirubah di KTP dan KK, itu akan desilnya tetap gitu, tidak bisa turun gitu.
1: Iya.
0: Jadi artinya ini juga barangkali informasi pada masyarakat bahwa update untuk KK ini juga sangat penting.
1: Iya, betul sekali. Iya, kalau yang sempat heboh ditarakan itu di Kelurahan Karangbalik. Ya, ada beberapa memang yang harusnya dapat bantuan ketika disurvei memang harus tetap mendapat, tapi sudah dihapus karena aturan baru ini. Nah, ini semoga segera ada sudah didapat ya, ditemukan jalan keluarnya, solusinya ya, bagaimana yang membutuhkan memang bisa,
0: artinya tepat sasaran.
1: Betul.
0: Ini juga tadi kalau desa kan masalah desa ini terkait dengan musyawarah desa, kelurahan ya musyawarah kelurahan. Jadi artinya memang seluruh pihak mengetahui bahwa benar-benar warga tersebut memang perlu bantuan dan layak dibantu gitu.
1: Iya, bicara desa ini ya, kembali ke verifikasi faktual ya. Jadi masyarakat di musyawarah di kecamatan, tingkat kelurahan itu memang harus betul-betul disaring ya. Biar tepat sasaran. Kemudian pendengar, bagaimana update kondisi air baku kita di Kota Tarakan?
0: Ya, ini juga nanti akan memberikan menjawab pertanyaan Pak Supardi.
1: Di Pantai Aman. Di Pantai Aman.
0: Saya yakin Pak Supardi masih monitor ini.
1: Iya,
0: jadi
1: betul.
0: Langsung disambungkan. Ditunggu Pak Supardi jawabannya.
1: Iya, kita sudah terhubung bersama Direktur Perumda Tirta Alam Kota Tarakan, ada Bapak Iwan Setiawan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Iwan.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Ical.
1: Iya, ada Ical dan Bung Heri ini di studio. Baik. Baik, Pak, ini masyarakat bertanya baik melalui YouTube maupun telepon tadi ya, ada Pak Supardi di Pantai Amal bicara mengenai kondisi air baku hari ini ya. Apakah sudah disalurkan ke semua pelanggan begitu ya? Dan khusus di Pantai Amal, Pak, di RT 9 dan 15 katanya belum teraliri.
0: Belum ada pemasangan atau gimana gitu
1: ya? Iya, baik. Silakan dijawab, Pak Iwan.
3: Ya, jadi begini, Mas Ical. Untuk yang pertama dulu, masalah apa kondisi air baku kita, ya alhamdulillah tadi malam itu hujan, intensitasnya sedang, tapi cukup mengisi embung-embung kita yang kosong. Dan tadi saya baru rapat dengan bagian produksi dan distribusi. Insya Allah hari ini IPA itu akan kita normalkan semua. Pas semua wilayah yang tidak teraliri kita usahakan mudahan sampai nanti malam bisa teraliri semua. Mudahan ini bisa bertahan, kalau saya lihat mungkin bisa bertahan sampai 5-7 hari lah. Mudahan aja di dalam 5-7 hari ada hujan lagi sehingga embung kita bisa terisi. Nah, terus masalah Pantai Amal yang belum ada jaringan itu memang kita di Tarakan ini ada masalah. Masalahnya itu adalah yang pertama ada wilayah WKP. Nah, WKP itu sampai sekarang ada beberapa wilayah yang tidak diizinkan oleh Pertamina untuk dipasang jaringan PDAM. Terus yang kedua itu di Amal. Di Amal itu terkendala oleh wilayah Angkatan Laut. Nah, Amal itu kan singkatan area milik Angkatan Laut kan. Saya baru tahu juga sejarahnya itu. Nah, itu tidak bisa dipasangkan, belum mendapat izin dari Kodral gitu kan. Kami juga masih komunikasi terus dengan Angkatan Laut. Nah, untuk wilayah-wilayah di RT yang masih bersengketa dengan Amal memang tidak mendapat izin dari Angkatan Laut. Nah, ini juga butuh sebenarnya bukan PDM saja, butuh berbagai pihak untuk mendorong meminta kepada Amal Angkatan Laut untuk bisa dipasangkan PDAM, karena mereka juga kan warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan pelayanan air bersih, begitu kan? Nah, terus daerah yang terakhir yang ketiga itu adalah wilayah perbukitan, atau misalnya perbukitan yang misal 1-2 warga, tapi seharusnya memang kita aliri di sana. Tapi kan kalau misalnya jaraknya dari pipa induk sampai 2 km, 3 km, sementara cuma satu rumah di situ, itu kan tidak potensial gitu. Nanti kita lebih mengutamakan daerah-daerah yang padat penduduknya yang kita aliri. Begitu, Mas Isang.
0: Ya, baik. Pak Iwan, izin. Mungkin kalau ada keluhan di warga Amal tadi, apakah memungkinkan barangkali ada semacam sumur umum, Cal, ya? Atau seperti apa yang mungkin meskipun tidak ada aliran yang langsung ke rumah, tapi ada yang masyarakat bisa mengambil gitu, Pak Iwan?
3: Nah, ini yang jadi masalah. Kalau pembuatan sumur kan bukan ranahnya PDAM. Karena PDAM kan hanya operator penyediaan air baku menjadi air bersih yang bisa dialiri ke masyarakat. Nah, dulu memang ada program, apa itu programnya, semacam dari PUPR membuatkan sumur, terus ada tandonnya itu. Dulu kan ada program itu. Nah, sekarang sepertinya sudah tidak ada itu program.
1: Baik. Pak, saya kembali lagi, Pak, bicara mengenai RT 9 dan 15, berarti ini indikasi lahannya ini milik Angkatan Laut ya. Artinya PDAM sebenarnya pengen aja pasang, tetapi karena terkendala aturan ini ya.
3: Iya, betul. Bahkan kita di Amal itu sekarang ini lagi ada pemasangan juga, cuma untuk daerah-daerah yang tidak bersengketa dengan Angkatan Laut.
1: Baik.
3: Nah, ini yang jadi masalah dan untuk wilayah Amal kita masih bisa memasangkan, karena di sana kan ada IPA 30 liter per detik di Amal sana.
1: Iya, justru lebih banyak air bakunya lewat di sana ya, Pak ya.
3: Betul. Dan dengan kondisi kemarau ini justru Amal itu lancar saja, tidak pernah artinya tidak pernah terkendala kecuali ada pipa bocor gitu kan. Dan Amal yang paling aman dalam kondisi kemarau saat ini, yang paling aman itu adalah daerah Amal dan Juwata.
1: Yang punya embung besar, Pak ya,
0: karena pipanya selalu melewat situ, airnya di situ. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Pak Iwan.
1: Closing statement, silakan, Pak.
3: Ya, ini kan tadi malam sudah ada hujan intensitas cukup sedang yang mengisi embung kita. Saya mengimbau kepada pelanggan hari ini, insya Allah kita usahakan untuk daerah-daerah yang belum teraliri akan mengalir semua. Nah, karena intensitas hujannya ini masih belum bisa diprediksi, masih rendah. Kemarin kami rapat dengan Pak Wali Kota dan stakeholder yang ada. Kemarin Kepala BMKG Pak Ilmi menyampaikan bahwa intensitas kita itu akan naik itu di awal Oktober. Berarti ada sekitar 2 minggu ini masih intensitasnya rendah. Tapi alhamdulillah tadi malam hujan, tapi saya mengimbau kepada pelanggan untuk tetap menampung air sebagai cadangan apabila embung kita kembali tidak terisi oleh hujan gitu, Mas Cicang.
1: Iya ya. Baik, Pak Iwan, kalau seandainya masih ada warga yang ingin apa menyurat atau memohon air bersih, masih ada air bersih gratis keliling, masih ada Pak ya dari PDAM?
3: Masih ada, tapi kan karena kondisinya hari ini Pak, kita nyalakan semua, kita stabilkan semua, insya Allah paling lambat sore atau nanti malam semua sudah teraliri lah.
1: Oke, baik. Pak Iwan, terima kasih banyak atas waktu dan juga kesempatannya sudah menjawab pertanyaan masyarakat ini langsung.
3: Ya, terima kasih Mas Cal. Salam hormat buat semua.
0: Ya, demikian perbincangan atau wawancara kita bersama Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan, Bapak Iwan Setiawan, yang sudah menjawab beberapa pertanyaan, Cal, ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Tadi juga berharap ada hujan lagi.
1: Ada hujan lagi.
0: Dan kebetulan tadi info BMKG juga dini hari nanti potensi hujan karena sudah ada pertumbuhan awan, ya. Jadi kita akan nantikan seperti apa untuk kelanjutan besok, mudah-mudahan hujan. Baik, pendengar pemirsa dimanapun berada, sebelum kita lanjut kembali Halo RRI, kita akan jeda sejenak yang berikut ini.
4: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Ini ya, lo itu kan Mbak. Just
4: with you. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Wah, Mar, aku kerungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Sambo.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elok-elok buang, banyak anipu.
7: Ah, indah lah Bundo, RRI News.

0: Bentar nih. Pas ngeliat pertanyaan dari bos.
1: Apain sih Pi, nggak ada?
0: Coba sebentar.
2: Mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2. Jadi yang main di sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19 udah banyak.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform Multi Content.

Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Ya baik, pendengar Anda masih bersama kami di Halo RRI ya. Tentunya kami sapa Anda juga yang di Bulungan ataupun di Malino yang ikut merilai kita di 95,3 MHz dan juga penonton YouTube di RRI Tarakan Official.
1: Dan kita juga masih menantikan ya di 082153209445 dan komentar-komentar Anda. Tadi sudah ada beberapa keluhan yang disampaikan ya, Cang.
0: Ya. Ya,
1: terkait dengan tadi pertanyaan hujan satu malam sempat intensitasnya sedang, apakah apa berdampak ya cadangan air baku ya? Tadi sudah jawab sama Pak Iwan ya. Terkait dengan Pak Supardi, mudah-mudahan juga sudah puas dengan jawabannya dan masih akan dicarikan solusi seperti apa.
0: Betul.
1: Ada beberapa pihak yang harus duduk bersama, Cak.
0: Iya, betul sekali, Bung Her ya. Sebenarnya lebih enak kalau langsung ke atas ya, ke pusat. Karena yang punya tanah ini kan negara.
1: Nah.
0: Kalau sudah ada restu dari mungkin Kementerian Aset atau bagian apalah itu ya, mengiyakan, nah mungkin bisa lebih enak.
1: Ya, dan ini memang permasalahan dari sudah sejak lama.
0: Betul. Jadi itu kalau kita nilai ya, kita kacamata kita sebagai media ya, itu ego ego lokal aja di sini.
1: Ya. Gitu. Karena memang dampaknya ini pernah ya terjadi juga bahkan berdampak dengan hampir ya,
0: ya
1: terkait dengan pelaksanaan pemilu juga.
0: Iya, betul sekali. Ya nanti kita akan bahas lagi ya.
1: Oke. Kita masih tunggu ya. Ini tadi pertanyaan Cal.
0: Betul.
1: Kalau mungkin kegiatan RRI ya, ini masih ada beberapa yang belum jelas. Misalkan dalam rangkaian Hari Radio dan juga RRI Fest ya.
0: Iya.
1: Tadi ada pertanyaan untuk lomba domino, kemudian
0: karaoke
1: dan juga mewarnai.
0: Betul.
1: Ini apakah sudah full?
0: Sudah full ya. Apakah sudah full?
1: Kita akan tunggu ya nanti seperti apa informasinya.
0: Kita sudah terhubung ini Bung Her ya bersama dengan Ketua Panitia RRI Fest 2026. Ada Mbak Ade. Halo, selamat pagi Mbak Ade.
2: Selamat pagi Bang Ical, Mas Eri.
1: Iya, selamat pagi. Mbak Ede, gimana nih? Tadi ada pertanyaan dari pendengar ya, masyarakat kita terkait dengan untuk peserta domino, kemudian lomba-lomba lainnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan, digambarkan gitu, Pak.
2: Oh iya, makasih Mas Eri. Untuk domino saat ini kita sudah full ya Mas, untuk 128 pasang. Tapi kalau untuk karaoke cilik, SD, terus mewarnai, TK itu masih buka pendaftaran peserta. Cuman dibatasin gitu aja.
0: Oke.
1: Mungkin bisa dikasih bocoran Mbak Ade, berapa sih nanti maksimal peserta ketika sudah mencukupi gitu? Maksimalnya berapa banyak?
2: Kita maksimalnya peserta itu wajibnya 30 kayaknya Mas ya, 30 untuk sementara. Kalau kecil 30, mewarnai 30. Tapi itu dari peserta, misalnya kalau misalnya sudah membludak udah kita tutup.
0: Otomatis ya linknya nggak bisa diakses ya.
1: Ya terkait
2: dengan
1: pelaksanaannya Mbak Adi.
2: Pelaksanaannya itu di hari Minggu Mas, tanggal 20 September 2026. Nah, saya juga boleh tambahan Mas buat sehat nanti.
1: Silakan, mungkin ada informasi kepada masyarakat terkait dengan rangkaian RRI Fest, silakan.
2: Iya betul. Buat ya peserta jalan sehat, informasi atau calon peserta jalan sehat, kami masih membuka untuk pendaftaran registrasi, di mana ini wajib dilakukan pendaftarannya baik online maupun offline. Dan pendaftaran ditutup di tanggal 18 September jam 6 sore. Jadi untuk pendengar Pro 1 Tarakan, khususnya Provinsi Kalimantan Utara, berkenan untuk melakukan registrasi RRI terlebih dahulu. Baru kita bisa mengakses itu untuk data kita ya, untuk pendataan kami juga, kesiapan kupon juga buat panitia. Itulah makanya kita lakukan registrasi.
0: Oke, berarti ada banyak meja registrasi ya. Kira-kira gambarnya tidak kredit atau seperti apa nanti pembagian pesertanya?
2: Ya izin Mas Ical, ini maksudnya kita bukanya di registrasi itu di tanggal 17
0: dan 18 ya. Mulai lewat online ya. Oke, kukira di tempat hari H itu. Baik.
2: Iya, jadi hari H tinggal kita jalan.
0: Oke, betul.
2: Gitu, tidak ada lagi proses registrasi, tidak ada lagi proses. Nah, jadi di tanggal 18 atau 17-18 itu kita boleh peserta boleh menukarkan data registrasinya, nanti kita kasih. Jadi pas sampai di hari H tinggal menukarkan kupon aja gitu nah.
1: Baik. Nah, kalau terkait dengan rangkaian kegiatan ini apa saja Mbak Ade? Mulai dari Sabtu, Minggu, berarti kan mungkin bisa disebutkan aja mungkin kegiatannya. Gitu.
2: Kegiatan di hari Sabtu tanggal 19 itu kita ada Jalan Sehat, UMKM, ada GPM juga, cek kesehatan gratis, lomba mobile fotografi, terus pembagian hadiah buat bintang radio, terus terakhir di malam hari ada lomba domino. Ini untuk di tanggal 20-nya, kita ada lomba MC tingkat SD dan SMP, lomba karaoke cilik, lomba mewarnai anak, lomba domino bazar UMKM. Lomba domino ini pokoknya malam, Mas.
1: Ya, berarti artinya Sabtu Minggu ini full ya.
2: Lomba domino bazar UMKM. Lomba domino ini pokoknya malam, Mas.
1: Ya, berarti artinya Sabtu Minggu ini full ya, dari pagi sampai malam gitu.
2: Full. Insyaallah full.
1: Iya.
2: Hashtagnya kita.
0: Masyarakat jangan sampai ketinggalan lah ya pokoknya.
1: Pokoknya ramai di ramai-ramai
2: ya. Iya, itu semua meramaikan.
1: Baik. Mungkin ada hal terakhir yang mau disampaikan untuk masyarakat, Mbak Ade.
2: Ya, masyarakat, ayo semuanya kita ikut meramaikan acara RRI Fest. Banyak sekali lomba-lomba buat anak-anak, buat orang tua. Terus mau belanja-belanja, silakan aja datang ke RRI di hari Sabtu dan Minggu.
1: Baik, terima kasih
2: Mbak
1: atas informasinya dan selamat bertugas, beraktivitas kembali. Ya.
2: Amin.
1: Pertanyaan dari Bang Kamarullah ya tadi.
0: Iya, betul. Sudah terjawab ya, Bang.
1: Sudah terjawab. Kalau domino sudah closing.
0: Iya.
1: Sudah mencukupi 128 pasang. Wah, ini lomba domino.
0: Semoga Pak Kamarullah sempat daftar ya kalau pengen ikut itu.
1: Iya. Tapi masih ada beberapa lomba ya. Yang tadi lomba karaoke cilik ya dan juga mewarnai. Nah, kemudian juga kita akan mengupdate ya tentunya info-info terkait dengan kegiatan RRI Fest di medsosnya RRI Tarakan ya. Mungkin bisa dilihat, dipantau terus. Nanti ketika ada info-info penting kita akan juga segera share gitu ya. Kemudian mendengar di dan pemirsa dimanapun berada ya. Kemudian terima kasih untuk para penelpon juga yang bergabung tadi. Ada Pak Supardi, kemudian juga ada masyarakat yang komentar yang di live RRI Tarakan Official. Nah, ini juga yang lewat WA, Cal.
0: Iya, betul.
1: Yang terkait dengan tadi ada
0: Ibu Dira ya. Ini
1: Ibu Dira
0: lagi yang kita belum. Kita tapi waktu terbatas
1: Mungkin kita bisa sambungkan ya di lain waktu mungkin di hari Halo RRI edisi berikutnya terkait dengan keluhan yang disampaikan Ibu Dira tadi.
0: Di khususnya di tikungan atau hutan kota
1: hutan,
0: ya
1: kota, hutan,
0: kota yang sudah mulai sangat rimbun yang menutupi jalan, ini berbahaya tentunya. Baik, kemudian
1: ini
0: apa lagi
1: masyarakat juga agar aman untuk tandon air ya karena masih ada potensi hujan, Cal. Prediksi nanti dini hari ada hujan, jadi masyarakat bisa menyiapkan tandon air atau apa sebelum beristirahatlah barangkali untuk ketika hujan langsung terisi penuh gitu ya. Dan juga PDAM juga masih akan terus mengkoordinasikan dengan pihak pemilik wilayah terkait dengan permasalahan yang dihadapi atau dialami oleh Pak Supardi di Pantai Amal. Baik.

0: kita juga sampaikan kepada masyarakat, pendengar, pemirsa dimanapun berada, ya, jangan lupa ikuti rangkaian RRI Fest tahun 2026, ya, kegiatannya dimulai dari hari Sabtu dan hari Minggu full, mulai dari pagi sampai malam, ya, banyak acara-acara yang bisa disaksikan.
1: Betul.
0: Dan ini juga bisa menjadi hiburan masyarakat juga, Cah.
1: Iya, tentunya. Meningkatkan
0: UMKM,
1: ya,
0: mau belanja juga boleh.
1: Iya. Ya.
0: Tapi yang jelas saya mau ke GPM nih, gerakan pangan murah.
1: Iya, ada juga ya di pagi tentunya.
0: Pagi ya.
1: Ya.
0: Baik, karena waktu yang batasi kita ya, juga akan pamit dulu di Halo RRI edisi hari Rabu 16 September 2026. Ini juga perlu terima kasih banyak buat tim, ya. Ada Mbak Reni, ada Pinar, ada Akbar, Bung Akbar, ada Mbak Kesia, ada Mas Anas, ada Mas Agung. Tentunya kita juga harus pamit undur diri.
1: Ya.
0: Saya Heri Susanto
1: dan saya Hani Muhammad Rizal, ya. Sampai jumpa di Halo RRI berikutnya.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

sudah terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

Kedengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar Anda ikuti Tarakan siang ini dengan tema keadilan restoratif di KUHAP baru.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa. Hukum pidana selama ini sering dipahami sebagai proses menghukum pelaku. Namun, bagaimana jika penyelesaian perkara juga diarahkan untuk memulihkan korban, memperbaiki kerugian, dan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab? Melalui konsep keadilan restoratif dalam KUHAP baru, penyelesaian perkara pidana tidak hanya berbicara soal hukuman, namun juga tentang pemulihan dan juga perdamaian. Lalu, seperti apa penerapannya? Dan apakah pendekatan ini benar-benar bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat? Dan di siang hari ini kita akan membahas bersama akademisi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Ada Pak Reski Purnama Samad SHMH. Selamat siang, Mas.
1: Selamat siang, Mas.
0: Iya, terima kasih sudah hadir di studio kami.
1: Sama-sama.
0: Iya, dan pendengar, kita akan mengupas ya topik terkait keadilan restoratif di KUHAP baru. Pendengar dan pemirsa, Anda juga bisa menyaksikan di YouTube kami di RRI Tarakan Official dan melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga undang Anda untuk bergabung melalui 0821-5320-9845 atau bergabung di kolom chat kami di YouTube RRI Tarakan. Baik, Mas Reski, langsung saja ya, Mas ya. Iya, bicara soal keadilan restoratif, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan keadilan restoratif dan apa bedanya dengan proses hukum pidana yang selama ini kita kenal? Silakan, Mas.
1: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah gini, kalau proses hukum yang selama ini kita kenal itu cenderung hanya untuk menghukum pelaku ketika melakukan kejahatan kemudian dihukum. Tetapi yang sebenarnya di sini yang mengalami kerugian yang harusnya dipulihkan itu adalah korban, karena dia yang menderita terhadap tindak pidana ini. Nah kalau kita lihat istilah restoratif justice itu sendiri dalam dunia ilmu hukum itu masih sangat baru, kira-kira di tahun 1977 itu diperkenalkan oleh Albert Egles. Nah kalau kita lihat definisinya sendiri itu ada di Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 di pasal 1 angka 21. Nah, restoratif justice di sini didefinisikan sebagai pendekatan dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan para pihak, baik itu korban, pelaku, keluarga korban, yang bertujuan untuk mengupayakan pemulihan keadaan semula.
0: Oke, okay. Artinya tidak cuma tentang ini ada pelaku kejahatan atau pelaku pidana, kita hukum, maksudnya satu arah gitu enggak ya?
1: Nah, betul. Sekarang tuh kalau kita lihat bahwa ini ada dimungkinkan bahwa korban ini bertemu dengan pelaku. Jadi yang selama ini kita kenal, kalau kan pertanyaannya ini dalam hukum konvensional yang selama ini kita kenal atau misalnya kita lihat di Undang-Undang nomor 8/1981 atau kita sebut KUHAP yang lama ya, itu memang hanya berfokus tuh kepada pelaku saja, karena di dalam di situ ya, aktor yang terlibat hanyalah negara dan pelaku.
0: Sebatas itu saja ya, sebelumnya.
1: Nah, betul. Korban di sini hanya diposisikan sebagai saksi aja. Nah, kalau kita lihat juga sebenarnya kata korban di KUHAP yang lama itu pasti sangat minim.
0: Minim itu yang dimaksud seperti apa?
1: Nah, dia memang posisinya hanya ditempatkan sebagai saksi dalam proses pengadilan pidana itu.
0: Oke. Okay. Artinya sebatas ya sudah korban saja ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, tidak ada tidak dilibatkan untuk hal-hal lain ya.
1: Nah, betul.
0: Oke, okay, mengapa pendekatan memulihkan korban ya? Kan tadi konteksnya adalah ada keterlibatan korban dalam KUHAP yang baru dan memperbaiki kerugian yang mana dianggap penting dalam penyelesaian perkara pidana. Silakan.
1: Kalau untuk ini tadi yang saya sampaikan, kalau posisinya di sini korban kemudian ingin melakukan pendekatan restoratif justice, itu korban itu dipertemukan dengan pelaku. Jadi kerugian yang dialami korban itu wajib disampaikan atau dipenuhi oleh pelaku. Kalau kita pakai pendekatan mekanisme restoratif justice ini. Nah, pemulihan itulah sebenarnya yang menjadi tujuan utama daripada restoratif justice ini, agar si korban ini betul-betul bisa memberikan misalnya pemaafan kepada korban atau misalnya pelaku itu mengganti rugi kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan kepada si korban ini.
0: Oke, sebenarnya semangat yang dibawa dari keadilan restoratif itu apa sih, Mas?
1: Semangat yang dibawa oleh keadilan restoratif justice itu kita bisa maknai ini kepada pemulihan keadilan.
0: Oke.
1: Jadi salah satu misalnya si korban ini yang selama ini kita kenal dalam sistem peradilan pidana kita yang lama yang tadi yang diposisikan hanya sebagai saksi saja, tetapi kalau kita kaitkan dengan konsep restoratif justice ini, itu hak-hak yang dilanggar atau akibat dari tindak pidana itu sendiri, itu yang ingin dipulihkan tuh.
0: Oke.
1: Nah, jadi kembali ke keadaan semula seakan-akan bahwa tindak pidana itu tidak pernah terjadi.
0: Oke. Artinya misal ada kerugian dari pihak korban ya, dan itu dimunculkan dalam KUHAP baru.
1: Nah, betul.
0: Tidak cuma sebatas ini korban mengalami kerugian ini. Berikutnya, mari kita hukum pelakunya. Tidak sebabkan sebelumnya seperti itu ya?
1: Nah, iya. Sebelumnya seperti itu. Kalau di konsep restoratif justice ini nanti penegak hukum misalnya dalam proses penyidikan itu mempertemukan antara korban dan pelaku. Nah, nanti di sini posisinya pelaku. Posisinya korban di sini, apa sih kerugianmu terhadap akibat tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku ini?
0: Oke, nah ini pertanyaan berikutnya. Dalam KUHAP baru, perkara seperti apa dan apa saja yang memungkinkan diselesaikan melalui keadilan restoratif? Apakah semuanya atau ya misal kasus-kasus ringan saja seperti itu, silakan.
1: Ah, betul. Ini sebenarnya yang harus kita pahami bersama bahwa tidak semua perkara itu diselesaikan dengan restoratif justice. Ada kerangka yang harus kita patuhi dan harus dipenuhi. Itu diatur di dalam pasal 80 misalnya. Tindak pidananya itu di bawah 5 tahun, kemudian bukan pengulangan tindak pidana atau si pelaku ini baru pertama kali melakukan tindak pidana, iya. Kemudian ada pengecualian. Nah, ada pengecualian di dalam pasal 82 untuk misalnya tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, kemudian tindak pidana kekerasan seksual. Nah, ini tidak bisa ditempuh dengan mekanisme restoratif justice karena dampaknya ini sangat signifikan terhadap masyarakat, dan untuk korban itu memberikan trauma yang sangat besar yang tidak bisa dipulihkan seperti itu.
0: Oke, artinya memang ada batasan-batasan ya.
1: Betul.
0: Dan itu memang perlu dipahami juga oleh ya korban sendiri ya. Oke. Nah, KUHAP baru kan sudah mengadopsi semangat restoratif ya Mas ya. Namun kalau dari kacamata akademisi, apakah aturan tersebut sudah benar-benar siap memfasilitasi mekanisme ini atau masih ada celah atau kekosongan hukum, Mas?
1: Nah, betul. Sebenarnya masih ada sih beberapa celah, tetapi di pasal 88 ini kan nanti dibuatkan aturan turunan mengenai peraturan pelaksana teknisnya. Kira-kira seperti itu.
0: Sebenarnya apakah memang semangat yang dibawa, kan tadi bilang adanya pemulihan ya Mas ya, apakah ini bisa diartikan juga sebagai kesepakatan damai Mas?
1: Nah, konsep restoratif justice itu tidak hanya sekedar damai saja.
0: Iya.
1: Antara pelaku dan korban ketemu damai kemudian kita pulang, oke selesai, seperti itu tidak. Ada kerangka dan mekanisme yang ditentukan sendiri di dalam peraturan perundang-undangan kita, dalam hal ini Undang-Undang 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, salah satu misal persyaratan utamanya ketika misalnya si pelaku ini kemudian itu dipertemukan dengan korban, kemudian harus ada penyidik yang menengahi. Nah, kemudian nanti kalau misalnya ada kesepakatan antara kedua pihak belah pihak ini, kemudian itu baru dituangkan dalam bentuk

0: Kalau misalnya si korban ini, misalnya anggaplah misalnya ada kerugian material berupa uang, berupa uang, itu kalau di KUHAP, di KUHAP di pasal 79 itu diberikan waktu 7 hari. Okay. Bahkan di dibatasi waktunya bahwa pengembalian berdasarkan kesepakatan itu harus di harus dipenuhi dalam jangka waktu 7 hari itu.
1: Oke. Okay. Nah, kita coba langsung ke studi kasus ya, Mas ya.
0: Iya, boleh.
1: Biar ada bayangan ya, pendengar dan juga pemirsa. Seringkali misal ada kasus klasik seperti ini. Seseorang mencuri buah, bahan pokok atau barang senilai di bawah 2,5 juta misalnya, karena desakan ekonomi keluarga.
0: Iya, boleh.
1: Nah, kemudian dulu kasus seperti ini langsung berujung penjara atau ya langsung dijebloskan ke jeruji lah. Nah, dalam konsep keadilan restoratif yang KUHAP baru ini, bagaimana mekanisme penyelesaian kasus seperti ini agar korban dipulihkan dan pelaku tidak hancur masa depannya?
0: Nah, betul. Ini kasusnya sangat menarik dan ini menjadi concern daripada restoratif justice itu sendiri, karena misalnya tindak pidana yang ringan yang seperti ini yang terjadi di dalam masyarakat, kalau kita mau bawa bagaimana mekanisme pelaksanaannya itu, kalau misalnya di penyidik yang tadi saya katakan tuh, penyidik kemudian mempertemukan antara pelaku pencurian ini kemudian dengan korban. Nah, si korban ini kemudian misalnya ditanya berapa bentuk kerugiannya. Nah, kalau misalnya si pelaku ini belum mengkonsumsi buah itu misalnya, bisa misalnya penyidik bisa gak dikembalikan saja buah yang dicuri tadi itu. Jadi bukan hanya dalam bentuk materi saja dalam hal ini uang ya, tetapi bisa dalam bentuk barang, barang yang dikembalikan
1: yang senilai,
0: yang senilai. Nah, itu harus ditekankan tuh, yang senilai.
1: Karena memang ya ini menarik ya, tidak bisa dipungkiri bahwa di media sosial seringkali ada berita-berita yang berseliweran, entah orang tua atau ya masyarakat yang ekonominya rendah, kemudian karena desakan ekonomi atau hal apapun ya, kemudian di mau tidak mau harus mencuri sesuatu. Dan ternyata malah berujung ke meja hijau ya kan.
0: Iya, betul.
1: Nah, ternyata emang semangat yang dibawa seperti itu ya.
0: Semangat yang seperti itulah yang ingin dibawa restoratif justice. Selain itu juga menghindari overcrowding atau over kapasitas di lembaga permasyarakatan kita.
1: Oke, jadi ya kasus-kasus yang ya bisa diselesaikan dengan restoratif justice tidak perlu ke meja hijau.
0: Tidak perlu ke meja hijau. Selain itu, cenderung kalau dalam kriminal dunia ilmu kriminologi ya, sering misalnya pelaku itu ketika misalnya di penjara kemudian kembali ke masyarakat, sering masyarakat menimbulkan stigma negatif terhadap si pelaku ini. Makanya hukum acara pidana kita ini itu lebih mengarah ke bagaimana sih memulihkan si pelaku ini.
1: Oke, tapi kalau misal ya, apakah ada jaminan Mas ketika sudah dalam proses peradilan restoratif si pelaku ini tetap mendapatkan, maksudnya tetap terpulihkan nama baiknya gitu Mas?
0: Nah, untuk nama baik sendiri itu dalam dunia kriminologi yang saya sampaikan tadi, itu memang kalau misalnya ketika dia di penjara misalnya kemudian keluar dari penjara, itu akan muncul stigmatisasi dari masyarakat. Tetapi untuk keadilan restoratif justice ini, dalam pengertian yang tadi yang kita sampaikan, bahwa pihak-pihak yang terlibat itu bukan hanya sekedar pelaku saja, tetap pelaku dan korban, tetapi bisa juga masyarakat yang terkait di sini.
1: Oke.
0: Jadi pihak-pihak ini ketika mekanisme restoratif justice itu telah ditempuh sebagaimana tujuannya tadi, itu kembali ke kondisi yang semula. Jadi seakan-akan bahwa tidak pernah terjadi lagi tindak pidana ini.
1: Tapi apakah tidak dimungkinkan akan ada sanksi sosial, Mas?
0: Untuk sanksi sosial sendiri bisa jadi ada, tetapi kalau kita berbicara hukum sendiri, inilah yang dibuat oleh pembuat undang-undang kita supaya menghindari hal-hal yang seperti itu.
1: Meminimalisir konsekuensi sosial ya. Nah, bicara soal tadi, kalau misal pelaku dan korban sudah berdamai, apakah otomatis perkara pidananya selesai?
0: Nah, Yang tadi yang saya sampaikan bahwa tidak semua tindak pidana itu bisa diselesaikan dengan atau misalnya dengan berdamai. Ada kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan oleh aturan kita di misalnya di pasal 81 tadi, kemudian juga terhadap pengecualian. Jadi bukan hanya sekedar berdamai kemudian selesai seperti itu. Jadi penegak hukum ini harus benar-benar

0: memastikan bahwa kriteria ini harus terpenuhi terlebih dahulu.
1: Oke, yang seperti apa kriteria?
0: Yang seperti yang saya katakan itu bukan pengulangan tindak pidana, ancaman pidananya 5 tahun, kemudian baru pertama kali melakukan tindak pidana.
1: Dan itu boleh memakai restoratif justice?
0: Nah, itu baru boleh ditempuh melalui mekanisme restoratif justice, selain pengecualian yang ada di pasal 82 tadi, bahwa ini tindak pidana ini bukan berkaitan dengan terorisme, bukan berkaitan dengan korupsi, bukan berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual, dan lain sebagainya.
1: Artinya selain itu ya bisa ditempuh dengan restoratif justice. Oke, nah ini kita bicara soal studi kasus lagi ya Mas ya. Boleh. Khususnya misal di kota Tarakan ya.
0: Boleh.
1: Di Tarakan atau wilayah Kalimantan Utara pada umumnya sering terjadi gesekan batas lahan pemukiman. Nah, ini sering nih ya. Atau sengketa warga yang melibatkan tokoh-tokoh tertentu. Nah, jika lembaga adat sudah menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan, apakah kepolisian masih berhak melanjutkan proses pidananya menurut aturan KUHP yang baru?
0: Nah, ini yang menjadi perdebatan juga sebenarnya, apakah dalam penyelesaian perkara adat itu lantas menghilangkan kewenangan kepolisian untuk memproses perkara tindak pidana ini. Tetapi yang bisa saya sampaikan di sini bahwa betul bahwa hukum adat itu keberadaannya diakui oleh KUHP kita sebagaimana di pasal 2 kitab undang-undang hukum pidana kita, undang-undang nomor 1 tahun 2023. Tetapi mekanisme yang diselesaikan oleh masyarakat adat itu sebetulnya adalah pendekatan, termasuk pendekatan dari restoratif justice sendiri. Istilahnya board citizen panel.
1: Oke, artinya itu inisiasi dari masyarakat itu sendiri ya?
0: Inisiasi dari masyarakat adat itu sendiri. Tetapi kalau misalnya sudah terlanjur masuk ada laporan terkait dengan tindak pidana, tetapi itu bisa diselesaikan oleh masyarakat adat, penegak hukum di sini itu bisa juga nanti menjadikan kesepakatan itu sebagai landasan untuk menghentikan perkara ini.
1: Oke, paham-paham. Berarti ketika memang sudah selesai di tataran masyarakat adat, ya sudah, ditambah tanpa ada laporan ya?
0: Iya, tanpa ada laporan.
1: Tapi kalau sudah ada laporan masuk, mau tidak mau diproses?
0: Iya, mau tidak mau diproses terlebih dahulu, tetapi yang menjadi acuan nanti adalah kesepakatan itu. Tetapi harus ada batasnya ya, sebagai bahan batas yang tadi. Kalau misalnya tidak berada dalam batas itu, misalnya di atas pidananya 5 tahun, mungkin tetap akan diproses, tetapi nanti akan menjadi bahan pertimbangan untuk hakim.
1: Oke, siap. Nah, tadi ada beberapa yang mungkin dibilang keadilan restoratif ditujukan untuk kasus-kasus yang ringan ya Mas ya. Namun di lapangan bagaimana nih kita memastikan ada batasan yang jelas agar mekanisme ini tidak disalahgunakan khususnya untuk meloloskan pelaku kejahatan tertentu. Nah ini dia.
0: Nah betul itu. Ini jaminan yang pasti yang diberikan oleh undang-undang kita bahwa dalam proses penyelesaian mekanisme restoratif justice itu sendiri di pasal 82 ayat 2 itu tidak boleh ada semacam ancaman intimidasi antar kedua belah pihak ini. Jadi memang menjadi tugas berat daripada penegak hukum kita supaya bisa memastikan bahwa antara pihak pelaku dan korban itu tidak ada relasi kuasa, tidak ada intimidasi. Karena ketika hal itu terjadi, itu bukan semangat restoratif justice itu sendiri.
1: Iya.
0: Mungkin seperti itu.
1: Nah itu memastikannya seperti apa? Kan kan selama prosesnya pasti ada jeda ya Mas ya, yang mana mungkin jeda itu dimanfaatkan oleh pelaku entah untuk intimidasi atau mungkin sudahlah damai sajalah dengan salam tempel dan lain sebagainya.
0: Nah itu betul. Sembari kita menunggu peraturan pelaksana daripada mekanisme restoratif justice ini sendiri, tetapi saya bisa memaknai dan saya memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada penegak hukum kita, karena mereka lah yang akan menjadi penengah diantara mereka berdua ini. Selain daripada itu, ini mekanisme dan kontrolnya itu kan berlapis.
1: Nah,
0: setelah misalnya di kepolisian sudah diselesaikan, kemudian dalam penyidikan ini atau dalam hal ini penyidik kemudian memberitahukan kepada jaksa, kemudian jaksa nanti meminta penetapan ke pengadilan negeri. Nah di Perma nomor 1 tahun 2026 mengenai pelaksanaan mekanisme restoratif justice sendiri, ketua pengadilan ketika misalnya sudah ada pemberitahuan dari kejaksaan untuk meminta penetapan, dia harus memastikan juga tuh Jadi mekanisme dan kontrolnya itu berlapis
1: dan tetap berjenjang juga ya.
0: Berjenjang juga.
1: Iya. Bukan, ini mungkin perlu ditegaskan kepada pendengar dan pemirsa bahwa keadilan restoratif itu bukan kemudian segala kejahatan ringan itu dianggap sepele dalam penyelesaiannya ya.
0: Betul.
1: Karena mungkin ya dimaknai mungkin kata damai yang bikin kita melihat oh udahlah gampang lah. Iya, ternyata tetap berjenjang juga ya. Oke, kita coba ke studi kasus ya Mas ya. Ini bicara soal kasus penganiayaan atau pengeroyokan ringan, di mana misalnya ada pertengkaran anak muda atau warga di lingkungan perumahan yang mana berujung pada pemukulan tanpa luka berat. Nah, apakah semua kasus penganiayaan, ya khususnya penganiayaan ringan, bisa diselesaikan lewat restoratif atau ada batasan tegasnya?
0: Khusus untuk batasan yang dibuat di dalam KUHAP itu di pasal 80 itu yang jelas bahwa tindak pidana itu di bawah 5 di bawah 5 tahun misalnya, kemudian bukan pengulangan tindak pidana, kemudian si pelaku ini baru pertama kali melakukan tindak pidana itu bisa. Apalagi misalnya kalau penganiayaan ringan yang sering terjadi di sekitaran kita yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun, itu bisa ditempuh dengan mekanisme restoratif justice ini sendiri. Kalau misalnya bagaimana bentuk daripada pemulihan daripada si korban, mungkin bisa misalnya si pelaku ini membiayai biaya perawatan medisnya.
1: Oh, oke. Tapi kan seringkali ya, ini khususnya untuk yang penganiayaan ya, entah mungkin korbannya anggaplah sudah ikhlas, tapi biasanya orang tua atau keluarga di belakangnya, saya tidak terima, saya mau ke jalur hukum. Apakah misal ada tuntutan tersebut langsung di ACC untuk kemudian dibawa ke meja hijau atau tetap ditengahi supaya sampai ya kalau bisa ini sebenarnya bisa ditempuh dengan restoratif justice. Tapi si orang tua atau keluarga di belakangnya masih tidak terima.
0: Kalau terkait dengan pelaksanaan restoratif justice itu sendiri ya, itu tetap berfokus kepada si korban. Tetap si korban, kecuali misalnya terkecuali kalau tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur ya, itu kan wajib didampingi oleh keluarga pelaku. Tetapi kalau kita lihat sendiri proses mekanismenya itu sendiri, jadi di pasal 1 angka 26 tadi, itu bukan hanya si pelaku dan korban saja, bisa juga si keluarga korban untuk ikut bertemu di dalam. Karena gini, untuk misalnya si pelaku ini ya, kalau itu bertemu dengan si korban, biasanya itu dia lebih menyesali itu perbuatannya. Kemudian juga misalnya betul yang kita sampaikan di awal tadi, bahwa bagaimana dengan si keluarga korban ini. Mungkin misalnya ketika si keluarga korban ini bertemu dengan si pelaku, kemudian melihat betul-betul pelaku ini menyesali perbuatannya, kemudian bersedia mengganti misalnya kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana itu, mungkin bisa memberikan maaf juga.
1: Tapi kalau masih tidak mau, seperti apa?
0: Nah, kalau misalnya tidak mau, kalau orang tuanya ya tidak bisa, karena di sini posisinya adalah si korban itu sendiri, si individu itu sendiri yang menjadi korban tindak pidana. Kalau si korban misalnya bersedia, oke bisa. Tetapi kalau si si keluarga korban ini misalnya tidak setuju, ya itu di luar daripada konsep ini. Tetapi semangat daripada restoratif justice ini itu memang harus dimungkinkan ya, bagaimana dimungkinkan antara pelaku, korban, keluarga korban dan pihak terkait itu bisa merasa kembali ke keadaan yang semula itu tadi itu.
1: Oke, artinya ya walaupun mungkin berkali-kali dari orang tua ataupun keluarga korban meminta untuk masih tidak terima, tapi tetap harus cari jalan temunya ya, agar restoratif justice itu tetap terlaksana ya. Oke, sebelum kita jeda sejenak ya Mas, ada satu pertanyaan. Ini kali ini bicara soal KDRT Mas. Nah, dalam kasus KDRT fisik ringan seringkali ada tekanan psikologis atau budaya yang tadi mungkin relasi kuasa ya, agar istri mencabut laporannya. Ini demi menjaga keutuhan keluarga. Ini pasti ini kasus yang sangat tidak asing ya. Bagaimana penegak hukum dan pakar hukum memastikan bahwa perdamaian dalam skenario KDRT benar-benar adil untuk korban, bukan karena intimidasi di belakang?
0: Nah, betul. Itu yang sebenarnya ya, kalau di lapangan ini menjadi tugas berat daripada kepolisian itu sendiri yang menjadi penengah. Tetapi perlu kita ingat kalau misalnya batasan daripada apa restoratif justice itu sendiri, pengecualinya kalau misalnya sampai meninggal dunia atau menimbulkan luka berat, itu tetap tidak bisa dilaksanakan atau ditempuh dengan mekanisme restoratif justice ini. Tetapi pada intinya misalnya itu menjadi peran sentral daripada kepolisian, kejaksaan, betul-betul memastikan bahwa antara si pelaku dan korban ini betul-betul tidak ada relasi kekuasa atau ketimpangan itu sendiri antara pihak si apa si pelaku dan si korban ini. Kemudian si korban memang harus dipastikan bahwa di sini ada haknya yang dipenuhi.
1: Oke, artinya tidak cuma sebatas mendapatkan laporan tapi dicek dulu.
0: Ya, betul.
1: Iya. Apakah memang ini dalam kategori ringan atau memang wah ini kayaknya memang harus dibawa ke jalur hukum.
0: Iya, betul. Tetapi tetap orientasinya itu diarahkan kepada si korban ini.
1: Si korban ya.
0: Si korban. Karena dialah pihak yang paling menderita akibat dari tindak pidana ini. Kalau misalnya si korban ini tidak mau memberikan maaf misalnya, tetap akan dilanjutkan proses itu.
1: Oke, bukan sekedar damai.
0: Iya, bukan sekedar damai saja.
1: Oke, baik Mas, pendengar dan pemirsa, kita jeda sejenak ya. Kami masih undang Anda untuk bergabung di Tarakan siang ini dan kami akan kembali selepas jeda berikut ini.
2: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Iya loh, kusama. Just me
2: dong. Mariana,
4: yang
2: katanya pengen
4: kesalam buat
2: Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Wah, Mar. Aku kerungu wasalamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
5: Bunda, jangan cak main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elok-elok buang, banyak anipu.
5: Ah, indah lah Bunda. RRI News.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Udah, fokus tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau lu baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Radio saya teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Wah, Mar, aku kerungu salammu, sambo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info, lewongan Karajo, RRI News.
1: Dan ini apa kita pace?
5: RRI digital saja tuh.
1: Sesekali, Jess lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan ngomong udah komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 subker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan. dilakukan dengan sejumlah tarif.
3: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran Erenius untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download Erenius di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
8: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami ya di Tarakan siang ini dengan tema keadilan restoratif di KUHAP baru. Masih bersama akademisi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, ada Mas Reski Purnama Samad SHMH. Kembali kami undang Anda untuk bergabung di 0821-5320-9845 atau di kolom YouTube kami di RRI Tarakan Official. Kembali kita ke perbincangan yang cukup hangat dan panas ya Mas ya. Kali ini kita langsung ke studi kasus biar ada bayangan ya Mas, pendengar dan pemirsa, tentang bagaimana keadilan restoratif ini dijalankan. Kita coba ke soal money politics atau komersialisasi damai kita menyebutnya ya. Syarat utama, ada kekhawatiran di masyarakat bahwa keadilan restoratif bisa menjadi ajang membeli hukum, yang mana kaya bisa bayar ganti rugi lalu bebas, entah dari sisi pelaku ataupun korban. Nah, bagaimana Mas Rizky melihat celah ini, Mas?
9: Kalau semangat restorative justice itu sendiri sebenarnya, kalau kita kaitkan dengan konsep awal ini, itu memang memberikan perhatian penuh kepada si korban. Nah, kemudian ini diadopsi dan dimasukkan dalam sistem peradilan pidana kita, khususnya di KUHAP itu. Jadi orientasi itu harus dipastikan betul-betul bahwa si korban ini itu mendapatkan rasa keadilan. Okay. Dan memang orientasinya sepenuhnya diserahkan kepada si korban ini. Dan kemudian untuk memastikan bahwa apakah kesepakatan ini bisa sepenuhnya dilaksanakan, itu kita serahkan kepada penegak hukum. Dalam artian misalnya kalau misalnya di tahap penyidikan itu ada penyidik untuk memastikan bahwa betul-betul bahwa dalam kesepakatan ini itu tidak ada relasi tadi itu, dan ada intimidasi atau ancaman dan sebagainya.
8: Oke, jadi sebelum ditetapkan dipastikan dulu ya Mas ya.
9: Pastikan dulu. Selain itu kan tadi yang saya sampaikan ada kontrol yudisial. Berjenjang mekanismenya, misalnya dari penyidikan kemudian dibuatkan perjanjian, kemudian dibuatkan SP2, setelah itu diserahkan ke kejaksaan, kemudian kejaksaan nanti meminta penetapan di pengadilan negeri.
8: Oke, misal kita langsung coba dibuat permisalan ya Mas ya. Yeah. Si A misal orang yang berkecukupan merusak barang si B, yang mana warga kurang mampu. Si A dengan mudah membayar ganti rugi agar kasus ditutup lewat restoratif. Sebaliknya, jika si B yang merusak barang si A dan tidak mampu bayar ganti rugi, si B tetap diproses hukum. Bagaimana Mas Reski melihat potensi ketidakadilan sosial dalam skenario ini, Mas?
9: Nah, potensinya mungkin tetap ada. Tetapi kalau kita lihat bahwa restoratif justice itu sendiri yang menderita dalam atau akibat dari tindak pidana ini adalah si korban, maka yang pertama atau terlebih dahulu dipastikan apakah si korban ini mau berdamai dengan si pelaku ini. Nah, kalau misalnya si korban dari awal tidak mau, ya sudah tidak bisa dilanjutkan.
8: Oke, walaupun tingkat kerugiannya kecil.
9: Ya, meskipun tingkat kerugiannya kecil, tetapi si korban ini tidak mau, ya maka proses hukumnya akan tetap dilanjutkan.
8: Oke, misal case-nya ini langsung contoh ya. Misal ada orang tua yang maling ayam.
9: Ya.
8: Ya, kan pernah tuh ada ya maling ayam kemudian diproses hukum. Berarti memang walaupun ya kerugian satu ayam berapa sih ya, tapi kenapa sampai akhirnya ada yang tidak terima dan kemudian dibawa ke meja hijau?
9: Nah, betul. Karena ini menyangkut dengan kepastian hukum. Kepastian hukum ketika misalnya ada seseorang yang melakukan tindak pidana, maka wajib tetap diproses sampai di pengadilan. Tetapi ini akan menjadi bahan pertimbangan daripada hakim. Karena memang KUHP baru kita paradigmanya memang sudah berubah. Yang dulunya itu sekedar menghukum, sekarang sudah tidak. Lebih menekankan kepada keadilan yang sifatnya korektif, rehabilitatif, dan keadilan restoratif. Meskipun misalnya tidak ada si korban ini tidak mau berdamai misalnya dengan si pelaku, tetapi nanti pada saat misalnya di pengambilan keputusan oleh hakim ada mekanisme-mekanisme lain, misalnya yang baru ini ya, tapi nanti kita lebih panjang lagi kajiannya. Tetapi ada satu mekanisme juga yang disebut dengan plea bargaining. Kalau misalnya si pelaku ini kemudian mengakui perbuatannya, maka itu nanti akan bisa menjadi bahan pertimbangan hakim. Okay. Nah, kemudian juga ada yang disebut dengan judicial pardon atau pemaafan hakim. Jadi misalnya kalau dia orang sudah tua, ekonominya tidak bercukupan, itu akan nanti jadi bahan pertimbangan hakim untuk tidak tidak menjatuhkan pidana penjara. Okay. Nah, jadi bukan semangatnya lagi untuk menghukum memasukkan pidana penjara, tidak. Tetapi di sini diberikan kesempatan kepada hakim untuk bisa memberikan atau menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat.
10: Oke, okay. Artinya kalau misal secara kekuatan hukum, anggaplah dari hakim punya putusan, ya karena melihat pertimbangan yang si pelakunya adalah orang tua dan lain sebagainya, sementara dari si pelaku masih tidak terima, artinya secara kekuatan hukum lebih di atas putusan hakim ya?
9: Bukan seperti itu. Mungkin kita lihatnya bahwa orientasinya ke korban kalau kita melihat ini mekanisme restoratif justice. Tetapi misalnya kalau dalam proses penyidikan itu si korban ini tidak mau berdamai dengan si pelaku, itu prosesnya akan tetap dilanjutkan. Kalau misalnya di sini kan potensinya, kenapa dibuat misalnya ditetapkan ancaman di dalam setiap tindak pidana itu, ini kan negara ingin memberikan keadilan, bahwa dengan misalnya menghukum orang 3 tahun itu dianggap sudah adil oleh negara, misalnya. Tapi kalau kita kaitkan dengan ranah restoratif justice itu, ketika misalnya si pelaku ini tidak memberikan maaf, tetapi nanti ada mekanisme lain. Misalnya itu player bargaining, kemudian juga misalnya kalau di pemeriksaan pengadilan, misalnya nanti pada saat menjatuhkan putusan, hakim bisa memberikan pemaafan namanya. Nah, tetap bahwa apa yang dia lakukan itu adalah satu tindak pidana. Betul, misalnya pencurian ini betul tindak pidana, tetapi mungkin dipertimbangkan karena misalnya dia sudah orang tua atau misalnya dia tidak bisa mencukupinya, jadi tidak perlu dipenjara.
10: Setelah melewati jenjang-jenjang
9: tadi. Setelah melewati.
10: Oke, kita coba geser ke kasus kecelakaan laka lantas yang mana sering terjadi ya di masyarakat kita. Dalam laka lantas yang mengakibatkan kerugian material atau luka ringan, misal bempernya tiba-tiba lecet atau dan lain sebagainya, ya kan, pelaku seringkali menawarkan uang duka atau pengobatan kepada korban. Apakah kesepakatan finansial otomatis menghentikan proses pidananya di mata KUHAP baru?
9: Khusus untuk lalu lintas lah, apalagi misalnya sampai menimbulkan luka berat itu, itu tetap harus dilanjutkan. Tetapi ini tetap akan menjadi bahan pertimbangan hakim nantinya dalam menjatuhkan putusan. Sama juga misalnya dengan tindak pidana umum yang diatur secara umum di dalam KUHP, itu misalnya ketika misalnya tadi harus diukur secara profesional juga permintaan daripada si korban ini, tapi misalnya si korban ini tidak mau menerima dengan angka yang seperti itu, maka prosesnya akan tetap dilanjutkan.
10: Oke, balik lagi korban ya.
9: Tetap si korban orientasinya, karena memang semangat awal daripada restoratif justice ini si korban. Karena sistem peradilan pidana ini yang konvensional itu kan aktornya hanya pelaku dan negara saja. Jadi korban itu seakan tersisihkan, padahal haknya lah yang dianggar sebenarnya, dialah yang paling menderita akibat daripada tindak pidana itu sendiri.
10: Karena kadang karena kadang masyarakat kan sedikit bias ya. Biasnya tuh karena seringkali orang miskin selalu ditempatkan sebagai korban. Karena bisa jadi misal yang punya mobil kan itu dimaknai masyarakat kan sebagai orang kaya. Walaupun misal yang pelakunya adalah pengendara motor, kadang ini kayaknya mobilnya ini apa gitu kan. Ternyata memang semangatnya kepada korban, baik itu maupun orang miskin ataupun orang kaya.
9: Betul. Kalau kan asas dalam hukum kita itu disebutnya dengan equality before of the law. Jadi apapun kedudukan dan status mulier itu, kalian tetap sama di hadapan hukum.
10: Dan itu yang jadi salah satu spirit dalam restorative justice ya. Ini kita bicara lagi soal tadi ya, kita kan ngangkat soal hukum adat ya mas ya. Bagaimana jika korban sudah menyetujui perdamaian tetapi masyarakat sekitar masih menolak karena menganggap tindakan pelaku sudah sangat meresahkan lingkungan? Mana yang lebih diprioritaskan dalam keadilan restoratif, pemulihan korban atau ketenteraman masyarakat?
9: Kalau kita lihat konsepnya sendiri itu kedua-duanya semua, baik si perbuatan daripada si pelaku ini mau dikoreksi, kemudian kerugian daripada korban ini mau dipulihkan, juga rasa aman di dalam masyarakat. Tetapi secara eksplisit di dalam KUHAP kita itu tidak menyebutkan masyarakat. Di situ di pasal 1 angka 21 mengenai definisi itu hanya disebutkan frasanya pihak yang terkait di sini. Pihak yang terkait bisa jadi misalnya masyarakat sebagai kontrol sosial. Jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dalam proses menempuh mekanisme ini itu bisa melibatkan misalnya tokoh masyarakat atau pemuka agama dalam proses mekanisme pembuatan kesepakatan ini. Mungkin saya tahu secara eksplisit itu belum diakomodir sepenuhnya. Jadi kita masih menunggu di pasal 80 itu bagaimana sih misalnya di peraturan pemerintah mengatur mengenai ini. Tetapi di sini itu hanya memang berkusat kepada pelaku dan si korban itu sendiri.
10: Oke, berarti sekarang lagi proses turunannya ya supaya masih, tidak ada celah.
9: Betul, di sini masih ada bias juga sebenarnya di dalam ini karena secara umum memang tidak undang-undang itu tidak bisa mengatur secara teknis sampai pelaksanaan di bawahnya kan tidak seperti itu.
10: Oke, nah tadi kan ngomongin soal pihak-pihak terkait. Bagaimana sih sebenarnya peran polisi, jaksa, hakim, korban, pelaku, dan masyarakat pada umumnya agar keadilan restoratif tidak disalahgunakan, Mas?
9: Nah itu dia. Tadi kan kalau kita lihat jenjang dan proses yudisialnya itu misalnya di pasal 79 bisa dilakukan di penyelidikan, di penyidikan, di penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Jadi itu menjadi tugas berat daripada kepolisian untuk menjamin tadi bahwa selama proses pembicaraan antara pelaku dan si korban ini itu tidak ada relasi kuasa dan betul bahwa korban ini kerugiannya betul-betul dipulihkan. Nah, jadi ini menjadi tugas berat daripada penegak hukum kita.
10: Ya sebelumnya tidak ada.
9: Ya sebenarnya restoratif justice ini sendiri itu mengambil dari beberapa peraturan teknis dari penegak hukum. Misalnya di kepolisian itu ada Perja nomor 8 tahun 2020. Kalau di kejaksaan itu ada Perja nomor 15 kalau tidak salah tahun 2020 atau 2021 dan itu di Perma Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024. Jadi kesemuanya itu dimasukkan ke dalam KUHP sebagai payung hukum karena memang KUHP kita, KUHP kita yang lama itu tidak ada pengaturan mengenai restoratif justice sendiri. Nah, makanya ini baru dimasukkan. Tetapi sebenarnya pelaksanaannya sudah ada untuk tindak pidana ringan. Jadi peraturan-peraturan teknis dari lembaga penegak hukum kita ini kemudian dimasukkanlah semua di dalam
10: diri. Memang artinya bukan sesuatu yang baru memang ya.
9: Betul.
10: Cuma ada hal-hal yang memang sebelumnya tidak terangkum dalam KUHP lama dan sekarang dimasukkan.
9: Kalau di KUHP lama memang tidak ada.
10: Tidak ada ya.
9: Tidak ada. Karena ini pelaksanaannya sifatnya hanya peraturan teknis di lembaga penegak hukum kita. Salah satu semangat awalnya itu untuk menghindari overcrowding.
10: Yang
9: atau
10: tadi,
9: yang di tadi
10: pengadilan ya.
9: Iya, selain itu ini kemudian si korban ini keadaannya bisa dipulihkan.
10: Oke, sudah ada penelpon ya yang ingin bergabung di Tarakan siang ini. Halo, selamat siang.
11: Selamat siang.
10: Selamat siang. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana?
11: Dengan Bang John.
10: Bang John, iya, Bang John ada pertanyaan, Bang John?
11: Iya, tadi saya simak ya, cukup menarik tadi itu disampaikan dari dosen ya.
10: Iya, dosen Fakultas Hukum. Iya.
11: Yang lebih di UB. Jadi begini, kalau saya mendengarnya tadi ada satu banyak celah ya. Tadi kalau dikatakan diambil contoh tadi juga kalau kendaraan gitu kan, tabrakan itu kesepakatannya kalau ganti rugi sendiri. Dilema juga. Tapi saya minta pandangannya karena nilai kerugian juga rupanya juga berpengaruh. Ya, nilai kerugiannya itu apa, kadang-kadang nggak ditangani juga kepolisian. Nah, memang diperlukan restoratif justice. Cuma begini, itu juga termasuk pertanyaan ya. Ini juga yang termasuk pertanyaan. Ini mungkin terjadi juga di negeri kita. Ada kasus hukum, restoratif justice, rupanya itu hanya tidak hanya di kepolisian, tapi bisa di kejaksaan. Nah, tapi begini, bisakah restoratif RJ tadi berlaku tapi juga sambil juga mengandalkan apa yang melaporkan pra peradilan. Ini sebenarnya saya mau dialognya ini tentang pra peradilan. Karena pra-peradilan itu bisa berulang-ulang. Nah ini yang kasus yang viral. Tapi yang viral ini nggak terlalu signifikan bagiku, kecuali mantan presiden tersebut seharusnya kalau memang ditelusuri, kalau dia kasus-kasusnya memang tidak bisa RG. Ini kan tadi dikatakan tadi terorisme, korupsi atau kejahatan yang luar biasa kan nggak bisa.
10: Tidak bisa.
11: Nah, ya itu. Jadi cuman bagaimana dengan restoratif justice, tapi juga dia menerima begitu ya restoratif justice, tapi sambil pra peradilan juga. Ini bagaimana nih? Nah, itu pra peradilan kan bisa berulang-ulang tuh. Ah, tidak ada kepastiannya tuh. Kalau mendinya kan pengadilan sekali gitu kan. Jadi melihat siapa salah yang benarnya. Itu dari saya.
10: Oke, terima kasih selamat Bang John. Siang. Iya, selamat siang. Nah, boleh langsung dijawab?
9: Boleh, terima kasih Bang John. Untuk posisi dan kasus restoratif justice itu sendiri, sebelum diproses, itu harus dipastikan dulu apakah si pelaku ini betul atau mengakui perbuatannya itu. Nah, kemudian ketika misalnya sudah terjadi dialog, kemudian terjadi kesepakatan, kan tidak mungkin si kedua belah pihak ini ketika sudah terjadi kesepakatan, kemudian mengajukan pra-peradilan, kan? Nah, di sisi lain ada yang menarik nih. Misalnya ketika selesai terjadi kesepakatan itu, kemudian dibuatkan SP2. Nah, itu kan yang menjadi ranah atau objek peradilan juga kan. Tetapi SP2 ini diatur bahwa dalam jangka waktu 3 hari kemudian penyidik memberitahukan kepada jaksa, kemudian diteruskan ke pengadilan untuk dimintai penetapan pengadilan. Nanti ketua pengadilan negeri itu kemudian menceklis tuh. Apakah ada hal yang tidak terpenuhi di sini misalnya. Nah, kemudian misalnya kalau terpenuhi, kemudian itu dibuatkan surat penetapan daripada pengadilan. Kalau misalnya mau diajukan untuk restoratif pra peradilan, itu tidak dimungkinkan lagi. Karena memang kan dalam proses awalnya bahwa kedua belah pihak ini itu wajib di merasa bahwa tindak pidana ini sudah selesai, seperti itu.
10: Oke, artinya kalau misalnya sudah selesai di restoratif justice, tidak akan
9: tidak akan ada lagi, apalagi sudah dibuatkan ketetapan atau penghentian penuntutan kan atau penyidikan oleh pengadilan negeri. Tetapi misalnya dalam proses penyidikan, biasanya kan ketakutannya Bang John ini kalau misalnya kesepakatan itu tidak dipenuhi. Makanya di sini ada batas waktu yang ditentukan tuh.
10: Tadi bahwa
9: contohnya misalnya ada 10 juta. Tetapi setelah misalnya sepakat berdua untuk membayar ganti kerugian misalnya ke korban itu 10 juta, tetapi dia tidak mampu membayarnya dalam jangka waktu 7 hari. Nah, maka prosesnya itu tetap akan dilanjutkan. Ataupun misalnya dia hanya sanggup membayar setengahnya saja, nah maka itu tidak bisa dimintakan penetapan pengadilan, maka tetap harus dilanjutkan prosesnya dulu. Nah, nanti kemudian masuk di kejaksaan, nanti di kejaksaan juga nanti akan menjadi bahan pertimbangan lagi tuh, kan prosesnya panjang tuh. Nah, nanti mungkin di situ bisa dimungkinkan lagi untuk menyanggupi memenuhi pembayaran ini. Kalaupun misalnya tidak bisa atau tidak menyanggupi, belum bisa membayar setengahnya itu, kemudian tetap akan dilanjutkan lagi ke pengadilan, proses pemeriksaan di pengadilan. Nah, itu juga nanti misalnya akan jadi bahan pertimbangan oleh hakim. Karena misalnya ketidakmampuan ekonomi sehingga hanya membayar sekian, maka mungkin hukumannya akan diringankan. Mungkin seperti itu, karena kalau misalnya ini tindak pidana ringan, ya mungkin tidak usah dipenjara saja. Tetapi harus ada jaminan bahwa kesepakatan ini antara pelaku dan korban ini itu wajib terpenuhi semua berdasarkan surat perjanjian itu. Kan di sini kan ceritanya mau dibuatkan surat kesepakatan damai, surat kesepakatan itu kan kedua belah pihak ini merasa bahwa itu sudah sesuai dengan kemauan saya, mungkin seperti itu.
10: Iya, tadi kan dari Bang Jun kan kalau misal itu belum selesai ya, dan ternyata bisa dimungkinkan untuk langsung ke meja hijau apa tidak, ternyata memang harus selesai dulu ya. Kalau misal kesepakatan damai itu masih belum juga ketemu dan memang tidak ketemu, baru langsung ke situ.
9: Iya. Ya, memang harus dipastikan dulu bahwa kesepakatan ini selesai. Kedua belah pihak ini, si korban ini sudah memaafkan dan kemudian meminta misalnya berapa bentuk kerugiannya, dan kemudian si pelaku ini juga harus dipastikan bahwa dia sanggup untuk membayar kerugian daripada si korban. Baru kemudian dibuatkan perjanjian atau surat perjanjian tuh kan. Nah, itu baru bisa tuh.
10: Oke, ini sudah mau di penghujung acara. Apa indikator utama dalam keadilan restoratif ini yang dibilang sebagai alat ukur bahwa berhasil diterapkan di Indonesia?
9: Sebenarnya kalau kita lihat jauh sebelumnya, bukan jauh sebelumnya, berdasarkan peraturan-peraturan teknis dari penegak hukum kita itu sudah banyak kita terjadi. Kalau kita lihat misalnya lihat di banyak media, itu memang orientasinya hanya terhadap perkara-perkara ringan ini. Nah, untuk menghindari overcrowding.
10: Yeah.
9: Betul, mungkin seperti itu, bahwa memang salah satu indikator utamanya itu kalau kita lihat misalnya kurangnya orang yang dipidana penjara. Juga ini sebagai salah satu semangat pembaruan daripada hukum pidana kita itu sendiri.
10: Oke, nah sebagai terakhir nih Mas Reski, apa yang perlu diketahui masyarakat dari sekarang ya tentang keadilan restoratif dalam KUHP yang baru agar masyarakat tidak salah memahami konsep damai dalam perkara pidana?
9: Untuk ini masyarakat perlu tahu bahwa keadilan restoratif itu bukan sekedar ngobrol lalu selesai, tapi ada proses hukum formal sebagaimana misalnya yang diatur ada batas-batas tertentu, misalnya hanya tindak pidana yang di bawah 5 tahun, kemudian si pelaku ini baru pertama kali melakukan tindak pidana itu dan bukan pengulangan tindak pidana atau residivisme, kemudian juga persyaratan lain atau pengecualian di pasal 88 bukan misalnya tindak pidana yang mengakibatkan orang meninggal dunia, kemudian bukan yang berkaitan dengan kekerasan seksual karena itu dampaknya psikologisnya terlalu berat buat si korban, kemudian juga misalnya tindak pidana terorisme yang menyangkut dengan keamanan negara.
10: Oke, nah, artinya tidak semua ya, pakai jalur restoratif justice. Pendengar dan pemirsa, sebelumnya terima kasih untuk Mas Reski untuk perbincangan siang ini, ditarakan siang ini. Sebenarnya kalau misal diulik lebih dalam ini bisa 2 jam.
9: Betul.
10: Ya, terima kasih sudah hadir dan sudah memberikan sedikit pencerahan ya berkaitan dengan KUHP yang baru ini. Demikian pendengar dan pemirsa, perbincangan kita pada kali ini. Untuk Anda yang terlewatkan mengikuti obrolan Tarakan siang ini dapat menyaksikan kembali di kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Saya mewakili Mas Reski dan juga kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, Anda ikuti podcast Antara bersama Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB dengan tema Jangan Tunggu Bencana Datang dengan narasumber Dr. Abdul Muhari SSIMT, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan atau Kapusdatin BNPB. Anda juga bisa mendengarkan di Pro 1 Tarakan FM 97,9 MHz, Pemancar Bulungan FM 99,9 MHz, dan SP Malinau FM 95,3 MHz. Selamat mengikuti.
1: Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
2: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak bencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
3: Stand by. On the record.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
4: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
1: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara, dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam terutama soal edukasi kebencanaan nih.
4: Okay.
1: Ya, Pak, dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak. Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut

0: tidak hanya soal fenomena alam,
1: yeah.
0: tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
1: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNISDR.
0: Yeah.
1: Setelah beberapa dekade, UNISDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster.
0: Mm-hmm.
1: Meninggalkan kata-kata bencana alam.
0: Okay.
1: Kalau peristiwa alam itu ada.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan

0: banjir dan seterusnya. Ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita.
1: Oke.
0: Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di

0: bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
1: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, ya. Nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu.

berdiskusi, dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil.

0: Haprekon itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehaprekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
1: Iya.

0: Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut, atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
1: Iya, ketika kita berbicara mitigasi, mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya, domain manusianya,
0: okay.

0: bahan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat untuk pergi gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjir surut, lumpurnya dibersihkan, masih bisa. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada, tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilihnya ada rumah adik saya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang Huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16.000. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16.000. Ini masih banyak nih, Pak, 9.000. 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serentak nih semuanya nih.
1: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
0: siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Yeah. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30% yang kita masih optimis. Sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Yeah. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, dan yang tidak di hunian sementara DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70-an% yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
1: Berapa nominalnya, Pak?
0: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu sudah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat sudah punya uang di tangannya. Memang sekarang sudah, Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
1: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di Huntara. Berapa lama tadi, Pak?
0: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
1: Tidak lebih dari 1 tahun, yeah. Berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
0: dalam
1: tetap.
0: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
1: Berarti sekitar 16 ribu juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana, Pak?
0: 16 ribu plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
1: Berarti
0: tapi
1: dia lebih banyak ya.
0: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah, ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita masih
1: relatif aman begitu,
0: masih
1: ya.
0: Toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi.

0: di aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini, supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
1: Terakhir Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya, untuk bisa pulih kembali baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh, satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana gitu Pak?
0: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah, kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik. Yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja, untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Alam jaga kita. Oke, terima kasih banyak Pak Aam untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara The Record kali ini, dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi terima kasih Pak Aam, dan
0: terima kasih Mbak Suwanti.
1: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi super gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angin-angin yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya? Mau pesan apa mas?
1: Gini bu, kalau pesan setunggal ya, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih bu.
0: Wah, piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tau bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

0: Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.
1: Selamat masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak beragam informasi dalam warta berita yang disiarkan langsung dari Pro 3.
2: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Tenis Putri Indonesia Jenis Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamik Olahraga Pro 3 Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan Gareth dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras sekuatnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Leo Moa, dan James McCannell.
2: It was happy for them, you know.
3: Saya ikut senang untuk mereka. Posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang.
2: They feel that they presence and it was happy for them.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan kanan Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Dengan Liverpool, Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
3: Menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
2: We score the goals, which is very important.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Murdiansyah Krishna.
1: Kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Guido dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abiel Osorio dan Fernino, namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima asis dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga di hadapan para pendukung.
2: Sangat fasil pada sekipasan dan sepertinya kita berhasil melewatinya. Dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Kalau seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa, mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang
3: dengan Real Madrid. Posisinya selalu unggul.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid.
3: Murah
1: bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43RI, Pos Mengudara, untuk Indonesia.

0: Kita mengalahkan PISA 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfred Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Acho que foi uma bela vitória, fruto de muito trabalho nosso durante.
2: Ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak. Karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
1: Mas, temos que trabalhar muito mais, temos que manter o pé no chão, porque queremos grandes objetivos.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Berita di sepanjang negara, petenis putri Indonesia Janis Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janis melaju setelah mengalahkan Darja Vitmanova 7-6, 6-2, sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janis unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Janis yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janis menghadapi mantan juara.

0: berjanji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
1: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Tian Jo Hayan dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia, timnas lancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Miroli Carmendo dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor bergu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Song, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Matsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Menpora Taufik Hidayat berharap PB Esport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan e-sport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IESF 2022 dan 2024 serta juara FIFA E-World Cup 2024. Kemenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan

berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra, dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic Esports Games. Prestasi e-sport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore hari. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program A3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Tami, fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih menggigitkan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng ya.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga, kan?

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

0: Ayo, baju ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, tu yang ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, asuk pula.
1: Eh Joya, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joya ni. Joya ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuh-ayuhlah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joya.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru

Peninggalan, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi, peninggalan kami hadirkan untuk Anda berita Pagun Taka.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka, Rabu 16 September 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Seror 99,9 MHz, frekuensi AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Maulana, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa dan pendengar. PDAM Tirta Alam Tarakan memastikan penyaluran air bersih akan kembali normal setelah hujan deras mengguyur Tarakan pada dini hari tadi.
1: Kondisi air baku kita, ya alhamdulillah tadi malam itu hujan, intensitasnya sedang, tapi cukup mengisi embung-embung kita yang kosong.
2: Perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Alam Tarakan memastikan air bersih akan mulai normal pendistribusiannya malam ini. Hal ini akibat hujan deras yang mengguyur Kota Tarakan pada dini hari tadi. Sehingga menurut Direktur PDAM Tirta Alam Iwan Setiawan, beberapa embung IPA instalasi pengolahan air sudah terisi dan akan dibuka normal kembali.
1: Kondisi air baku kita, ya alhamdulillah tadi malam itu hujan, intensitasnya sedang, tapi cukup mengisi embung-embung kita yang kosong. Dan tadi saya baru rapat dengan bagian produksi dan distribusi. Insya Allah hari ini IPA itu akan kita normalkan semua. Pas semua yang tidak teraliri kita usahakan mudahan sampai nanti malam bisa teraliri semua. Mudahan ini bisa bertahan, kalau saya lihat mungkin bisa bertahan sampai 5-7 hari lah.
2: Hampir satu bulan lebih Kota Tarakan minim curah hujan dan mengalami kesulitan air bersih. PDAM Tirta Alam sempat memberlakukan penyaluran air bersih bergilir. Penyaluran air bergilir telah dilakukan hampir seminggu. Namun PDAM Tirta Alam akhirnya menormalkan kembali penyaluran air bersih setelah Kota Tarakan diguyur hujan deras dini hari tadi. Estimur Diasuti, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Tarakan resmi menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan menyusul menipisnya cadangan air bersih di Kota Tarakan.
3: Sampai 10 hari terjadi tanpa hujan di Kota Tarakan, maka kapasitas produksinya bisa tinggal hanya sekitar 10%. Nah, ini kan menjadi gawat informasi ini kan.
4: Pemerintah Kota Tarakan resmi menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan, khususnya bencana air bersih. Penetapan tersebut disepakati dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul Emkes di ruang rapat kantor Wali Kota Selasa 15 September kemarin. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan Abdul Aziz Hasan menjelaskan penetapan status siaga ini didasari hasil kajian cepat tim BPBD bersama PDAM dan BMKG. Dikatakan Aziz, saat ini mayoritas masyarakat Tarakan sangat bergantung pada pasokan air dari PDAM Tarakan dan tampungan air hujan. Hanya sebagian kecil warga yang menggunakan sumur bor. Sementara curah hujan di Tarakan dalam beberapa pekan terakhir sangat rendah. Berdasarkan data PDAM, dari 5 instalasi pengolahan air yang dikelola, kapasitas produksinya kini hanya tersisa sekitar 50%. Sementara berdasarkan perakiraan BMKG, Tarakan diperkirakan akan mengalami hari tanpa hujan selama 7 hari hingga 10 hari ke depan. Jika hal itu terjadi, produksi air PDAM bahkan bisa anjlok hingga tersisa 10% saja.
3: Nah, berdasarkan data dari PDAM, dari 5 instalasi pengolahan air yang dikelola oleh PDAM itu, kapasitas produksinya itu sudah sekitar tinggal hanya sekitar 50%. Kemudian poin penting keduanya, berdasarkan info dari BMKG, untuk Tarakan ini diperkirakan itu hari tanpa hujan. Jadi kalau di Tarakan itu istilahnya hari tanpa hujan untuk sekarang itu antara 7-10 hari di Kota Tarakan. Nah, berdasarkan data ini kemudian kita minta lagi berdasarkan lagi keterangan dari PDAM, isi persediaan air kita kalau kemudian sampai 10 hari terjadi tanpa hujan di Kota Tarakan, maka kapasitas produksinya bisa tinggal hanya sekitar 10%. Nah, ini kan menjadi gawat informasi ini kan.
4: Adapun penetapan status siaga darurat bencana ini mengundang seluruh stakeholder terkait, mulai dari Forkopimda, TNI Polri, BMKG, BPS, PDAM, organisasi perangkat daerah terkait, hingga kelurahan. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa status siaga darurat bencana air bersih berlaku selama 10 hari dan sebagai komandan penanganan darurat ditunjuk kepala pelaksana BPBD Tarakan. Posko komando utama akan berada di kantor BPBD dengan posko pendukung di PDAM.
3: Nah, berdasarkan hasil rapat, hasil kajian dibahas, disimpulkan bahwa di Kota Tarakan ditetapkan status siaga darurat bencana, air bersih. Nah, sudah kemarin ditetapkan dan itu berlaku selama 10 hari.
4: Adapun untuk mekanisme dropping air bersih, penempatan truk tangki akan disesuaikan dengan instalasi pengolahan air yang masih beroperasi. Contohnya untuk wilayah Juwata Kerikil akan dibantu oleh batalion yang memiliki truk tangki serta instalasi pengolahan air di Rawasari dan Persemayan. Untuk itu, masyarakat diminta aktif melaporkan ke kelurahan untuk menentukan titik dropping yang nantinya akan diatur operasionalnya oleh PDAM dan BPBD. Abdul Aziz Hasan menegaskan status yang diterapkan saat ini masih fase pertama, yakni siaga bencana. Artinya bencana belum terjadi secara menyeluruh, namun berpotensi terjadi sehingga pemerintah harus siap sedia. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, frekuensi AM 1350 kHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Berikutnya pendengar dan pemirsa, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Utara terus menguatkan pengawasan di titik perbatasan antara Kalimantan Utara dan negara tetangga Malaysia, utamanya yang menjadi lalu lintas hewan, ikan dan tumbuhan.
5: Tadi kan ada BPN yang dua ya, tambahannya, Labang dan Longawa. Tentunya akan kami tugaskan.
6: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Utara, Karantina Kaltara, terus menguatkan pengawasan di titik perbatasan antara Kaltara dengan negara tetangga Malaysia, utamanya yang menjadi lalu lintas hewan, ikan dan tumbuhan. Kepala Karantina Kaltara, Ici Langlang Buana Mahmud, mengatakan ada beberapa titik yang menjadi perhatian Karantina Kaltara seperti daerah Labang, Long Nawang dan Long Midang. Ici menjelaskan untuk wilayah perbatasan antara Kaltara dan Malaysia, pos pengawasan yang telah beroperasi hanya di Subatik, Kabupaten Nunukan. Sementara ketiga daerah seperti Labang, Long Nawang, dan Long Midang masih dipersiapkan pos pengawasan dari karantina. Ici menambahkan jika tidak ada halangan tahun depan pos pengawasan karantina di perbatasan yang belum berjalan, utamanya di Labang, Long Nawang, dan Long Midang, bisa beroperasi minimal perlu 4 personel serta peralatan lainnya di setiap pos.
5: Mudah-mudahan bisa menambah personel, tapi di LBN kita ini kan ada LBN yang dua ya, tambahannya, Labang, Long Nawang. Tentunya akan kami tugas lagi di sana. Tapi di Sepatik pun di Malaysia dulu.
6: Tentu dengan adanya pos karantina di perbatasan, jalur lalu lintas hewan, ikan dan tumbuhan tidak sembarangan masuk ke wilayah Indonesia dan lebih aman dari penyebaran penyakit baik itu hewan ke manusia atau sebaliknya. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan sari berita di antaranya. PDAM Tirtaalam memastikan penyaluran air bersih akan kembali normal setelah hujan deras mengguyur Tarakan pada dini hari tadi. Pemerintah Kota Tarakan resmi menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan menyusul menipisnya cadangan air bersih di Kota Tarakan. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
7: Sekian berita Paguntaka.

mah dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. SP2 gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Wah wah, kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak

0: baju branded, motor gede, kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit, tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Pendengar terpaksa, Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menginjak pukul 13.30, pendengar, seperti biasa kami sajikan untuk Anda sajian lagu-lagu dangdut dalam segmen Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Mas. Permisi.
1: Ya,
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car. Pintu belakang.
4: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke, okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gery 79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: ya Bang John, tahaplah itu, cepatlah, udah mau terlambat apinya.
1: Sabarlah kodek, Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengok ini lagi macet kali ya? Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Mul yang agung ya, Mul.
1: Bah, kenal kodek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu.
2: Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Agoy, amang Lai kini, Bah. Pelan-pelan sepelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu, Diki. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buah?

dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bumi matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, bisa

Prodangdut Dangdut adalah kita. Pendengar masih di Prodangdut ya. Di siang hari ini tentunya dengan sajian lagu-lagu dangdut yang sudah dari pukul 13.30 Anda dengar, Anda nikmati ya, sembari beraktivitas. Untuk Anda yang saat ini sudah mulai ke tempat kerjanya ya, setelah istirahat makan siang, atau yang saat ini lagi sakit, semoga lagu-lagu dangdut yang kami putarkan untuk Anda bisa menghibur, bisa kembali mengisi energi kehidupan yang selama ini sudah cukup terkuras. Dan sebelumnya kami ucapkan selamat siang ya untuk Anda pendengar dan sekaligus pecinta dangdut tanah air yang ada di kota Tarakan kita tercinta, yang pada siang hari ini mulai tampak mendung-mendung tipis ya. Semoga hujan dan semoga Tarakan kembali sejuk ya setelah tadi malam cukup deras diguyur hujan. Dan untuk Anda yang ada di Malinau ya, yang ada di Bulungan Tanjung Selor, yang ada di Tanah Tidung dan di Nunukan, serta dimanapun Anda mendengar dan menikmati lagu-lagu dangdut di siang hari ini, selamat siang. Semoga keadaannya sehat selalu ya di pertengahan bulan ini. Dan tentunya untuk Anda yang lagi sakit, semoga diberi kesembuhan. Dan untuk Anda yang saat ini masih dalam perjalanan, untuk hati-hati di jalan, tengok kanan kiri ya, jangan sampai melamun apalagi mengantuk di jalan. Dan untuk Anda yang saat ini sedang bekerja ya di pasar, di kebun, di pertambakan, semangat terus sampai waktu pulang tiba. Kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar sajian lagu-lagu dangdut ya. Kali ini ada dari Mahagita dengan Kopi Merapi.

emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Labor

khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Ya pendengar ya, satu lagu baru saja kita nikmati, ada Lolita dengan Tapi Bohong ya. Lagu yang satu ini pendengar ya, memang punya tempat tersendiri tentunya di hati para pecinta dangdut. Ngomong-ngomong soal lagu dangdut ya, setiap orang tentu punya lagu favoritnya masing-masing. Ada yang sukanya dangdut klasik, ada juga dangdut koplo, apalagi yang suka joget-joget goyang-goyang ya, sampai lagu-lagu dangdut yang terbaru ya. Dan kalau Anda punya lagu dangdut favorit, boleh banget berbagi cerita bersama kami, sampaikan salam ataupun request lagu yang pengen didengarkan ya di siang hari ini, atau sekedar menyapa, menyapa teman, menyapa kerabat, atau menyapa mantan juga boleh di 0821-5320-9845. Siapa tahu lagu-lagu pilihan yang Anda ingin putarkan berikutnya akan menemani pendengar setia Pro Satu Tarakan di rumah maupun di perjalanan di siang hari ini.

Dan lagu berikutnya pendengar untuk menemani aktivitas ataupun istirahat siang hari Anda, terutama ya siang yang tampaknya sedikit temaram ya karena mendung yang kalau di tempat kami bersiaran pada siang hari ini ya sudah sedikit gerimis tipis ya. Semoga kalaupun hujan tidak sampai banjir ya, hujan yang cukup ya, cukup untuk membasahi kota Tarakan yang belakangan ini habis kekeringan, dan cukup untuk mengisi penampungan air ya yang belakangan ini tidak terisi karena cuaca yang kemarau, tidak hujan-hujan. Kali ini ada dari miliknya Lilin Herlina dengan Bulan Madu.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Gila, gila, gila, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila, gila, gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tau gak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik, karyamu dijiplak tanpa izin, kamu pasti marah, minimal sedih, ya enggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau enggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang, jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber, atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Halo masyarakat kota Tarakan dan sekitarnya, baru pulang jalan-jalan atau dinas dari luar negeri nih? Wah, pasti bawa oleh-oleh ya. Dan kalau Anda bawa handphone, komputer genggam, atau tablet baru dari luar negeri, perhatikan dulu yang satu ini. Pastikan email ponsel Anda terdaftar secara sah ya, Goy. Mungkin ada yang tanya, apa sih email itu? Singkatnya, email itu ibarat nomor identitas unik untuk setiap perangkat seluler biar bisa dipakai di Indonesia. Nah, untuk melindungi hak konsumen dan mencegah peredaran ponsel ilegal, pemerintah mewajibkan semua ponsel dari luar negeri itu wajib daftar email. Jadi, jangan lupa, langsung daftarkan HP Anda ke petugas bea cukai saat baru tiba di pelabuhan atau bandara kedatangan. Ingat ya, maksimal cuma 2 unit yang bisa didaftarkan per orang. Untuk informasi lebih lanjut, jangan sungkan untuk mampir ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Bea Cukai Tarakan, Bea Cukai Tarakan, Beduang Bais.

0: Nah, Penny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbang dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan kesehatan kesehatan tanpa harus terkendala tindakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat menjaga tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbang dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala hingga kan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya,

Pendengar, lagu Durian Sawit dengan penyanyi Christina baru saja berlalu dari ruang dengar Anda dan menjadi lagu penutup ya di segmen Pro Dangdut kita di siang hari ini. Saya Agus Mama pamit undur diri, jangan kemana-mana karena rekan saya Jubeda akan menemani Anda dalam tarakan sore ini. Selamat sore pendengar dan selamat melanjutkan aktivitasnya.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Selamat sore, kembali menjumpai ruang dengar Anda. Kali ini bersama dengan saya Jubaida di sini, yang mana akan menemani Anda di sore hari ini dengan beragam program, informasi, dan lagu-lagu yang akan setia menemani Anda hingga pukul 20 di malam nanti bersama dengan saya. Kalau kita masih siarannya sampai jam 24 di malam nanti. Jadi pokoknya puas-puasin deh dengerin informasi-informasi yang akan selalu kami update, bukan hanya dari dalam daerah, no ya, tapi juga dari luar daerah akan kami hadirkan dan juga untuk kami sajikan untuk Anda. Jadi gak perlu lagi tuh bingung-bingung, aduh informasi apa ya yang ada saat ini. Ya gak juga sih harus dengerin radio mulu ya. Kami juga sudah mengupdate informasi yang bisa Anda ya cek langsung dan bisa langsung masuk ke dalam website kami melalui handphone Anda, tinggal klik geser-geser ke rri.co.id. Udah pasti mendapatkan saja informasi-informasi yang bermanfaat dan yang Anda cari-cari.

0: gitu kali sendawamu. Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, baik kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

Pendengar Pro saya utarakan kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda pendengar bersama dengan kami di 97,9 MHz. Nah, kali ini informasi datangnya dari Kementerian Pekerjaan Umum atau PU mulai menguji coba nih ya, open traffic jalan baru Kretek Giri Jati selama 7 hari. Uji coba tersebut berlangsung 14 hingga 20 September 2026 setelah pembangunan ruang sepanjang 5 km dinyatakan selesai. Jalan tersebut juga menghubungkan wilayah Bantul dan juga Gunung Kidul serta menjadi bagian jalur pantai selatan daerah istimewa Yogyakarta, dan ruas ini pun memiliki 23 tikungan hingga dikenal masyarakat sebagai jalur Kelok 23 yang menghubungkan kawasan selatan. Menteri PU Dodi Hanggodo ini mengatakan bahwa pembangunan parsela diarahkan memperkuat konektivitas sekaligus membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan menurutnya jalur tersebut juga dapat menjadi alternatif perjalanan sekaligus mendukung potensi wilayah kawasan pantai selatan. Ya, pendengar, informasi ini pun tentunya bisa Anda baca lebih lengkap dan lebih jelasnya di laman kami yakni rri.co.id.

L berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemu? Kapan?

0: Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Pendengar Pulse Utarakan, kanal informasi dan inspirasi. Siapa yang sampai saat ini masih demen banget nih yang namanya main padel ya? Ini kayaknya padel adalah salah satu olahraga yang booming banget, dar-dar-dar banget di tahun 2026. Walaupun tergolong olahraga yang cukup mahal ya, tapi ternyata banyak loh masyarakat Indonesia yang rela-rela untuk merogoh kocek untuk bisa merasakan permainan olahraga padel ini. Jadi Padel Indonesia Language atau IPL ini mendorong olahraga padel bisa berkembang menjadi bagian dari industri olahraga nasional. Sebagaimana disampaikan CEO Padel Indonesia, operator IPL Andri Paranoan, dalam forum diskusi Global Mentorship Forum Ekosistem Olahraga Nasional. Andri sendiri melihat pertumbuhan padel membuka peluang ekonomi baru nih, karena menurutnya perkembangan padel tidak hanya terjadi di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan juga lapangan padel mulai bermunculan di berbagai daerah, diikuti pertumbuhan klub dan juga komunitas pemainnya. Sehingga dari hal inilah, maka pertumbuhan tersebut menjadi modal untuk bisa membangun ekosistem kompetisi yang lebih terstruktur. IPL kemudian menyiapkan kompetisi profesional yang mana pertamanya pada tahun 2026. Kompetisi IPL 2026 ini pun dirancang berlangsung selama 4 bulan dengan total 18 pekan pertandingan. Sebanyak 10 klub akan berpartisipasi setelah melalui proses kurasi dari 17 klub yang berminat. Luar biasa, mulai dari olahraga yang bermunculan satu persatu di kota besar, bahkan di kota Tarakan juga sekarang ini sudah ada ya lapangan padel, sudah banyak peminat padel. Ini olahraga kece banget sih. Yang belum cobain, cobain dulu deh ya, siapa tahu kamu bisa menjadi jodoh dan juga bisa berlangganan nantinya olahraga padel.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

memperingati Hari Anak Nasional setiap tanggal 23 Juli. Momen penting ini tidak lahir begitu saja, melainkan memiliki sejarah panjang yang kuat. Penetapan tanggal 23 Juli merujuk pada momen disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Berawal dari sana, Presiden Soeharto kemudian meresmikan peringatannya secara nasional pada tahun 1984 melalui keputusan Presiden Nomor 44. Hari Anak Nasional bukan sekedar perayaan biasa. Momentum ini hadir untuk membangun kesadaran seluruh elemen masyarakat bahwa anak adalah aset terbesar penentu masa depan bangsa. Tujuan utamanya adalah memastikan perlindungan anak terpenuhi, mulai dari hak hidup, hak tumbuh kembang, hingga perlindungan dari kekerasan. Peringatan ini mengajak kita semua untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung potensi mereka secara optimal.

Pendengar Prosul Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Yes, yes, yes, yes. Kami akan selalu memberikan informasi-informasi terupdate untuk Anda. Kali ini ada informasi apa lagi? Ini sih biasanya ibu-ibu di rumah atau mbak-mbak yang lagi pengen mempersiapkan pernikahan nih. Apalagi kalau bukan harga emas batangan Galeri 24 dan juga UBS di Pegadaian. Ini kompak turun nih dalam perdagangan Rabu 16 September 2020. Udah pasti cakep banget kalau pengen beli emas batangan ya hari ini, apalagi yang butuh untuk mahar. Hal ini pun melanjutkan koreksi harga kedua produk tersebut pada perdagangan sehari sebelumnya. Yawana mengacu pada laman sahabat Pegadaian, emas kategori Galeri 24 dan UBS sama-sama turun 5.000 per gramnya dibandingkan perdagangan sebelumnya. Ya lumayan lah ya. Di mana harga emas Galeri 24 kini berada di level 2.536 per gramnya. Sedangkan untuk UBS ini dipatok di 2.561 per gramnya. Oke, ini tak sepilkan sedikit-sedikit ya untuk Anda beberapa harga emas kategori Galeri 24 yang 0,5 gram itu di angka 1.331.000. Kalau untuk yang di 1 gramnya tadi di 2.536.000, sedangkan yang 2 gramnya di harga 5.011.000, yang 5 gramnya nih di harga 12.434.000. Kalau untuk yang UBS-nya 0,5 gram 1.384, sedangkan kalau untuk yang 1 gramnya di harga 2.561, 2 gramnya di 5.081, yang 5

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh, Den yuk.
1: Kiu-kiu, sendiri aja Neng.
2: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini
3: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Ketika Anda mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.

Taman Putri Malu atau Mimosa pudica dalam bahasa Latin artinya malu atau menciut. Tumbuhan berduri yang daunnya bisa menguncup saat disentuh atau saat dalam keadaan gelap dan akan terbuka kembali saat terang. Fenomena ajaib ini disebut seismonasti. Tahukah Anda kenapa hanya Putri Malu yang mengalaminya? Hal ini dikarenakan Putri Malu dapat menciptakan impuls listriknya sendiri saat mendapat rangsangan baik dari manusia, air, serangga, atau faktor lainnya dengan gerakan yang cepat. Sehingga, meskipun disentuh sedikit saja, Putri Malu akan langsung menutup daunnya sebagai respon motoriknya.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenal.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapiku ayangku, bebek kuning sih.
3: Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bu Jo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Alah, Jo. Bu Jo. Hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi

Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran hari ini Rabu 16 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Yaumil Mada, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara kita awali dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik pendengar juga pemirsa dari Samarinda, sore ini sudah ada rekan saya di sana dengan Dita. Selamat sore Dita, bagaimana kabarnya di Samarinda sore hari ini? Baik, selamat sore Dita.
1: Iya, halo, selamat sore Mada.
0: Nah, baru ada suaranya, cakep ya.
1: Oke,
0: alhamdulillah. Aman, aman, aman. Gimana kabarnya Dita sore hari ini, Samarinda?
1: Kabar kami alhamdulillah baik-baik saja, namun untuk kondisi cuaca di Samarinda masih bergelut dengan asap ya.
0: Baik ya, kita sedita dan juga rekan-rekan jaga kesehatan selalu kita ya, di tengah masih ujian cobaan kita di hari ini. Baik, betul. Ada kabar apa dari Samarinda, Dita?
1: Dari Samarinda sore hari ini kabar terkait karhutlah di Kalimantan Timur yang mulai berangsur mereda.
0: Nah, alhamdulillah baik, silakan informasi selengkapnya Dita.
1: Baik, terima kasih. Karhutlah di Kalimantan Timur dinilai mulai berangsur mereda seiring dengan munculnya embun dan juga hujan lokal di sejumlah wilayah. Pengalaman penanggulangan bencana juga menunjukkan bahwa pencegahan dan penghijauan maksud kami ini kembali penting dilakukan setelah lahan terbakar. Selengkapnya disampaikan Rara.
2: Karhutlah masih menjadi perhatian di Kalimantan Timur, terutama ketika kondisi cuaca panas dan kering membuat vegetasi serta lahan mudah terbakar. Namun kondisi tersebut dinilai mulai berangsur membaik setelah sejumlah lahan yang sebelumnya berpotensi terbakar mulai kehilangan sumber api. Munculnya embun dan hujan lokal juga dinilai membantu mengurangi kondisi kering sehingga potensi perluasan kebakaran dapat ditekan. Pengalaman penanggulangan bencana menunjukkan penanganan karhutlah tidak cukup hanya dilakukan saat api muncul, tetapi membutuhkan pencegahan dan keterlibatan masyarakat. Mantan Penjabat Penanggulangan Bencana, Frederick, mengatakan kondisi karhutlah berkaitan erat dengan kondisi iklim panas, namun perubahan cuaca dapat membantu mengurangi resiko kebakaran. Frederick menilai karhutlah di Kalimantan Timur mulai berangsur mereda karena lahan yang berpotensi terbakar mulai berkurang dan kondisi lingkungan mulai mendapat kelembapan.
3: Kalau bicara masalah karhutlah ini, pengalaman kami, kami dulu di Badan Penanggulangan Bencana sudah membentuk relawan itu hampir lebih dari 400 relawan, termasuk di dalamnya relawan kebakaran hutan dan lahan. Kita melakukan sosialisasi, kita undang untuk relawan itu bagaimana memadamkan kebakaran, kita koordinasi dengan kehutanan juga, dengan perusahaan-perusahaan juga, ya kan?
2: Menurutnya, penanganan karhutlah juga perlu diikuti langkah pemulihan lahan agar area yang sudah terbakar tidak kembali menjadi sumber masalah saat kondisi kering terjadi lagi. Frederick mendorong pemerintahan memanfaatkan lahan terbakar untuk program penghijauan dengan penanaman kembali yang dapat mempercepat pemulihan lingkungan. Ia juga mengingatkan lahan yang pernah terbakar masih dapat kembali terbakar, terutama jika kondisi El Nino berlangsung panjang dan vegetasi kembali mengering. Karena itu, pencegahan perlu dilakukan sejak dini, termasuk memperkuat relawan, sosialisasi, koordinasi antar instansi, serta keterlibatan perusahaan dan masyarakat. Pengalaman Frederick saat menangani bencana juga menunjukkan kekuatan masyarakat dan relawan menjadi bagian penting dalam menghadapi kebakaran, terutama ketika area yang terbakar memiliki luasan besar. Upaya tersebut menjadi penting agar karhutlah tidak hanya ditangani setelah api muncul, tetapi juga dicegah dengan memperkuat kesiapsiagaan dan memulihkan kembali lahan yang terdampak. RRI IKN, Ira Yusnias melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Mada, kami kembali kepada Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya pendengar pemirsa, kita hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Sore ini di sana sudah ada rekan saya Jubaidah. Selamat sore Jube, apa kabar?
1: Ya, selamat sore Mada. Alhamdulillah kabar baik di sore hari ini.
0: Alhamdulillah, cuaca gimana Tarakan?
1: Ya, kalau sore hari ini Mada, alhamdulillah kalau Tarakan cuacanya sudah mulai cerah. Walaupun kemarin itu masih bisa dikategorikan Tarakan masih berkabut, tapi alhamdulillah hari ini cerah Mada.
0: Alhamdulillah, sudah ada hujan Tarakan dalam beberapa hari terakhir ini Jube?
1: Nah, hari ini ada hujan nih, gerimis-gerimis manja.
0: Alhamdulillah. Baik ya, senang sekali rasanya mendengar ada hujan di sana ya. Informasi ada apa dari Tarakan?
1: Ya, terkait dengan PDAM Tirta Alam Tarakan, distribusi air bersih kembali normal.
0: Oke, siap, silakan. Informasi selengkapnya Jubaidah.
1: Terima kasih Mada, pemirsa dan pendengar. PDAM Tirta Alam memastikan penyaluran air bersih akan kembali normal setelah hujan deras mengguyur Tarakan dini hari tadi. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Esti Murdiastuti.
2: Kondisi air baku kita, ya alhamdulillah tadi malam itu hujan, intensitasnya sedang, tapi cukup mengisi embung-embung kita yang kosong.
3: Perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Alam Tarakan memastikan air bersih akan mulai normal pendistribusiannya malam ini. Hal ini akibat hujan deras yang mengguyur kota Tarakan pada dini hari tadi. Sehingga menurut Direktur PDAM Tirta Alam Iwan Setiawan, beberapa embung IPA instalasi pengolahan air sudah terisi dan akan dibuka normal kembali.
2: Kondisi air baku kita, ya alhamdulillah tadi malam itu hujan, intensitasnya sedang, tapi cukup mengisi embung-embung kita yang kosong. Dan tadi saya baru rapat dengan bagian produksi dan distribusi. Insya Allah hari ini IPA itu akan kita normalkan semua. Pas semua yang tidak teraliri kita usahakan mudahan sampai nanti malam bisa teraliri semua. Mudahan ini bisa bertahan, kalau saya lihat mungkin bisa bertahan sampai 5-7 hari lah.
3: Hampir satu bulan lebih kota Tarakan minim curah hujan dan mengalami kesulitan air bersih. PDAM Tirta Alam sempat memberlakukan penyaluran air bersih bergilir. Penyaluran air bergilir telah dilakukan hampir seminggu. Namun PDAM Tirta Alam akhirnya menormalkan kembali penyaluran air bersih setelah kota Tarakan diguyur hujan deras dini hari tadi. Esti Murdiastuti, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mada, demikian informasi dari kota Tarakan, kembali kepada Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih, Jubaidah dari kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Terima kasih pendengar juga pemirsa, Anda masih bersama di Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Saatnya kami hadirkan kita kembali ke informasi di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Baik, pendengar juga pemirsa, operasi bawah air KM Virgo Transport 8 masih menghadapi sejumlah kendala. Basarnas menyiapkan penyelaman dan peralatan khusus, namun pelaksananya tetap menunggu kondisi cuaca serta situasi perairan. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Teman-teman yang melaksanakan penyelaman tentunya juga ada batasan-batasan.
2: Memasuki hari ketiga operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Selasa 15 September 2026, Basarnas kembali menyiapkan sejumlah strategi pencarian. Salah satunya operasi bawah air yang pelaksanaannya masih menghadapi kendala kondisi cuaca dan situasi di bawah permukaan laut yang belum sepenuhnya mendukung. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR dilakukan dengan memaksimalkan kekuatan unsur udara, laut, dan darat. Pencarian di permukaan laut tetap menjadi fokus, sementara bawah air disiapkan sebagai bagian dari upaya pencarian korban.

0: Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pelaksanaan operasi SAR tidak selalu dapat berjalan sesuai rencana karena harus menyesuaikan kondisi di lapangan. Pada hari ketiga, operasi tetap melibatkan unsur udara, laut, dan seluruh personel gabungan yang dikerahkan.
1: Pemerintah bersama instansi terkait serta perusahaan pemerintah daerah terus berupaya memasangkan rencana agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera. Beberapa korban sudah ditemukan.
0: Pemerintah dan Basarnas berharap seluruh rangkaian operasi dapat berjalan aman dan efektif dengan tetap mengutamakan keselamatan personil. Upaya pencarian korban KM Virgo Transport 8 akan terus dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur, personil, dan peralatan yang tersedia. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar juga pemirsa, dari Nunukan sore ini ada Rusdi di sana. Selamat sore Rusdi, apa kabar?
1: Ya, selamat sore rekan Yomil Mada. Kabar baik untuk wilayah Nunukan.
0: Alhamdulillah ya. Berarti cuaca bagaimana, masih aman, panas atau berkabut? Nunukan seperti apa hari ini, Bang?
1: Kalau cuaca di Nunukan dini hari tadi diguyur hujan dari jam 6 sampai jam 11 tadi itu agak mendung, dan jam 11 sampai jam 4 sore itu agak panas, sekarang mendung lagi seperti itu.
0: Oke. Kondisi agak galau-galau juga berarti ya cuaca di sana, Bang Rusdi. Ya, baiklah kalau begitu. Baik, jaga kesehatan selalu, dan informasi sore hari ini dari Nunukan ada apa, Bang Rusdi?
1: Terkait tentang harga cabai untuk ongkosnya ini sudah mulai merangkak naik akibat pengaruh cuaca.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya, Rusdi.
1: Baik, harga cabai rawit di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan mulai merangkak naik akibat meningkatnya ongkos angkut dan cuaca panas yang memicu gagal panen di daerah pemasok. Delita melaporkan selengkapnya.
2: Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian DKUKMPP Kabupaten Nunukan Dior Frames mengatakan harga cabai rawit di Kabupaten Nunukan alami kenaikan harga. Hal ini dikarenakan ongkos angkutnya meningkat, kemudian adanya fenomena iklim cuaca panas meningkat sehingga cabai mengalami gagal panen ataupun mengalami kekeringan.
3: Harga cabai mulai dari bulan apa? Bulan Januari. Oke, dari Januari itu 60.000, di Februari masih 60.000, kemudian sebenarnya ada peningkatan di 80.000 di Maret, kemudian di April ada 80.000 dan turun lagi di Mei 60.000, ya. Kemudian Mei, Juli, Juni. Juni masih di 75.000. Cabai rawit merah ya, kita bicara ada 4 jenis cabai. Jadi saya fokus di cabai rawit merah. Kemudian di Juli di 70.000 dan sempat juga di akhir bulan Juli itu 50.000.
2: Sementara itu harga telur ayam di Nunukan masih fluktuasinya tetap ada penurunan karena jumlah produksi telur senasional itu mengalami surplus, sehingga berdampak dari surplus ini ketika barang tersedia banyak kemudian permintaan tetap, maka akan ada penurunan harga telur agar pembelian meningkat dari masyarakat.
3: Dari 30.000 turun ke 29.000, turun ke 28.000, kemudian ke 27.500. Terakhir di Juni itu pernah 27.500 per kilo telur. Tadi masih di telur ya. Yes, jadi kalau per piring ya tinggal dikalkulasi aja. Kalau satu piring telur itu kan 2 kilo, 1 kilo setengah, tergantung besarnya. Telur itu ada grade A, B, C, D. Jadi A ini yang tertinggi, D ini yang terendah, yang paling kecil.
2: Ia juga menyampaikan masyarakat Nunukan untuk tidak panik buying agar tidak ada kelangkaan dan kenaikan harga. Kemudian berharap penuh kepada transportasi laut lancar dan setiap minggu bisa tetap mengirimkan sembako melalui kapal swasta, yaitu Pantokrator dari Sulawesi Selatan. Dalita Riri melaporkan.
1: Demikian laporan.

0: Pendengar dari Palangkaraya sore ini, di sana ada Reta, rekan saya. Selamat sore Reta, bagaimana kabar dan juga kondisi cuaca di Palangkaraya sore hari ini? Silakan Reta.
1: Iya, selamat sore rekan Nada di Banjarmasin. Untuk kabar luar biasa ini, masih sehat sampai hari ini.
0: Alhamdulillah.
1: Untuk cuaca di Kota Palangkaraya sendiri seperti yang sebelum-sebelumnya, ini masih mendung tapi tidak ada tanda-tanda untuk hujan ya sepertinya. Mada.
0: Waduh, sama berarti ya di Banjarmasin juga dari siang tadi tuh sore udah gelap banget di sini juga Reta.
1: Betul,
0: tapi
1: sama.
0: Gak ada hujan, kita menunggu dan juga berdoa selalu begitu ya.
1: Iya,
0: juga
1: amin.
0: Kesehatan untuk rekan-rekan di Palangkaraya. Ada informasi apa di sore ini Reta?
1: Ya baik, dari Palangkaraya Kota Cantik ada informasi yang dimana Gubernur menyalurkan bantuan kepada warga terdampak karhutla.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Reta.
1: Ya baik, pendengar dan pemirsa, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran bersama organisasi perangkat daerah terkait menyalurkan ratusan paket sembako kepada warga terdampak karhutla di Kelurahan Petuk Ketimpun. Warga setempat merasa terbantu dan berharap bantuan secara kontinu dapat disalurkan kembali, termasuk peralatan medis dan masker. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
2: Bulan ini tentunya bukan hanya di sini, di seluruh Kalimantan Tengah. Dan berdampak karhutla akan menerima bantuan dari kami.
3: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran beserta rombongan menyalurkan bantuan sembako dan uang tunai melalui kartu Human Petang Sejahtera kepada warga terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kelurahan Petuk Ketimpun, Palangkaraya. Agus Tiar Sabran mengatakan bantuan tersebut tidak hanya diberikan kepada warga terdampak karhutla, tetapi juga disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah yang mengalami dampak karhutla. Bantuan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama kondisi bencana asap.
2: Bulan ini tentunya bukan hanya di sini, di seluruh Kalimantan Tengah. Dan berdampak karhutla akan menerima bantuan dari kami ya. Contohnya sebutkan bagian hari ini. Seperti contohnya selain sembako, ada lagi bantuan air bersih, sumur bor. Dimana kalau desa meminta secara resmi, kami pasti dapat ya. Habis itu apa vitamin, bagi relawan-relawan kami ya, bagi relawan yang bagi masker, termasuk itu semuanya ya. Makasih ya.
3: Selain sembako dan bantuan uang tunai, pemerintah juga menyiapkan sejumlah bantuan lain sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan, diantaranya bantuan air bersih, pembangunan sumur bor, vitamin, serta masker bagi masyarakat dan relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla. Menurut Gubernur, pemerintah daerah akan berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk penyediaan sumur bor bagi desa atau kelurahan yang mengajukan permintaan secara resmi. Sementara itu, warga Petuk Ketimpun, Tony Karso menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Gubernur Kalimantan Tengah yang turun langsung melihat kondisi masyarakat terdampak karhutla. Kehadiran pemerintah dinilai menunjukkan perhatian terhadap warga yang menghadapi dampak kebakaran dan kabut asap.
4: Bapak rasakan dengan kunjungan Gubernur apa yang dirasakan?
5: Ya, yang pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur, Agus Tiar Sabran yang sudah hadir, sudah banyak membantu kami warga desa Petuk Ketimpun, dan dia langsung turun tangan untuk melihat kejadian kebakaran hutan atau lahan kami, Pak. Itu aja, Pak. Dan segala bantuannya, ya, kami banyak ucapkan terima kasih, bantuannya berupa sembako dan bermacam-macam, Pak. Pak Gubernur sudah membantu kami mengenai bencana asap ini, Pak. Kabut asap.
3: Warga berharap bantuan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan selama bencana asap berlangsung. Bantuan berupa sembako dan berbagai kebutuhan lainnya juga dinilai sangat penting bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, demikian rekan Wada, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, kembali kepada Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih banyak kereta dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar juga pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yaumil Mada mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

sih habis nangis, eh malah jadi ngantuk berat. Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

perizinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Banjir, banjir.
1: Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
0: Pak, lagi ngapain?
2: Ini lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hei, kadang sih, Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, gak boleh buang sampah sembarangan.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechenden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Aduh, mana
1: Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Yeah.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Hei, ini
3: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Nasihat kepada Khalifah. Imam Ibnu Ka'ab pernah menasihati Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika sang Khalifah meminta nasihat kepada beliau. Imam Ibnu Ka'ab kemudian menasihatinya, "Apabila engkau ingin selamat dari siksa Allah, maka jadikanlah orang Muslim yang tua sebagai ayahmu, yang kecil sebagai anakmu, dan yang pertengahan sebagai saudaramu. Jadi, muliakanlah ayahmu, hormatilah saudaramu, dan sayangilah anakmu."

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih,

sesempit-sempitnya serta membuat lengan baju kiri beliau selebar-lebarnya. Ketika baju itu diserahkan kepada beliau, beliau berkata kepada penjahit itu, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sesungguhnya engkau telah menyelesaikan masalahku, karena selama ini jika aku menulis, lengan bajuku yang kanan seringkali kotor terkena tinta. Sekarang karena engkau buat sempit, maka aku tidak perlu lagi menggulung lengan bajuku yang kanan. Di samping itu, dengan lengan baju kiri yang selebar ini, aku tidak akan kesulitan membawa buku-buku, karena aku dapat dengan mudah meletakkan buku-bukuku di dalamnya."

Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an berjalan melewati sebuah gang di Madinah. Kemudian beliau melihat seorang anak kecil sedang bermain-main dengan burung pipit yang ada di genggamannya. Karena merasa iba, akhirnya beliau membeli burung itu dari anak kecil tersebut, lalu melepaskannya. Tak kala beliau wafat, banyak orang yang bermimpi bertemu dengan beliau. Lalu mereka bertanya kepada Umar, "Apa yang telah Allah perlakukan terhadap dirimu?" Beliau menjawab, "Alhamdulillah, Allah telah mengampuni segala dosa-dosaku." Mereka kembali bertanya, "Dengan sebab apa? Apakah karena kedermawananmu, keadilanmu, atau karena sikap zuhudmu?" Umar menjawab, "Tatkala aku wafat dan kalian telah menguburkanku, saat itu datang kepadaku dua malaikat yang sangat menakutkan. Ketika kedua malaikat tersebut hendak bertanya kepadaku, tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa yang berseru, 'Biarkanlah hambaku ini, jangan kalian menanyainya dan menakut-nakutinya. Sesungguhnya aku telah merahmatinya dan mengampuni segala dosa-dosanya karena sewaktu di dunia dia pernah berlaku kasih sayang kepada seekor burung pipit. Karena itulah, maka sekarang aku pun berlaku kasih sayang kepadanya.'"

Salah satu tokoh muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia lahir 40 tahun sebelum hijrah. Ia berasal dari suku Quraisy di Mekah. Ia memeluk Islam atas ajakan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam Perang Badar, saat helm perang Rasulullah bengkok menghujam hingga mematahkan gigi beliau, dialah yang melepaskan helm yang sempit dari kepala Rasulullah. Dalam perang, ia mendapat ujian terberat dalam hidupnya. Saat itu, ia harus berhadapan dengan ayah kandungnya yang saat itu masih dalam keadaan kafir dan menolak untuk memeluk Islam. Ia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari ayahnya, namun sang ayah terus mengejarnya. Meskipun berkali-kali ia lari dari hadapan ayahnya, hingga pertarungan pun tidak terelakkan, dan ia pun memenangkan pertarungan dengan ayahnya tersebut. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap umat ada penjaga amanahnya, dan penjaga amanah bagi umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah."

0: Siki, kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil dong.
0: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
0: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan kayak kamu punya pacar anjing, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
1: Oke, oke. Aku salah.
0: Jadi gak mood. Aku aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah

Ya, pendengar, baru saja kami hadirkan ini beberapa lagu di ruang dengar Anda setelah tadi ya kumandang azan sholat maghrib dengan lagu-lagu religi yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya kita masih membersamai Anda nantinya bersama dengan saya hingga pukul 20 di malam nanti. Yang mana penutup kami hadirkan untuk Anda warta berita yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Semoga di malam hari ini kita semua sehat ya. Ya walaupun mungkin ada beberapa dari kita yang udah mulai layu. Lebih tepatnya udah mulai loyo nih kayaknya nih. Kenapa nih? Capek ya kerjanya. Aduh ya seperti itulah memang. Tempat banget sih memang setiap hari harus keluar rumah, bekerja, pulang, capek, tidur, bangun lagi seperti itu. Tapi ya memang harus kita syukuri karena setidaknya kita masih bisa punya kegiatan. Kita masih punya kerjaan. Kita masih bisa punya tempat untuk pulang, tempat tidur lebih enak, iya kan? Karena memang masih banyak orang di luar sana yang mungkin ingin seperti kita, tapi tidak bisa seperti kita. Maka dari itu, bersyukurlah dengan setiap apa yang kita dapatkan, setiap apa yang masih bisa kita rasakan di hari ini. Dan selalulah ucapkan syukur, semoga besok juga bisa menjadi hari yang lebih baik daripada hari ini, lebih untung daripada hari ini, yang mungkin agak rugi-rugi penjualannya hari ini. Besok mungkin bisa untung ya. Oke, sembari merelaksasi diri Anda, pikiran Anda dari riuh-piuhnya ini banyak kerjaan deadline yang terkejar-kejar, kami akan kembali membersamai Anda dengan lagu-lagu yang semoga saja bisa menghibur, seperti lagu dari Calvin Lim dan juga Novella dengan Cinta Kita Beda.

0: Permisi.
1: Ya,
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
4: Pintu belakang.
5: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Ah, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gery 79. Lewat jendela.
6: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Pendengar Proso Utara Ken, kanal informasi dan inspirasi, kembali kami hadirkan informasi ini untuk Anda. Kali ini PT Kereta Cepat Indonesia Cina bersama dengan pembangku kepentingan menyiapkan jalur perhubungan menuju stasiun Wus Paladaram, ya, di mana proyek pembangunan infrastruktur transportasi darat strategis tersebut berlokasi di Kabupaten Bandung Barat. Inisiasi pembangunan jalan langsung bertujuan untuk mempermudah mobilitas dan penumpang serta mengurangi kepadatan arus lalu lintas harian. Pemerintah daerah ini bersama dengan badan usaha berkomitmen bisa menyelesaikan seluruh tahapan teknis pengejaran proyek fisik sesuai dengan target yang ada. Sehingga General Manager Conference dan juga Secretary atau KCIC Eva Khairunnisa ini menjelaskan bahwa peningkatan fasilitas integritas transportasi terus dioptimalkan. Hal ini terkait dengan pengembangan infrastruktur pendukung perjalanan kereta cepat di Bandung. Informasi ini pendengar tentunya bisa Anda baca lebih lengkap dan lebih jelasnya di laman kami yakni rri.co.id.

0: skin care baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini, yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Aduh, maaf ya mas. Maaf, gak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Ya, iya mas. Maaf, ini tadi tas saya putus. Aduh, mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak, sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Eh, nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru pak.
0: Nggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Dika. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman sih tak. Ternyata 1 menit aku tadi gak bikin aku terlambat. Malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

seekor paus dapat mengangkat dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus

Pendengar Perusahaan Tarakan, kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengan Anda pendengar bersama dengan kami di 97,9 MHz. Dan kali ini tentunya akan kami hadirkan lagi informasi-informasi untuk Anda yang datangnya yang kami kutip ya dari laman kami di rri.co.id. Informasi tentunya beragam pendengar, mulai dari informasi dalam daerah, luar daerah hingga mancanegara untuk Anda yang bisa Anda akses langsung di laman kami rri.co.id. Kali ini informasi datangnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang mana belum menetapkan Menteri Agraria dan juga Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Nurson Wahid sebagai tersangka. Diketahui KPK masih mendalami dugaan suap dan juga gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di kementeriannya. Hal ini pun disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen saat ditanya empat tersangka orang kepercayaan Nusron Wahid. Ia mengatakan bahwa status tersebut ini berdasarkan keterangan tim penyidik dan juga barang bukti elektronik yang diamankan dalam penyelidikan perkara. Namun terkait dengan alasan Nusron belum ditetapkan sebagai tersangka, Taufik menjelaskan bahwa KPK memiliki keterbatasan waktu dan menurutnya OTT KPK itu banyak ya, atau hanya memiliki 1x24 jam untuk memeriksa seluruh pihak yang diamankan sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Tentunya pendengar, informasi-informasi ini pun bisa Anda baca lebih lengkapnya langsung di laman kami di rri.co.id.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

seekor paus dapat menangkap dan menumpang kamu. Rata-rata menyerap 73 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus

pendengar, lagu dari Bayu Risa dengan Berhenti Untuk Mencari. Ini lagu terakhir pendengar di perjumpaan Anda bersama dengan saya Jubaida dalam edisi Tarakan di sore ini. Dan selain ini kami hadirkan untuk Anda Warta Berita yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam

0: negara ini menjadi transport hub. Selama kita mau terima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
1: Sementara itu, dengan kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
2: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap

0: Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat

0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago mengatakan, Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
1: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi pertahanan.

Sementara itu di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohzodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.

0: buat kami untuk dapat melaksanakan tugas kami.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. Ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasa Harja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
3: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan
2: sosial. PT Jasa Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasa Harja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka korban meninggal dunia, kita akan memberikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai 50 juta rupiah dan korban luka-luka baik korban yang sedang maupun sakit itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit.
2: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari

0: dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
1: Wah, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah, gitu ya. Ya, sampai bisa, ya, dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
0: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
3: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari
4: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas, termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, Igusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
3: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
4: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
5: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
4: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
6: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
4: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.

Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut

menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum.

0: Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
2: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dokumen tersebut

0: terhadap transisi energi.
1: Jadi sebenarnya kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti tambang ini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
0: Fazil juga menegaskan pihaknya

0: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
1: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi bahasa dokumentasi buku, kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
2: Pada bangsa ini, kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini, manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
1: Deputi Bidang

Suswono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Tengah Besari, Pratiba NRI, Kerusuhan Negara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansyah dan Venisa Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
1: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
2: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdiansyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
1: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Jadi

0: sih, karena kita satu sama lain nggak tahu lah cara main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaan.
1: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
2: Saya jalan sementara sih lebih positif thinking aja, Mbak. Misalnya emang jalannya udah gak bisa baca hal ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu, ya bukan gak mungkin sayangnya, bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
1: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Pro 1 RRI Tarakan kembali setelah Anda mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Saya RV ditemani Angga Hadi di meja operator akan bersama Anda sampai pukul 12 malam nanti. Edisi siar kita untuk hari Rabu 16 September 2026. Dan selanjutnya setelah warta berita, kami hadirkan mimbar Kristen Protestan yang akan dibawakan oleh Agustinus Tonda dengan tema berkat yang sesungguhnya.

Baik, puji Tuhan, selamat malam buat pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya yang berdomisili di kota Tarakan. Malam hari ini kembali bersama dengan saya, Pendeta Agustinus Tonda. Dalam hal ini saya mengisi member Kristen. Dan malam hari ini kita berbicara tentang berkat yang sesungguhnya. Namun sebelumnya itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita minta pertolongan, hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami bersyukur atas kasih kemurahan Tuhan yang begitu ajaib bagi hidup kami. Tuhan telah menuntun dan menyertai kehidupan kami. Kami boleh melewati hari yang Tuhan telah sediakan. Sehingga malam hari ini kami diizinkan untuk kembali mendengarkan firman-Mu lewat Radio Republik Indonesia yang ada di kota Tarakan ini. Dan kami percaya Tuhan beserta dengan kami dan memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk memahami dan mengerti tentang firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kepuji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun kita berada pada kesempatan malam hari ini, bersyukur atas kemurahan Tuhan, bersyukur atas penyertaan Tuhan, bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, bersyukur atas apa yang Tuhan telah kerjakan dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Jadi malam hari ini kita bersyukur karena diberikan kesempatan dan waktu untuk boleh kembali mendengarkan firman-Nya, untuk kembali merenungkan firman-Nya pada kesempatan malam hari ini. Untuk itu, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun kita berada pada kesempatan malam hari ini, khususnya yang ada di kota Tarakan, mari kita buka dalam Efesus pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-3. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya membawa Alkitab terjemahan baru. Dan terjemahan baru ini agak berbeda dengan terjemahan lama. Ada kata-kata yang berbeda, sehingga seolah-olah ini tidak sama. Namun pada intinya itu semua sama tentang isi kitab ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Namun bahasanya yang berubah di dalamnya, tetapi intinya maknanya itu tetap sama. Nah, untuk itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang dalam Efesus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-1, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, bunyi firman Tuhan demikian: terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, puji Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bersyukur kita pada malam hari ini bahwa begitu besarnya, begitu luar biasanya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat ini berbicara tentang berkat yang sesungguhnya. Dalam kalimat ini dikatakan bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang menguruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, untuk itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mendengar tentang kata berkat, ketika kita mendengarkan tentang sesuatu yang berupa berkat, banyak orang langsung berpikir bahwa tentang uang, pekerjaan rumah, kesehatan atau keberhasilan. Jadi ada banyak orang beranggapan tentang hal-hal yang demikian ketika kita berbicara tentang berkat. Orang beranggapan bahwa berkat itu berbicara tentang uang, berbicara tentang pekerjaan, rumah, kesehatan atau keberhasilan dan sebagainya.
Namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita sadari dalam kehidupan ini bahwa Alkitab mengajarkan bahwa berkat Tuhan jauh lebih luas daripada materi. Berkat terbesar adalah kehadiran Allah dan keselamatan yang kita terima melalui Yesus Kristus. Nah, pada intinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan pada kesempatan malam hari ini bahwa berkat yang sesungguhnya yang Tuhan maksudkan, yang Firman maksudkan dalam pembacaan kita pada malam hari ini, yaitu tentang kehadiran Allah dan keselamatan yang kita terima melalui Yesus Kristus secara cuma-cuma. Kenapa saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Sebab semuanya itu Tuhan telah lakukan bagi kita. Nah, untuk mengerti tentang berkat yang sesungguhnya ada 4 poin yang kita bahas malam hari ini, yang kita pelajari malam hari ini. Yang pertama, berbicara tentang berkat berasal dari Allah. Nah, dalam Yakobus pasalnya yang ke 1 ayat yang ke-17, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita baca dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam terjemahan lama di sini ditulis bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Firman ini mengatakan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa berkat itu berasal dari Allah. Berkat itu berasal dari atas. Jadi bagaimanapun kita caranya untuk mencari sesuatu yang membuat kehidupan kita menjadi nyaman, tanpa kita melibatkan, tanpa kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan ini, maka semuanya itu sia-sia saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang kita miliki bukan semata-mata karena kekuatan kita sendiri. Jadi saat ini apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki, itu semua Tuhan telah sediakan. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita bisa, bukan karena kita kemampuan kita luar biasa. Namun semuanya itu Tuhan sudah atur bahwa memberikan, bahwa Tuhan memberikan kehidupan, kesehatan, kesempatan dalam kehidupan ini, keluarga, pekerjaan, dan berbagi kemampuan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, disitulah kita bisa memahami bahwa yang kita miliki bukan semata-mata karena kekuatan kita sendiri, tetapi Tuhan memberikan semuanya itu. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa Tuhan memberikan kita kehidupan, tanpa Tuhan memberikan kita kesehatan, kesempatan, pekerjaan, dan berbagai macam hal-hal yang berbicara tentang kemampuan dalam kehidupan kita, maka kita tidak bisa melakukan semuanya itu tanpa campur tangan Tuhan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan hanya menikmati berkat, tetapi ingat kepada Sang Pemberi berkat. Di sini kita bisa melihat dan memahami bahwa terlalu banyak orang lupa tentang siapa yang memberi berkat itu, sehingga dia lupa tentang Sang Pemberi berkat itu. Karena itu jangan hanya menikmati berkat. Jangan hanya menikmati berkat, artinya bahwa jangan berpoya-poya tentang apa yang kita miliki. Jangan dihambur-hamburkan tentang apa yang kita miliki. Jangan kita hanya menikmati tentang berkat yang kita terima, tentang apa yang kita terima. Namun kita tidak ingat tentang siapa yang memberi berkat itu. Nah, tentunya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pendengar Radio Republik Indonesia, pada kesempatan malam hari ini kita boleh memahami dan kita boleh mengerti bahwa Tuhan yang memberikan semuanya itu. Maka untuk itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persembahkanlah semuanya itu hanya kepada Tuhan. Pada prinsipnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita mencintai berkat lebih daripada mencintai Tuhan. Nah, ini yang salah saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika dalam kehidupan ini kita lebih mencintai tentang berkat, kita terlalu mencintai tentang
harta kita, kita terlalu mencintai tentang apa yang kita peroleh. Dan kita lupa tentang hubungan kita dengan Tuhan. Maka semua itu akan menjadi sia-sia, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama tadi yaitu berkat berasal dari Allah, dan yang kedua, berkat terbesar adalah keselamatan dalam Kristus. Nah, itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Luar biasa dalam pembacaan kita pada kesempatan malam hari ini dalam Efesus pasal 1 ayat yang ketiga ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam terjemahan baru mengatakan bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengurniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, berkat yang sesungguhnya yang kita cari saat ini, yaitu tentang kehidupan di dalam surga nantinya. Kita mungkin kehilangan harta, mengalami kegagalan atau menghadapi masa sulit. Tetapi orang yang percaya kepada Kristus tetap memiliki sesuatu yang tidak dapat dirampas oleh dunia. Nah, itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan ini, maka ketika seseorang itu kehilangan harta, mengalami kegagalan, atau menghadapi masa sulit, tetapi pada saat dia atau pada saat orang tetap percaya kepada Kristus, tetap memiliki sesuatu yang tidak dapat dirampas dunia, yaitu keselamatan dan pengharapan di dalam Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia tidak bisa memberikan keselamatan itu, tetapi hanya kita terima dan kita dapatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan keselamatan jiwa kita. Jadi bisa saja dunia memberikan kita berkat, kekayaan dan sebagainya, tetapi Tuhan lebih memberikan semuanya itu. Bahkan dalam pembacaan kita malam hari ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa menyadari bahwa keselamatan dan pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan bisa hilang dalam kehidupan kita. Tentunya kalau hal itu tidak, kita tidak mau kehilangan keselamatan, pengharapan kita kepada Tuhan, maka selalulah berharap kepada Tuhan. Jadi ukuran berkat bukan hanya berapa banyak yang kita punya. Maka untuk itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang mengukur hidupnya tentang pencapaiannya, tentang berkat-berkat, tentang kekayaannya dan sebagainya. Dia ukur semuanya itu. Dan ketika dia ukur semuanya itu tentang hidupnya, tentang apa yang dia punya, dia akan tidak akan pernah mengalami ketenangan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, apakah saya dan saudara hidup dekat dengan Tuhan? Ini yang perlu kita bangun dalam hidup ini, bahwa tidak salah kita mempunyai banyak harta. Namun satu hal yang perlu kita sadari, bahwa jangan sampai kedekatan kita dengan Tuhan itu hancur, hubungan kita atau relasi kita dengan Tuhan itu terputus, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkat Tuhan harus menjadi berkat bagi orang lain. Dalam Kejadian 12 ayat 2, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kalimat di situ mengatakan bahwa aku akan memberkati engkau, dan kalimat selanjutnya di situ dikatakan dan engkau akan menjadi berkat. Jadi dalam Kejadian 12 ayatnya yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di situ dikatakan bahwa aku memberkati engkau. Tuhan memberkati umatnya, Tuhan memberkati Israel, dan Israel pun akan menjadi berkat bagi orang lain, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, dalam terjemahan baru, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Kejadian pasal 12 ini ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat nama masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Nah,
apa buktinya? Apa buktinya sampai saat ini bangsa Israel menjadi berkat saudara yang dikasih oleh Tuhan? Kita tahu dan kita bisa melihat bahwa sekalipun bangsa Israel berada di daerah tandus, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi Tuhan memberikan hikmah dan kebijaksanaan bagi bangsa Israel untuk mengelola tanah perjanjian itu. Sehingga berkat demi berkat Tuhan nyatakan sesuatu yang orang lain tidak bisa capai, bangsa Israel bisa capai. Dan itu menjadi pembelajaran dan menjadi tolak ukur bagi kehidupan kita, bahwa sekalipun kita berada dalam masa sukar, Tuhan tetap ada bersama dengan kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, Tuhan memberkati Abraham bukan supaya Abraham hanya menikmati berkat itu sendiri, tetapi supaya melalui hidupnya bangsa-bangsa juga mendapat berkat, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dalam pembacaan kita dalam Kejadian 12 ini, ayat yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah ketika Abraham menerima berkat dari Tuhan. Dan Tuhan mau supaya Abraham ini tidak hanya menikmati berkat itu, tetapi berkat itu akan dialirkan kepada bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang di luar daripada bangsa Israel. Nah, demikian juga dengan kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan memberikan kita berkat atau rezeki supaya kita dapat menolong. Tuhan memberikan kita kekuatan supaya kita dapat melayani. Tuhan memberikan kita kesempatan supaya kita dapat menjadi berkat, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan bukan hanya orang yang menerima, tetapi juga orang yang memberi. Itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Maka ada firman-Nya berkata bahwa semakin kita memberi, semakin Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Semakin Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Tuhan memperhitungkan semua apa yang kita beri, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang keempat, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetap bersyukur dalam segala keadaan. Dalam 1 Tesalonika ayat 5, pasal 5 ayat yang ke-18, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di situ berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi dari ketiga poin tadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, poin pertama berbicara tentang berkat berasal dari Allah, poin yang kedua berkat terbesar adalah keselamatan dari Kristus, dan berkat yang ketiga, Tuhan harus menjadi berkat, berkat Tuhan harus menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang keempat ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetap bersyukur dalam segala keadaan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bersyukur bukan berarti hidup kita selalu mudah. Bersyukur berarti kita percaya bahwa Tuhan tetap baik sekalipun keadaan belum sesuai dengan keinginan kita. Untuk itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan engkau kecewa ketika keinginanmu, kemauanmu, apa yang engkau mau capai itu tidak tercapai. Berarti Tuhan masih sedang mengulur-ulur berkat-Nya atas kehidupan kita. Karena berkat itu Tuhan sudah atur bagi kehidupan kita. Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa tentang kehidupan kita ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kadang kita meminta Tuhan mengubah keadaan, tetapi Tuhan justru memakai keadaan itu untuk mengubah hati kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita mau supaya keadaan kita bisa berubah, tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau supaya keadaan itu kita bisa ubah melalui hati kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketika hati saudara dan saya tidak beres, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Untuk itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadilah berkat bagi dirimu, bagi keluargamu, bagi orang lain, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, untuk itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan mengukur berkat Tuhan hanya dari apa yang ada di tangan kita. Tetapi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada berkat dalam keluarga, ada berkat dalam kesempatan melayani, ada berkat dalam pertolongan Tuhan, ada berkat dalam pengampunan, dan yang terbesar adalah berkat keselamatan di dalam Yesus Kristus, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, untuk itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa menyadari bahwa keselamatan yang Tuhan
nyatakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu secara cuma-cuma, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tergantung bagaimana kita meresponi, tergantung bagaimana cara kita untuk menjalani kehidupan ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya semuanya itu bisa berjalan dengan baik, setuju dengan rencana dan kehendak daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun kita berada pada kesempatan pada malam hari ini, dengarkan firman ini, renungkan, pahami dan mengerti, dan jadilah pelaku-pelaku firman di mana Tuhan hadirkan engkau, supaya berkat-berkat Tuhan akan mengelilingimu, berkat-berkat Tuhan akan menjadi bagian dalam hidupmu. Apa yang belum pernah engkau capai, apa yang belum pernah engkau belum pernah pikirkan dan belum pernah engkau rasakan, Tuhan pasti sediakan dan Tuhan sudah sediakan sebelum kita memikirkannya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan engkau mengukur berkatmu dengan orang lain, tetapi bangunlah hubunganmu dengan Tuhan dengan baik-baik. Supaya apa saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika engkau melihat orang lain lebih diberkati daripada dirimu, engkau tidak kecewa. Kenapa? Karena engkau sudah dewasa dalam Tuhan. Untuk itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kau bandingkan kehidupanmu dengan orang lain, jangan kau bandingkan ekonomimu dengan orang lain, jangan engkau membandingkan pasanganmu dengan orang lain, jangan engkau membandingkan keadaanmu dengan orang lain. Tetapi sadarlah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangunlah hubungan yang baik dengan Tuhan, jalanilah hidupmu dengan baik di hadapan Tuhan, sehingga semuanya itu boleh menjadi berkat dalam hidupmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati buat kita pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun kita berada pada kesempatan malam hari. Mari kita berdoa saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terpujilah engkau Bapa kami dan Raja kami, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kami bersyukur atas kesempatan malam hari ini Tuhan, di mana tuntunan, penyertaan, berkat Tuhan Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Buatlah setiap pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun mereka berada saat ini, buatlah mereka menjadi mengerti, buatlah mereka menjadi memahami, dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hamba yang terbatas ada yang telah berhenti untuk menyampaikan firman-Mu, Tuhan Engkau tolong. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.

0: baca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu setelah tadi mimbar agama Kristen dengan tema Berkat Yang Sesungguhnya oleh Agustinus Tonda telah kami tuntaskan. Nah, kita menuju Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Menghadirkan bintang tamu kita malam hari ini adalah Yana Julio dan Edih Suryono. Selamat mengikuti.

0: Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta malam ini,
1: malam yang kian

0: Dan cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta. Sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan. Meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan kuberikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa
1: itu? Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Jana
1: Julio. Julio
0: bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Jana gak sendirian loh, nanti ditemani
1: ada sosok yang istimewa,
0: penggiat musik ini ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilis 51 RRI seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Gak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Tidak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia dan ini dia Dr. Edi.
0: Dr. Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai pengen
1: penggiat seni.
0: Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol, karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit, 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: Bintang kecora.
0: Jadi kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam.
0: Baik, malam dok.
1: Selamat datang dok di Ruang Rindu dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu? Apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya dok ya?
2: Ya, jadi jadi gini. Perkenalkan, saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Bapak Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar. Mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Jadi ini ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya. Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita beberapa kegiatan saya ya. Kena jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Entaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
0: Kang Yana Julio. Kok
1: nggak ada Mbak Ita?
0: Event berikutnya
2: ada Mbak Ita.
1: Sebelumnya ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
0: Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes. Nah, jadi gini. Sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita ya, saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian. Ya. Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Emak itu emak saya ya itu kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh, nah,
2: ada historinya juga kenapa dia suka gitu karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih seperti
2: yang dulu.
3: Berusaha ya.
2: Nah dari situ, dia apa namanya ayah saya meninggal ya, abah saya meninggal. Nah ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah okay. Salah satunya saya anak bungsu Raya. Nah
0: dari sama anak, kita nomor 7.
2: Nah, nomor 7
1: bungsu
2: semua kita. Nah di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi, tapi ibu saya nggak mau. Nah, jadi akhirnya, nah, ketika itu tuh masih lagu yang
0: pengen sendiri,
2: viralnya lagu. Nah, jadi akhirnya, nah, terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan, itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Maksudnya sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya udah almarhum. Nah, jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya,
0: kebetulan Mas Nick
1: teman kita juga
2: yang tinggal di Jerman. Nah terus dia bilang, saya bilang Mas Nick, saya ini punya impian loh, salah satunya siapa sih Pak gitu kan, ini lah. Dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud, artis itu, dan artis itu semuanya ready pada saat tanggal bisa pergi dengan siapa?
0: Sejalan dengan ruang rindu juga.
2: Artis lama ya,
1: nostalgia.
2: Jadi nanti di situ tuh ada mungkin persembahan untuk emak saya itu mungkin selain doa ya kan. Mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Dan masalah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah, saya sudah berapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian, konsernya di beberapa hotel dia. Waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati, tapi saya menangis karena saya ingat
1: almarhum.
2: Jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian, udah bilang, "Mama, aku tuh kok bisa kayak gitu ya?" Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya
0: Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
2: Di hotel yang di Senen
0: nonton juga.
1: Nah,
0: kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas sih
2: ya.
0: Oke, nanti kita akan ngobrol dengan Diana Julio, tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung, kita ajak berbincang. Bung Benny
1: ada Bung Benny
0: di mana dong?
1: Selamat malam Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Oke.
1: Iya Bung Benny.
0: Langsung Bung Benny pertanyaannya.
4: Pertanyaan ke Kang Diana Julio ya. Itu kan ada lagu Kehadiranmu, terus ada Emosi Jiwa juga ya. Emosi Jiwa ya kalau nggak salah. Pertanyaannya ini lagu Kehadiran dan Emosi Jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
0: Siap.
4: Itu ya
1: pertanyaan pertama. Nanti dijawab ya Bang.
4: Baru pertanyaan kedua, dari sekian banyak lagu kami ya Diana Julio itu, apakah ada yang booming, lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
0: Yang sangat booming menurut Kang Diana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, menurut kita booming semua.
4: Pertanyaan untuk ke Dokter Edi Suryono ini, kenapa tertarik sebagai penggiat musik Dokter Edi? Itu aja ya pertanyaannya. Mas Yudi salam dong.
0: Silakan.
1: Kan 3 orang.
4: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angel Gaji di Sumatera Barat, mulai melak. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Ada
0: Albert. Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
0: Ah, Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong.
0: Ada Bu Ana. Selamat malam. Lama kali kita tak jumpa.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bener banget.
1: Apa kabar?
0: Iya, baik.
3: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Oh iya, terima kasih.
3: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
0: Siap, pertanyaannya.
3: Halo, Bu ini Bang Edi dan siapa nih?
0: Kang Yana.
3: Kang Yana, apa kabar?
2: Baik, sehat di sana, Bu. Aman ya di sana ya? Apakah situasi aman?
3: Ramai. Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
0: Siapa itu?
3: Siapa yang dimaksud? Bu Ana. Ya Bang Edinya. Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng guanya. Dokter Edi ini ganteng.
0: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
2: Boleh boleh.
3: Emang kita

0: Silakan Bu Ani.
1: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Bapak Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah
2: tanpa terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih Bu.
2: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Bang Kendi. Selamat malam Bang Kendi.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ismail dan Ika Purnama.
2: Siap. Alhamdulillah baik. Bang Kendi gimana?
4: Alhamdulillah baik.
2: Pertanyaannya,
0: ada yang mau disampaikan Bang?
4: Okay. Bang Yanayulio, saya kenal dari Toli-Toli.
2: Siap, nanti disampaikan.
4: Juga Dokter Edi.
0: Dokter Edi, ya.
4: Gini loh, itu Bang Yanayulio kan bintang radio ya.
2: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
4: Radio, bintang radio. terus itu belajar menulis sudah kapan, usia okay. berapa?
2: Oke. Okay.
0: Nanti ditanyakan dulu pertanyaannya Bang ini.
4: Iya ya. Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya.
2: Oke. Oke, ditunggu jawabannya Bang Kendi ya.
4: Iya, ya, sayang.
0: Boleh, silakan
2: boleh Bang Kendi.
4: Iya, untuk Bang Benijo di Manado, selamat malam. Untuk Prosatuari Toli-Toli yang bertugas malam ini, Nawirnawati dan seluruh
2: RRI
4: se-Indonesia.
2: Oke, okay. Terima kasih.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam. Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
0: Lampung ada Bang
2: Leman. Bang Leman, selamat malam Bang. Halo, Bang Leman.
0: Halo, Bang Leman.
2: Bang Leman, wah kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti tadi berarti nanti kita telepon Kang Giana lewat nomor di lain sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
3: Jadi dua jadi dokter itu 2001 ya kan.
2: 2001 ya.
3: Sekarang jadi udah 25 tahun.
0: 25
3: tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya ya. Tetap jadi dokter waktu ke praktek ya,
2: dokter kan kerjaan tapi ya, masih hobi gitu ya,
3: tetap kita kerja, cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan, ngurusin artis itu kan, jadi dunia saya udah akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis
2: ya.
3: Tapi
2: ya,
3: artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
0: Oh, gitu.
3: Makanya, makanya ya. Jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang ya kan. Jadi saya karena saya
0: mau legend
3: lah gitu kan. Satunya Mbak Ita ya.
2: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu gitu ya.
2: Kemudian
3: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan,
2: Okay.
3: Ini dengan harga yang ya masih terjangkau sih.
0: Masih terjangkau
2: ya. Berarti kalau Kang Jana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali? Ya udah,
3: 9 Oktober Jogja.
2: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
3: Siap.
2: Halo warga Jogja.
3: Ya,
2: terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
5: Selamat malam.
2: Yuk, Bang Ori silakan.
5: Ruang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini dari Ori di Samarinda.
2: Iya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
5: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
2: Oh iya.
5: Bersama Dokter Edi.
0: Betul.
2: Ya. Betul. Dan nanti ada Yana Julio ya.
5: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
2: Boleh,
0: silakan. Silakan Bang.
5: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memiliki yang memilih Yuliana Yulia sebagai penyanyi yang berbakat
2: okay.
5: untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya.
2: Oke, okay,

0: siap.
1: Oke, Bang Ori.
2: Iya, boleh salam dalam?
0: Silakan, boleh, silakan Bang. Bang Ori.
2: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
2: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Sama-sama, terima kasih. Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
3: Nah, oke.
1: Di acara nanti.
3: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya.
0: Yeah.
3: Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya.
0: Yeah. Oke. Okay.
3: Tadi ada yang pertanyaan lagu apa yang lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta.
0: Oke. Okay.
3: Nah, jadi karena ya,
0: sudah tak mungkin.
3: Nah,
0: suara aku yang baik.
3: Nah, jadi
1: dia nyanyi ini anu Mas.
0: Overtune. Terus.
3: Nah, jadi udah pas ketemu kita sama Yana Yuli juga Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Nah,
1: ya.
3: Saya udah saya sampaikan Kang Yana gini-gini. Oh iya ini lah ada. Kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini.
0: Oh, nah,
3: gitu.
0: Siap.
3: Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana, yaudah boleh nggak apa-apa. Nah itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
0: Di Balai Sarbini ya. Gitu. Oke. Okay. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa. Usianya berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
3: Ya, namanya Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
0: Oh, Sunda pakai H ya.
3: Ha, pakai H. Edi gitu kan.
1: Edi.
3: Tapi kalau Suryono ya kan biasa di Jawa.
0: Iya, iya kan.
3: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
0: Oh, Tangerang dulu masih masuk
3: kok Jawa Barat.
0: Ala iki udah Banten. Saiki Banten. Oh ala.
3: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50. Nah, kalau mau cerita usia sebenarnya awalnya itu adalah alunan apa namanya? Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
0: Saya 15 Juni dong.
3: Kita sama-sama
0: Gemini.
3: Oke. Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita mundur jadi
1: mundur, ya?
3: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin. Mbak Ita berhalangan karena mau haji.
1: Ternyata ada halangan.
3: Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin tolong silahkan nonton ke Balai
1: Sarbini Jakarta.
3: 31 Oktober.
1: Oh iya, mungkin Bang Edi ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu.
3: Ada, tinggal follow aja di alunan alunan musik nostalgia. Alunan musik titik nostalgia.
1: Alunan musik titik nostalgia di Instagram.
3: Instagramnya. Oke,
1: siap.
0: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
1: bergabung
0: bersama kita. Dari Indonesia 6 featuring Yana Julio.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita pernah Mas Ari dan Dokter Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang Yana.
2: Malam kita.
1: Kang, kumaha damang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ye, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan bintang radio
2: bukan
1: satu
2: bintang
1: ini.
2: Bukan bintang radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya.
2: Tuh, nah ini RTV.
0: Kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya apa tuh?
2: Pengen salam dulu sama Dokter Edi.
0: Oh iya iya iya.
3: Panggil Kang. Aduh.
0: Iya iya iya iya iya.
3: Hei Kang, hatur nuhun.
2: Terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke.
2: Ya udah, mau cerita apa tadi bintang radio?
1: Iya, bintang radio saat mengikuti bintang radio televisi Kang Yana.
2: Ya itu tahun 70.
1: Yang bintang kan? Hah?
0: Seriusan?
3: Seriusan? Saya belum
0: lagi.
2: Ya 78
1: aku SD.
0: Oh.
2: Dan aku bintang. Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Nggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4 Ibu Nani itu mengencourage saya untuk ikut lomba, ya ikut lomba, ayo ikut lomba gitu, harus ikut lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah ngapalin lagunya, nyanyi, eh menang gitu. Nah, tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke, oh jadi ya Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Juara di Bogor ya kan?
2: Iya. Iya betul.
0: Oh iya iya iya iya iya iya. Ya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madia ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena nggak ada yang dorong.
1: Oke Kang.
2: Nggak ada yang dorong tuh karena ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya, nah ke Jawa Barat nggak ada yang dorong jadi nggak pergi sih.
0: Oh.
2: Kurang ambisi, kurang ambisi.
0: Ya, Kang, ya. Terus dari situ langsung terjun ke industri musik, maksudnya ke rekaman.
1: Tahun berapa itu Kang? Pertama kali Kang terjun ke
2: masih jauh lah dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan, jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madia, Kabupaten di Bogor gitu. Lomba pop singer gitu-gitu kan, ya kadang-kadang menang gitu.
0: Eh, menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya gitu, kalau hadiahnya bagus menang.
0: Oke. siap.
2: Ya gitu terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus di sekitar Kota Bogor aja. Nah setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Elva Singers ya baru deh.
0: Oh ya baiklah, kalau kita yang bertanya nanti pendengar gak ikut nanya. Ini sudah ada yang bergabung ya.
1: Sudah ada yang menelpon dari mana dong Kang? Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu Ibu Ipet?
1: Oh, baik, alhamdulillah Ibu.
4: Masih ganteng.
0: Alhamdulillah, iya saya dibilang ganteng ya. Melihat ya.
1: Ibu.
0: Gak apa-apa loh kan Bu Fatmawati, Bu Ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
1: Silakan yuk.
4: Mas Yudi, tamunya siapa ya?
1: Kang Yana
0: Julio dan Dr. Edi.
4: Oh,
0: Dr.
4: Edi.
0: Oh,
4: Dr.
0: Edi.
4: Oh,
0: Dr.
4: Edi.
0: Oh, Dr.
4: Edi.
0: Oh, Dr.
4: Edi.
0: Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
5: Iya.
0: Silakan, silakan.
4: Mau begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng, mas ganteng.
0: Om ganteng dan mas ganteng nggak tanya.
3: Berarti apa yang mas ya? Tanya omnya.
4: Sama kamu ya, orang Manado.
0: Oh iya.
4: Manado gitu.
0: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
4: Oke. Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
0: Boleh.
4: Mas penyanyi atau gimana? Atau pencipta lagu?
0: Penggiat musik.
1: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Yana Nahulio.
4: Iya. Saya mau tanya sama Mas Edi, selain musik itu apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Itu aja.
4: Iya.
0: Siap.
4: Oke. Okay. Semoga sukses ke depan.
0: Amin.
4: Semua.
0: Terima kasih.
4: Mas Edi, Mas Yudi, pengen nanya ya Mas, mau salam dong.
1: Boleh,
0: silakan.
4: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman, yang Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam. Okay. Ada juga Ayu di Ambon.
0: Siap.
4: Ada Om Aan, apa kabar?
0: Oke, okay, baik.
4: Penyiar yang lagi beraktivitas ya, ada Ibu Ike sama Priscila.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dokter Edi. Kalau Dokter Edi selain dokter, kegiatannya apa nih tadi di bidang nyanyi?
1: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya. Saya penggiat musik dan ya ini mungkin adalah apa namanya kayak mungkin promotor atau itu kayak gitu ya.
2: Dokter Edi suaranya bagus tahu.
0: Iya ya.
3: Kang
0: Yana aja mengakui loh.
1: Kang Yana aku jadi penasaran deh sama suaranya Dokter Edi.
0: Kita aja bikin project lagu religi kali ya. Iya. Bulan Februari.
1: Bikin apa single religi dong?
0: Oh, sama Ita pun nama
1: saya.
0: Biar jawab dulu.
1: Silakan dong.
3: Nah, jadi apa yang tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi ya, betul Bu. Saya Bu Fatmawati, terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
1: Medis.
3: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS ya di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan ya, ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu
0: ya,
3: berikutnya karena saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu. Nah terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan
0: Okay.
3: untuk saya itu. Nah, kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta. Tapi menang Kang.
0: Menang. Ya.
3: Untuk jadi juara.
0: Ya, oke.
2: Bohong.
0: Menang dia ya. Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
1: apakah jadi satu album?
0: Dalam satu album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
1: Single terpisah, Kang.
2: Waduh, ini berbeda pastinya. Emosi Jiwa itu single di kompilasi album.
0: Yeah.
2: Di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan Sejarah
0: 2 ya, oke.
2: Okay. Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya. Itu
0: 80-an.
1: Ya, 80-an.
0: Masa 79?
3: 89 kali ya.
1: 89 kan tepatnya.
3: Catatan Sejarah ya,
0: heeh. Catatan Sejarah 2 ya.
2: Tahun itu kompilasi soundtrack film tentang B2, itu salah satunya emosi jiwa. Yang lainnya adalah ada Epic CB, ada Ikang Fauzi, dan lain sebagainya gitu. Nah, emosi jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
0: Kalau kehadiran,
2: nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
0: Jadi,
2: setelah emosi jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu. Jadi beda-beda album sama emosi jiwa.
0: Siap.
2: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
0: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio belajar nyanyinya sama siapa dan siapa, bagaimana? Ya.
1: Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
2: Pasti yang pertama itu senang nyanyi dulu ya, dari kecil itu senang nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam. Saya semuanya pelat dulu tuh, gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak gitu, kotak dibungkus koran gitu, pasti kan vinyl ya. Langsung saya rebut, saya pasang. Satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu. Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru, diambil, diputer, berapa hari kemudian udah hafal gitu album. Albumnya Indonesia maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi, terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
0: Jadi ada guru sekolah di sekolah, ada guru nyanyi ya.
1: Berbakat plus ada gurunya.
0: Betul.
1: Hasilnya ya luar biasa.
0: Sama seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Kendi di Toli Toli. Apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Hudiyo ini?
1: Putrinya Kang Yana.
2: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja. Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
1: Yang
2: nomor 1 selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah. Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna. Sebagian, pokoknya kalau sekolah Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Nomor 2 Aisyah, perempuan.
3: Dia
2: aktif di musikal.
0: Dia
2: udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara.
0: Musikal
2: Tuh musikal,
0: drama musikal ya.
2: Drama musikal.
0: Siap.
1: Terus, yang bungsu kan?
2: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi pak, kalau nyanyi dia nggak terlalu, tapi dia senang nari. Tapi pemalu banget, jadi jadi dia cuma tiga. Tapi tiga-tiganya ya tuh.
1: Tiga-tiganya memang semua.
2: Pada seni yang kuat.
0: Kalau begitu.
1: Di seni.
2: Kalau nyanyinya yang nyanyinya yang nurun itu ke Aisyah.
1: Ke Aisyah nomor 2 ya. Siap, Kang.
0: Ini ada penelpon dari Jember, kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam.
2: Teleponnya loh.
0: Selamat malam. Kita translate.
5: Yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita, program hari yang cantik.
0: Siap, Pak Ahmad Abdullah, silakan. Ini ada Kang Yana Hudiyo dan Dr. Edi. Sehat Kang Yana katanya.
1: Bintang tamunya ada Dr. Edi dan Kang Yana Hudiyo.
5: Kang Yana Hudiyo, salam kenal dan salam sehat Dr. Edi Kang Yana.
0: Salam kenal Kang Yana katanya.
5: Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dr. Edi. Apakah Dr. Edi ini di dalam memus melakukan irama dan musikan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
0: Oke.
1: Oke, nanti dijawab ya.
0: Dokter Diana, apa pertanyaannya?
5: Dokter Diana, mohon jawabannya. Salam-salamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
0: Pertanyaan buat Kang Diana apa tadi?
5: Makanan apa saja?
0: Makanan favorit Kang Diana. Oke. Okay. Okay. Yeah. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu bakso. Kalimantan dan Jember. Silakan.
5: Ya, salamnya untuk Ibu Betty. Ibu Betty di Jambi. Selamat
0: Bunda. Ya. Boleh nanti Kang
5: Diana. Selamat Bunda.
0: Siap. Oke.
5: Okay. Ya, salam sehat.
0: Terima kasih.
5: Salam NKRI harga mati.
0: Siap, terima kasih Mama. Merdeka. Oh, jadi kegiatan bermusiknya Dr. Edi mengganggu pasien enggak sih?
3: Enggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, Senin sampai Jumat. Nah, kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah, kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu.
1: Sabtu
3: ya
1: Minggu.
3: Nah, karena kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah, biasanya ada cuti atau kalau enggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan.
0: Oke, gitu, jadi nggak ngambil pasien ya?
3: Ya.
0: Atau pasien suka mengganggu?
3: Kalau di ruang kerja kita nggak ada musik Pak, jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya kan, pasien
0: lah. Ya.
3: Gitu.
0: Kang Diana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
2: Apa ya? Makanan favorit saya banyak.
1: Gak apa-apa Kang, disebutin aja.
2: Pokoknya masakannya istriku.
1: Rendang ya, pastilah.
0: Rendang ya.
1: Istri tercinta itu dah nomor satu. Iya kan?
0: Bukan Padang.
2: Toge goreng.
1: Mantap.
0: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Diana, lagu Kang Diana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut Kang Diana. Kalau menurut kita sih hits semua.
1: Semua hitsnya Kang. Semua
0: banyak
1: hits.
0: Gitu maksudnya.
1: Kayak menurut Kang Diana.
2: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
1: Selamanya Cinta ya. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya Kang?
2: Iya kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa gitu, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
1: Selamanya
2: paling
1: Cinta, siap.
3: Sudah di sama itu juga kalau soundtrack film juga kan pernah
1: film juga yang ya.
3: Sama
1: ya.
3: The Cinnamon itu.
1: Apa? The Cinnamon. Iya.
2: Iya. Setelah di cover sama The Cinnamon itu makin
1: naik lagunya, betul.
0: Oh, oke. Baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita jalan.
2: Saya mau tanya Dokter Edi.
0: Silakan. Mau tanya Dokter Edi apa tuh?
1: Boleh.
3: Apa sih?
2: Edi. Nanti di Memories of the Soul. Kenapa enggak ngajak Ita Purnama
1: sekali? Nah,
0: kayaknya bisa direvisi itu ya, Mas.
1: Juga bingung.
2: Pasti honornya kemahalan ya.
1: Ya ampun, dan diajak aja juga enggak nih sama dokter.
2: Mahal banget.
1: Kalian aku kasih waktu sini. Pengen banget.
3: Kan waktu bulan Juni itu kan ngajak Teh Ita, Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
1: Tadinya
3: pas memang. Pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu matik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Waktunya kebanyakan nanti tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan kayak Kang Diana, nanti dia di Jogja kita.
1: Insyaallah tanggal 9 Oktober Kang Diana, aku di Jogja. Ya.
0: Okay. Siap kalau siap,
3: sesuai lah berarti kemahalan.
0: Kita ke Lampung ya.
1: Iya.
0: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Langsung saja nih Mbak Ita dengan Bang Dokter Edi.
1: Dokter Edi.
3: Iya.
5: Edi, EDIA.
1: Edi.
5: Yono. Dan Kang
1: Yana
5: Julio. Selamat malam. Assalamualaikum. Walaupun melalui telepon hanya fotonya dua, wajahnya dua.
0: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
5: Saya juga sudah melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Budi dan Mak Mas
0: Edi. Oke.
5: Ini Mas Budi, Kang Edi, katanya saya dan Kang Julio. Ini untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun itu kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
0: Oke.
5: Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya?
0: Dan itu
5: apa saja gitu? Kan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
0: Siap, tunggu ya.
5: Salam Budi, salam balik.
0: Siakan.
5: Jadi untuk Bung Deni juga, selamat malam, Ibu Fatmawati, untuk sama agenda di Bendowoso, untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
0: Siap.
5: Itu saja Mas Budi.
0: Oke.
5: Okay. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kang Yana, ada pertanyaan buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
2: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak, bisa dibilang nggak pernah.
0: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
3: Bukan.
0: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi pegiat musik?
3: Oh iya, tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis. Boleh sebut enggak ya? Jebolan itu ya. Nah,
1: boleh.
3: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
0: Oke.
3: Udah aman.
0: Udah meninggal dia dulu ya. Oke.
3: Ya dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu, kita biasanya disewa sama partai kampanye itu beberapa titik.
0: Jadi
3: dihubungin, terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS, jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2009 2017 saya membuat wedding. Yang beberapa artis yang saya buat dan saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya buat acara lagi. Nah, acara itu saya sampaikan saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi yang saya undang itu adalah beberapa artis yang suka saya. Jadi saya buat konsep workshop, pokoknya saya pengen ketika selesai acara, saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu, nyanyi tidak mengganggu gitu. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka musik ya kan, ada yang membuat
0: bikin event musik.
3: IO promotor cuman masih kecil-kecilan.
0: Makanya
3: ini proyek pertama ya Pak yang dari Lampung, mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini
0: Ada Indi dari Bali. Halo, selamat malam ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mbak Ika dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
0: Siap, kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ika kayaknya. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ito dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya? Jadi curhat. Nah, ini buat yang telepon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telepon sama Kang Yana. Jadi silakan telepon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telepon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh bertanyanya pakai voice note atau
1: WhatsApp
0: by kirim chat WhatsApp gitu ya. Silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum, Ruang Rindu, dari Mbak Cindy, Ita dan Bang Rudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
0: dia legend tapi masih
1: enak banget.
0: Oh, walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin, oh Hasrat Cinta.
1: Pastinya.
0: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah, kalau gitu kita
2: dia aja yang nyanyi dokter.
0: Oh, coba dok, Hasrat Cinta dulu dok.
1: Pengen dengar suaranya langsung.
3: Ah, kangnya nama lu apa?
1: Iya ayo dok. Kita memang juga jadi penasaran.
0: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu dokter Eli sempat ikut bintang radio juga ya?
1: Aduh, dok. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
3: Yang itu aja, yang awalnya aja ya. Pengennya ya, maaf ya.

0: Udah.
1: Lupa kamu.
2: Ternyata suaranya merdu.
0: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya, Kang ya.
3: Siap.
0: Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Kan berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita
2: Halo.
0: Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Eddy, gimana ceritanya?
1: Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Eddy telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu.
1: Terima kasih udah gitu.
2: Mau ngundang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: Kang Yana? 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya,
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Jadi ya, boleh dari 4 kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap Kang.
0: Ya.
1: Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara, Dok Eddy?
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Closing ya.
3: Nunggu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oke.
1: Aduh, sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku tidak ada, Kang.
0: Ada tapi sebagai undangan. Kita nonton bareng.
2: Selain Dokter
0: Eddy itu. Kang Yana. Seorang Yana Huyo ini kan komplit banget ya. Selain menjadi soloist, personil Elva Singers juga berduet juga banyak juga, lagu-lagunya banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuma beruntung aja.
1: Ya aduh, Kang Yana ini baik banget sih. Aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau di pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Sebenarnya
2: pertama kali itu Elva Singers dulu. Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan. Jadi saya ngerasanya ya kayak cuman beruntung aja.
1: Oh, Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari.
1: Dicari oleh fans kan.
2: Hah? Barengan kita pun narik.
0: Oke.
3: Ada salah satu enggak? Ada salah satu duetnya itu dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia sama Agnes Mo waktu itu
0: ya. Oh iya.
3: Iya pernah.
1: Oh iya.
3: Orang-orang banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya Kang ya.
0: Ombak dan laut dan ombak.
1: Kenapa enggak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya Kang ya.
1: Awan dan ombak.
0: Siap, oke.
2: Itu soundtrack juga soundtrack sinetron tapi.
3: Iya,
2: soundtrack sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi sama Kang Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Kita ke Madiun ada Mas Heri.
1: Selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke Bang Eddy sama Kang Yana ya.
1: Silakan Mas.
4: Bang Eddy bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah nggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Event dong Mas Eddy.
3: Kebetulan Madiun.
4: Dari Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian dari Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Heri nanti akan dijawab.
0: Itu Mas Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Zaman rindu sampai mati.
1: Zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur nonton ya Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya Mas Heri gak jauh kan?
4: 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap,
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Terima kasih.
1: Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak, Mas Bang Edi? Mas Edi.
1: Mas Edi?
3: Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya
1: ya
3: kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga nggak begitu
1: terlalu. Ya. Aku sudah
0: nggak kalau di Surabaya nggak usah pakai nginep-nginep hotel di rumahnya Mbak Ida.
3: Betul, nanti pokoknya udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau Mbak Sarbini insya Allah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin, amin.
1: Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya.
1: Magetan.
3: Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan, nanti saya ngajaklah Mbak kita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya ada Kang Yana kita ke Madiun.
0: Di Madiun juga ada RRI loh soal
3: bisa juga.
1: Siap.
3: Sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi ada yang minta itu di Pekanbaru. Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat di sana. Tapi saya lihat dulu lah ini kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal dong.
0: Siap-siap. Ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Giana udah pernah ke Madiun belum Kang Giana? Ditanyain tadi.
2: Udah pernah.
1: Mengapa
2: kapan?
0: Pecel Madiun benar. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam
0: Mbak Yudi,
5: Mbak
0: Ika.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Silakan Ayu.
5: Ya langsung ke Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, sama.
1: Oh ya Ayu, Kang Yana tadi sudah berpikir karena enggak dengar ya suara.
0: Silakan Ayu.
1: Ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Julio tentang lagunya ya tadi kan belum menyampaikan bahwa vokal atau fast singers ya lagu yang emosi jiwa
1: gitu. Emosi jiwa
5: tentang lagu emosi jiwa itu ya yang kita kan siapa terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan
0: kenapa harus emosi jiwa ya
5: iya kan ada juga terus namanya cinta
0: iya
5: pada waktu itu jumpa gitu ya tentang emosi jiwa terus pertanyaan saya ke Dokter Edi ya.
0: Iya.
1: Dokter Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya sama Dokter Edi.
3: Malam.
5: Cuma berapa ada dokter nih?
1: Iya yuk.
5: Keren. Iya. Tapi luar biasa jadi penggiat musik. Gitu. Saya bertanya tentang kegiatannya nanti di penghujung Oktober tadi sembunyinya sama Makan Abang Edi. Itu yang melibatkan. Siapa aja gitu, apa ada penyanyi muda selain
1: kayak penyanyi legend, oke.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
5: Iya, berharap itu kan kalau Bang Yudi dari penyanyi muda juga kan.
0: Iya, betul.
5: Jadi kan kalau udah sama Mbak itu pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya, Mbak Ika, boleh buat Dr. Edi sama Kang
1: Giana
5: Hana Yulio ya. Saya tetap sukses berdua ya.
1: Amin.
5: Sukses nanti. Terus saya ngapain tetap di Jawa, tadi di mana di Denpasar, Bali. Berjalan buat Pak Widi di Tokyo dan semua yang mendengarkan proses dari seluruh Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Ayu. Oke, Kang Giana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin jadi produser ya, Kang Yana?
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah, itu memang kondisi 90 seperti itu, Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Tapi siapa tadi yang nyanyi? Iya. Jadi
2: sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin, itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Alpha Singer sudah ada nih, udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Alpha Singer dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Yan itu.
1: Pak Yan Juhana.
2: Kita rekaman terus Alpha Singer ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Yan waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya solo cocok album. Gitu ya Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
1: lewat Emosi Jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film Catatan Sipil 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack, kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Lita gitu.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang
1: merinding loh.
2: Hanya karena itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
3: Oh, di prek itu ya.
1: Iya, bertengger di puncak.
3: Tapi beberapa kali juga udah apa ya Kang, viral juga ya kemarinnya dinyanyikan sama Aisyah ya kan. Yang di Kudus ya apa di Jepara itu lah. Saya lihat.
1: Iya. Wah, itu lagunya enak, apalagi Kang Yana sama Lita Zain bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia.
1: Kayak kependengar loh Kang. Luar biasa loh.
0: Iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul Emosi Jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya kenapa enggak ada penyanyi mudanya?
1: Ya, coba ada enggak sih? Jadi dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan
0: teman
3: saya. Nah, itu rahasia.
0: Oh, oke.
3: Okay. Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya memang selera
0: legend.
3: Selera yang tua-tua.
0: Nah, maksudnya yang legend-legend.
3: Legend ya, enggak jangan bilang tua ya. Masih
1: legend. Gimana sih?
3: Iya. Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Nah, ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga,
1: ada Yana Julio,
3: Kang Yana itu masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi,
1: dan ada yang dari Amerika,
3: Atik Sibi yang pulang kampung,
0: masih
3: suruh nyanyi. Jadi udah lengkap, udah Rati Purwasi.
0: Rati Purwasi
3: yang akan tampil juga. Jadi makanya
1: 31 Oktober,
3: jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak ya, muda
0: anak,
3: gitu
0: ya. Kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, siap
1: Mas. Mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya ya.
1: Dari Bogor, ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Selamat malam, Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Luang Rindu, Luang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
6: Dong.

0: Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
1: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama lagi hujan aja gitu ya.
0: Oke, siap.
1: Pertanyaan ke pertanyaannya ke dokter dulu ya, yang ada di studio ya, Dokter Edi ya.
2: Siap, Bu.
1: Dokter iya. Wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul.
1: Aduh, benar-benar. Ih, benar-benar biasa di luar nih Kang Edi, Dokter Edi.
3: Benar-benar.
1: Suaranya keren, emang betul. Orang yang bilang suara dokter emang keren, benar.
2: Amin,
1: dok,
2: amin.
1: Nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya, untuk acara 31 Oktober itu tadi di deretan nama-namanya sebenarnya dari Jawa Barat semua ya.
2: Betul,
1: kan?
2: Ya.
1: Ya. Betul. Ya.
2: Ya enggak.
1: Kan dari Jawa Barat atik, semua.
2: Adik saya, adik saya dari Kediri.
1: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang
3: sekarang ada di... itu loh, yes, Teh.
2: Betul sekali.
3: Heran dong, Teh.
1: Samping
3: Bapak Edi ada di sampingnya langsung, Teh.
1: Kediri ada, ke Surabaya enggak ada.
3: Lah iya. Lah iya, Teh. Dokter Yana, Dokter Edi tidak bisa
1: berkata-kata. Kalau disimak yang Kang Yana.
0: Kang Yana. Ya, ya. Silakan Teh.
1: Kalau disimak nih, Kang Yana nih, memang warna ininya nggak hilang ya, betul. Warna
3: vokal,
1: apa namanya?
2: Fibra.
3: Karakter apa suaranya
1: ya. Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa?
0: Oh, Elva Singers. Warna Elvasnya nggak hilang, oke.
1: Okay. Nggak hilang, walaupun single gitu kan, solo walaupun solo, warna tapi Elvasnya. Warna Elvasnya masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
1: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana kan namanya apa ya? Sedalam apakah itu Kang Yana di Elvas gitu, sama Elvas, okay. Sama teman-teman di Elvas itu. Artinya itu pertanyaannya.
0: Oke. Okay.
1: Buat Dokter Edi semoga sukses.
2: Nonton ya, Bu, nonton ya, kasih ke.
3: Iya, kan ya Teteh ya, 31 Oktober
1: juga yang dari Surabaya juga dibawa ya.
0: Siap.
3: Semoga ya, kita ya, semoga.
1: Terima kasih kalau gitu, Yudi Ismail.
0: Siap,
1: terima kasih. Terima kasih,
3: Hatur Nuhun.
1: Hatur Nuhun, selamat malam.
0: Selamat malam. Oke. Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang, gak hilang-hilang warnanya gitu.
4: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang, walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi angsal satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya selama mungkinlah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
0: Oh baik, siap kalau begitu.
3: Siap Kang.
0: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba banyak ada orang.
3: Kenapa Kang?
4: Jadi kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan cuman bilang over my dead body.
0: Langkai dulu mayat saya gitu ya.
3: Sudah mendarah daging.
0: Sudah menjiwai. Oke.
3: Tidak mungkin diganti. Oh ya kan, ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
0: Ada lagi lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
3: Selamat malam Pak Hasanuddin.
5: Ruang Rindu, Robert Bagindo, memori buat lagu, Mbak Ita,
3: siap.
5: Pak Yudi,
0: siap.
5: Pak Freddy, Kang Yana Widodo, selamat malam.
0: Selamat malam Bapak, langsung silakan.
5: Luar biasa, Pak Dokter Edi nih. Luar biasa, ya dokter, ya di musik juga, penata vokal juga, wih, luar biasa.
0: Luar biasa ya, siap. Oke, pertanyaannya apa nih?
5: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton untuk acara nanti.

0: nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
1: Ada.
0: Di Instagram ya nanti ya Pak Hasan ya?
2: Oh, di IG.
0: Di IG. Oh. Terus ada lagi?
2: Terus nanti sukses buat Dr. Freddy.
1: Amin.
2: Yang bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja. Kayak Mbak Dian,
0: terus Mbak Betaria Sonata
2: sama itu juga tuh. Itu emang Bayana Yulio itu. Bayana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya, Bang dia. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih, karena Alpha Singer berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Alpha Singer. Jadi bukan Alpha Singer kalau nggak ada Yana Yulio.
0: Oke, siap, nanti disampaikan ya. Bukan Alpha Singer,
2: beda lagi.
3: Iya.
2: Vibrasinya itu yang saya kutip.
3: Vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
2: Terjadi.
3: Suara khas banget Kang Yanel.
2: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Eva Singer, Bang Yanel, gitu aja pertanyaannya.
3: Oke, siap.
2: Selamat malam buat Adinda semuanya.
0: Siap.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
4: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Ada sebenarnya nama ya, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personil-personil yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
0: Oke.
4: Okay. Akhirnya direjus jadi 4, jadi 5, dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu. Dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers.
0: Oke. Okay.
4: Gitu. Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu jauh lebih lebih baik lah gitu kan. Dan selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Alpha Singers gitu. Kayaknya itu jarang banget.
3: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga Kang, pastinya selalu komplit.
1: Mungkin pembagian suaranya agak susah ya.
0: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
4: Ya boleh.
0: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi, Hasanuddin menyanyikan Satu Keinginan. Nah, kita puterin Satu Keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album ciptaan, pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
0: Kok ente ya? Hey.
1: Aku jadi enggak. Serius.
0: Iya ya, Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan.
1: Serius kan? Aku enggak tahu.
2: Bukan. Yang bikin musik, yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik aransemen.
1: Aransemennya Kang Yana mah. Makanya kok aku enggak ngerti.
0: Aduh. Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada
0: Teh Bati. Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami.
4: Maksud Kang Yana juga ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali kan jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Mbak Ti?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni Garut,
1: Reuni di Garut.
0: Oh, yang Jakarta. Oke. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong.
0: Ingat dong katanya.
4: Iya. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih di Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya Kang Yana. Ati,
1: jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir, lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh ya, siap.
0: Oke, berarti apa, ada yang ditanyain?
1: Ada yang mau disampaikan?
4: Sukses selalu ya, Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama tehnya aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Sambal benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus.
1: Siap.
4: Apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Ini tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda
4: buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih Mbati.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama Mbati.
1: Mbati jangan lupa
0: nonton nanti. Nanti.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Iya, begitu.
3: Hubungi saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Iya, nanti sama dokter
0: Mbati. Makasih Mbati.
4: Ya, yuk mangga,
1: mangga. Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Ini
0: impresi ya.
1: Dari penuh rasa simpan di hati. Kang Yana udah tahu kan aturan mainnya.
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana. Gimana Mbak Ita aja yang ngomong.
1: Ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
0: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: sama Dokter Edi
0: juga ya. Oke.
3: Okay. Insyaallah.
0: Oke, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaan gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana. Oh, Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
1: Oke, okay, pertanyaan pertama, dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo Kang.
2: Elva Cesioria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya. Nyatakan kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
2: Gak tahu beneran, setahu saya itu.
0: Oke, coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Kang Dani.
0: Kang Dani siapa atuh?
2: Almarhum.
0: Oke.
2: Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, ya. Pertanyaan kedua, sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Kaliannya sampai keselak.
2: Apa ya? Rutan B2 apa ya?
0: Oke.
2: Okay. search cari kasetnya.
1: Pas ya. Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Benar enggak Kang Yana?
2: Oh iya iya. Ya. Ciptaan Shanti teman saya kuliah dulu.
1: Oh iya iya.
2: Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik, jadi lagunya memang agak-agak klasik.
1: Agak-agak klasik gitu ya, seperti mana? Oke. Pertanyaan ketiga, Kang Yana, sebutkan harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan ketiga, Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga kasetnya?
1: Kala itu, Kang.
2: 15.000.
1: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali.
1: Satu lagi Kang Yana.
2: 11.000.
1: Donatnya aman.
0: Donatnya aman. Udah 3 pertanyaan asal. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Iya serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana aja nyelagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget lah.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993
2: evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo ya. Halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Jadi tahun
2: bila minggu ngomongin pasti terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo kah?
0: Donat aman, udah pas kan? Pas, oke, judulnya adalah Falling in Love alias jatuh cinta, bener ya kan, jatuh cinta ya, diciptakan Oas ya, namanya hip hop gitu, oh tuh masih ingatkan lagunya, donat aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana, pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik, cantik ya, banget durasinya. Cintamu.
2: Ini pertanyaan apa ini?
0: Ya, nah, karena di album itu dicantumkan banget durasinya Kang, jadi bahan pertanyaan deh.
2: Mungkinkah
0: satu lagi deh,
1: satu kesempatan lagi Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh, nggak sia-sia beli donat-donatnya.
2: Kamu
1: salah.
0: Yang benar
1: dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya Kang, lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Itu kata yang enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Iya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat pendengar terus satu barangkali?
1: Pendengar yang rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31
2: Oktober. 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pisesa, ada Betaria Sonata, ada Rita Effendi, ada Artik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Rati Purwasi.
2: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryono Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
1: Suryono.
2: Tangan untuk Dr. Edi.
0: Oke.
2: Ini acaranya pasti seru karena
1: bakal pecah saya, ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak dan
1: bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi semua, akan nyanyiin ke paling apa masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: dari hits kami masing-masing, dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget. Dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap,
2: untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
1: Kapan lagi ya Kang Gia? Siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari Putri ini.
0: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027 kan?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Boleh, keren
2: jadi,
1: pastinya
2: ya. Jadi saya,
1: Putra Putrinya ya.
2: Iya, saya
1: okay,
2: dia
1: Kang.
2: Aisyah gitu.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap,
0: terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang Hanepi.
0: Sampai ketemu
3: Kang Yana.
0: Satu pohon pisang.
2: Salam buat Dokter Denny dan ya,
0: semuanya
2: ya.
0: Siap ya, kalau sampaikan. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya.
1: Belum
0: ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus
0: kakak kelas SMA dulu ya.
1: Dan sekaligus tetangga satu kompleks di Perumahan Sempur.
0: Waduh, oke. Terima kasih Mbak Eca Hamid. Kemudian ini dari ini di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih sudah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya ada juga Bu Lois, Bidan Lois ya.
1: Bidan Lois.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung, terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Oh iya, Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
3: Saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari. Sama istri saya juga salam deh sama beberapa sama Mas Yudi.
0: Sama
3: Mbak Ita, ya kan, sama Kang Yana ya. Gitu, itu aja.
1: Jadi saya mau disampaikan?
3: Oh iya. Jadi saya mau menyampaikan, mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah,
0: Okay. Nah
3: di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026.
0: Siap,
3: ya. Harganya mulai Rp350.000 sampai VIP itu ada yang 2 juta.
0: Siap.
3: Nah, itu yang mulai itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1.
0: Langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Ya, okay,
0: di loket.com bisa nanti cari loket.com nanti dikulik Alunan Musik Nostalgia. Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Siap. Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap.
1: Gak berasa loh, kita sudah di penghujung.
0: Oke,
3: udah 2 jam ya kita.
0: 2 jam. Ya udah kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Pendengar, kembali bersama kami Pro Satir RRI Tarakan. Setelah Anda mengikuti Ruang Rindu Berjaringan yang kami hadirkan sejak pukul 21 waktu Indonesia Tengah tadi, dipandu Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, dengan menghadirkan bintang tamu kita Yana Julio dan Edi yang sudah mewarnai Rabu malam kita malam hari ini. Nah, pendengar, tersisa satu lagi agenda siar kami dari pukul 23 hingga menjelang pukul 24 nanti untuk lagu-lagu yang kami kemas dalam jazz music, dan kami hadirkan dari lagu-lagu mancanegara untuk Anda nikmati di malam yang mungkin sebagian besar dari Anda sudah mulai menikmati waktu tidur atau masih dalam proses mengundang rasa kantuk ya. Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung Patarakan Timur, Charlie Rich dengan Behind Closed Doors kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, kill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melengong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruska, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu,

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan perang dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah perang dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia. Tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel, seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Mendengar dari Buddy Blake dengan You Pass Me By. Ini adalah lagu terakhir untuk jazz music yang kami hadirkan untuk Anda sejak pukul 23 tadi. Dan sudah saatnya kami mohon pamit undur diri untuk hari ini, karena esok kita akan berjumpa kembali dalam kondisi terbaik kita. Sehat-sehat ya pendengar, tetap setia selalu bersama kami di setiap harinya. Selamat istirahat semua. Saya Arfi dan Angga Hadi mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi hingga malam hari ini. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz AM 1350 kHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, seluruh kerabat kerja yang bertugas di studio dan di pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di Tarakan dan sekitarnya, bahkan dimanapun suara kami dapat didengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tarakan mengudara melalui 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital pada Kamis 17 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

balasan bagi orang yang dermawan. Suatu hari, Imam Abdullah bin Ja'far memasuki sebuah perkebunan kurma. Di sana, beliau melihat seorang budak kecil berkulit hitam sedang menjaga kebun tersebut. Di tangan budak itu ada beberapa potong roti. Beberapa saat kemudian, tampak seekor anjing memasuki kebun tersebut. Sang budak memberikan sepotong roti kepada anjing itu. Anjing itu kemudian memakan roti tersebut. Budak itu lalu memberikan dua potong roti lagi. Dan anjing itu pun memakannya tanpa sisa. Beliau kemudian menghampiri budak tersebut seraya bertanya karena penasaran. "Duhai anakku, dalam sehari kau makan apa?" "Tiga potong roti ini," jawab budak itu. Beliau kembali bertanya, "Mengapa engkau lebih mendahulukan anjing itu ketimbang dirimu sendiri? Mengapa engkau memberikan semua rotimu kepada anjing itu?" Budak itu berkata, "Di daerah ini tidak ada anjing. Anjing ini pasti datang dari tempat yang jauh. Dia tentu sangat lapar. Aku tidak mau dia kelaparan, sedangkan aku kenyang." Beliau bertanya, "Lalu, apa yang akan engkau makan hari ini?" "Hari ini, aku akan berpuasa," jawab budak itu. "Budak kecil ini lebih dermawan dariku," pikir Abdullah bin Ja'far. Beliau kemudian membeli perkebunan kurma tersebut beserta budak kecil yang menjaganya. Kemudian beliau membebaskan sang budak dan menghadiahkan kebun itu kepadanya.

Tahan hatinya. Pada suatu hari, dari dalam hati Imam Ahmad tiba-tiba muncul keinginan untuk mengunjungi Basrah, salah satu kota di Irak. Ia pun memulai perjalanan menuju Basrah. Sampai di sana, hari sudah malam. Azan Isya berkumandang. Maka ia pun melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat. Usai sholat, Imam Ahmad pun ingin istirahat sejenak. Jauhnya perjalanan membuatnya keletihan. Ia pun berbaring di lantai masjid. Tak begitu lama, datang penjaga masjid langsung menegur Imam Ahmad. "Maaf, Syekh, apa yang Anda lakukan di sini?" Imam Ahmad menjawab, "Saya musafir. Saya mau istirahat di masjid ini." "Tidak boleh, Syekh. Dilarang tidur di masjid," kata penjaga masjid. Imam Ahmad pun pindah ke serambi masjid. Baru saja ia merebahkan dirinya, penjaga masjid pun kembali menegurnya. "Di sini pun tidak boleh, Syekh. Saya sudah memperingatkan. Ayo pergi," kata penjaga masjid itu sambil mendorong-dorong tubuh Imam Ahmad sampai ke jalan. Imam Ahmad pun pergi meninggalkan masjid. Namun baru beberapa langkah, seorang penjual roti di samping masjid memanggilnya. "Syekh, kesini Syekh." Imam Ahmad mendekati penjual roti itu. "Engkau boleh menginap di rumahku, tapi tunggulah sebentar. Rumahku tak jauh dari sini." Imam Ahmad mengucapkan terima kasih. Imam Ahmad melihat mulut penjual roti itu berkomat kamit sambil melayani pembeli. Tak lama berselang, penjual roti itu menutup dagangannya dan pulang bersama Imam Ahmad. Selain kagum dengan kebaikan hatinya, Imam Ahmad juga penasaran dengan zikir si penjual roti. Tidak hanya saat berjualan, namun ketika di rumah pun ia selalu tampak berzikir. Dengan rasa penasaran, Imam Ahmad bertanya, "Zikir apa yang engkau ucapkan?" "Saya membiasakan mengucap istighfar, Syekh," kata penjual roti. "Masya Allah, sudah berapa lama?" "Cukup lama, sejak saya berjualan roti, 30 tahun yang lalu." "Lalu, apa yang engkau dapatkan dengan istighfar itu?" tanya Imam Ahmad lagi. "Alhamdulillah, semua doaku dikabulkan Allah, kecuali satu yang belum." "Apa itu?" tanya Imam Ahmad penasaran. "Saya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Namun, sampai sekarang belum terkabul." Seketika, Imam Ahmad bertakbir. "Allahu Akbar. Doamu terkabul sekarang, saudaraku. Akulah Ahmad bin Hambal. Mungkin karena istighfarmu itulah, tiba-tiba aku ingin pergi ke Basrah. Lalu aku diusir dari masjid hingga didorong ke jalan untuk dipertemukan denganmu." Penjual roti itu begitu terkejut. Ternyata tamunya adalah Imam Ahmad. Ia pun memuji Allah yang telah mengabulkan doa terakhirnya. Ia langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad.

ketika cucu Rasulullah tidak punya baju lebaran. Hasan dan Husain adalah cucu kesayangan Rasulullah yang saat itu tidak memiliki pakaian baru untuk dipakai di hari lebaran. Mereka bertanya kepada ibunya, "Ibu, anak-anak di Madinah sudah membelikan mereka pakaian lebaran, kecuali kami. Mengapa ibu tidak membelikan kami?" Fatimah menjawab bahwa baju mereka masih di tukang jahit. Malam hari raya pun tiba, sementara pakaian baru pun belum juga terlihat, sehingga Hasan dan Husain bertanya lagi kepada ibunya. Fatimah pun menangis karena tidak punya uang untuk membelikan pakaian untuk kedua buah hatinya. Tak lama kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Fatimah pun menghampirinya dan bertanya, "Siapakah kamu?" "Wahai putri Rasulullah, saya adalah tukang jahit. Saya membawa hadiah pakaian untuk kedua putramu." Lalu Fatimah memanggil kedua putra kesayangannya dan memakaikan pakaian yang indah tersebut kepada mereka. Tak berselang lama, Rasulullah pun datang dan melihat kedua cucu kesayangannya sudah rapi mengenakan pakaian baru yang sangat indah. Rasulullah bertanya kepada Fatimah, "Wahai putriku, apakah engkau melihat siapa tukang jahit tadi?" Fatimah menjawab, "Iya ayah, aku melihatnya." Rasulullah pun berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya ia bukanlah tukang jahit, melainkan malaikat Ridwan yang membawa baju tersebut dari surga."

Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kalah sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat rukuk bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan rukuk? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari rukuk, malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjemaah bersama engkau. Ini belum seberapa. Yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

Nasihat kepada Khalifah. Imam Ibnu Ka'ab pernah menasihati Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika sang Khalifah meminta nasihat kepada beliau. Imam Ibnu Ka'ab kemudian menasihatinya, "Apabila engkau ingin selamat dari siksa Allah, maka jadikanlah orang Muslim yang tua sebagai ayahmu, yang kecil sebagai anakmu, dan yang pertengahan sebagai saudaramu. Jadi, muliakanlah ayahmu, hormatilah saudaramu, dan sayangilah anakmu."

pemimpin yang rendah hati. Ketika Imam Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an menjabat sebagai khalifah atau pemimpin tertinggi dalam Islam, seorang wanita berkata, "Abu Bakar kini telah menjadi khalifah. Beliau pasti tidak akan membantu memerahkan kambing-kambing kita lagi." Abu Bakar berkata, "Wahai saudariku, aku berharap semoga jabatan ini tidak menghalangiku untuk melakukan perbuatan baik yang pernah kulakukan sebelum menjadi khalifah." Urwah bin Zubair radhiyallahu an berkata, "Aku melihat Umar bin Khattab berjalan melewati pasar sambil memikul satu ember air di punggungnya. Padahal ketika itu beliau sebagai khalifah. Lalu kukatakan kepadanya, 'Wahai Amirul Mukminin, engkau tidak pantas berbuat demikian.' Umar menjawab, 'Mengapa tidak? Telah datang kepadaku beberapa utusan dari suku Arab. Mereka semua hormat, tunduk, dan patuh kepadaku. Keadaan ini membuat nafsuku menjadi besar. Oleh karena itu, aku sekarang ingin menghancurkannya.' Kemudian beliau berjalan menuju rumah seorang wanita miskin, lalu menuangkan air di sana.

juri yang bertaubat. Seorang pencuri memasuki rumah Imam Khalaf bin Abi Ayyub. Pencuri tersebut melihat beliau sedang sholat malam. Dengan sangat cepat, pencuri itu mengumpulkan semua harta beliau dan memasukkannya ke dalam kantong besar miliknya. Tanpa disadari pencuri, Imam Khalaf mengetahui dan memperhatikannya. Lalu pencuri itu keluar melalui tembok dan berusaha menaikinya. Tetapi tidak bisa. Pencuri itu terus mencoba, tetapi tetap gagal. Tidak bisa menaiki tembok itu. Karena merasa iba dan kasihan kepada pencuri itu, maka beliau menyapanya, "Ambillah kunci ini dan keluarlah melalui pintu itu." Pencuri itu merasa malu dan tersentuh dengan sikap beliau dan berkata, "Demi Allah, orang seperti engkau tidak layak dizalimi." Pencuri itu pun akhirnya mengembalikan semua barang curiannya dan bertobat kepada Allah di hadapan beliau.

Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Lagu Miranda dengan Berserah Pendengar menjadi lagu terakhir ya dalam nuansa musik islami. Dan berikutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar beragam informasi-informasi terbaru dari dalam dan luar negeri dalam Tarakan pagi ini. Dan tentunya masih dengan lagu-lagu yang bisa Anda nikmati sembari beraktivitas ya, menyiapkan segala kebutuhan untuk Anda dan keluarga pada hari ini ataupun untuk sedang yang beristirahat di pagi hari ini.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kita buka pendengar informasi pada pagi hari ini ya, dari kota Tarakan kita tercinta, di mana melalui tim pengendali inflasi daerah atau TPID melalui pemerintah kota Tarakan kembali menggelar gerakan pangan murah keliling kelurahan. Kali ini kegiatan dipusatkan di halaman Masjid Al-Irsyad, Kelurahan Karanganyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat pada Rabu 17 September 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan serta menjaga daya beli masyarakat. Sejumlah komoditas pokok dijual di bawah harga pasar karena telah disubsidi oleh pemerintah Kota Tarakan. Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan, Syahrul, mengatakan dalam GPM ini terdapat 6 komoditas utama yang dijual. Di antaranya ada bawang merah, bawang putih, minyak goreng, beras premium, telur, dan gula pasir. Syahrul memastikan harga jual lebih murah dibandingkan di pasar. Bawang merah dan bawang putih misalnya, masing-masing dijual Rp17.000 per 500 gram atau setengah kilogram. Sementara untuk minyak kita pendengar, ukuran 2 liter seharga Rp28.000, beras premium 5 kg Rp70.000, telur Rp55.000 per piringnya, dan gula pasir Rp16.000 per kilogramnya. Dan untuk menjaga pendistribusian agar merata karena stok terbatas, pembelian di GPM dibatasi. Setiap warga hanya boleh membeli minyak maksimal 2 liter serta komoditas lain dalam jumlah terbatas agar semua warga kebagian. Dan pendengar, Syahrul menyebut antusiasme warga di Karanganyar Pantai sangat tinggi. Bahkan sebelum lapak dibuka, warga sudah mengantri menunggu sejak pagi. Dan pendengar, menurutnya GPM rutin digelar setiap bulan di Karanganyar Pantai sendiri merupakan lokasi yang ketiga setelah sebelumnya digelar di Kelurahan Juwata Laut dan Pantai Amal. Kegiatan ini pendengar dijadwalkan rutin sebulan sekali dan akan terus berkeliling ke kelurahan-kelurahan yang lain. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun

Census. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kita coba pendengar update ya, kali ini dari Kabupaten Malindang, di mana kucing merah atau Puma Badia atau disebut si Kuma adalah satwa endemik dan sangat langka di kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang. Namun sejak beberapa tahun terakhir, maskot Pekan Olahraga Provinsi Kedua Kalimantan Utara 2026 ini mulai ditemukan berulang oleh petugas. Kepala Badai TNKM Seno Pramudito menjelaskan kucing merah pertama kali tercatat ditemukan di tahun 2003, kemudian kembali terekam pada 2013 melalui kegiatan patroli. Penemuan terbaru terjadi pada 2023 dan 2025 ketika kamera trap yang dipasang tim patroli di kawasan Bahau dan Mentarang berhasil menangkap citra satwa tersebut. Lokasi penemuan berbeda menunjukkan bahwa individu yang tertangkap juga berbeda, sehingga dapat dipastikan populasi kucing merah tersebar di beberapa wilayah TNKM. Secara fisik pendengar, kucing merah memiliki ciri khas yang membedakannya dari kucing liar maupun macan dahan. Postur tubuh yang lebih besar dan lebih panjang, dengan warna bulu yang kemerahan hingga orange. Setiap kali terekam kamera, postur yang terlihat pun bervariasi. Salah satunya berukuran lebih kecil yang diduga merupakan anakan. Dalam perilaku alamiahnya, kucing merah bersifat soliter dan sangat menghindari manusia. Satwa ini tidak bergerombol, sehingga yang tertangkap kamera selalu satu individu saja. Sifat yang pemalu dan wilayah jelajahnya yang luas membuat pertemuan langsung

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget.
1: Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Beri lagu bijak kita, selamatkan bumi. Pijak dulu sebelum

0: AB.
1: Aku golongan darah O.
2: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah.
3: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia,

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya. Mau pesan apa mas?
1: Gini bu, kalau pesan setunggal ya, ada sesi mantep, sehingga biasa. Sampai kangen sangat nih bu.
0: Wah, piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tau bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.
3: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Oke. Aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat,

Pendengar Jawa Barat, Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, Anda simak, Anda ikuti Berita Kaltara.

0: penggeledahan tersebut, petugas menemukan satu bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu.
1: Sekarang lagi launching logo untuk Warcraft, jadi menggunakan kucing merah.
2: Beberapa kali dilakukan sambil kita nunggu stok dari daerah lain untuk menambah.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Kamis 17 September 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRD Tanjuselor 99,9 MHz, RRD Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRD Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Molana dan Operator Diki, inilah berita Kaltara selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa dan pendengar. Bulog Drive Tarakan menghadapi sejumlah kendala dalam proses penyaluran bantuan pangan periode yang kedua. Yang paling disoroti adalah masalah stok dan data penerima yang belum sepenuhnya valid di lapangan.
2: Kelurahan itu beberapa kali dilakukan sambil kita nunggu stok dari daerah lain untuk menambahkan kebutuhan itu.
4: Perum Bulog Drive Tarakan sudah menyalurkan bantuan pangan periode kedua sejak 28 Agustus dengan jumlah 30.267 keluarga penerima manfaat. Setiap KPM menerima total 30 kg beras untuk periode Juli, Agustus, dan September dengan rincian penyaluran 10 kg per bulan. Kepala Perum Bulog Drive Tarakan, Zama Syari Absoli, mengakui dalam penyalurannya terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya terkait stok. Karena bantuan yang disalurkan sekaligus untuk alokasi 3 bulan, maka pengiriman ke kelurahan harus dilakukan bertahap sambil menunggu tambahan pasokan dari daerah lain.
2: Kendalanya memang stok. Stoknya itu memang kan ini kan langsung 3 bulan alokasi ya. Jadi untuk pendistribusian ke kelurahan itu beberapa kali dilakukan sambil kita nunggu stok dari daerah lain untuk menambahkan kebutuhan itu. Makanya agak lebih panjang untuk penyalurannya.
4: Selain stok, masalah data juga menjadi catatan. Sekitar 40% dari data penerima merupakan data pengganti. Penyebabnya antara lain, penerima tidak ditemukan karena alamat RT dan RW nol, nama ganda, atau sudah pindah. Hal ini membuat petugas di lapangan kebingungan saat melakukan verifikasi. Selain itu, Bulog juga menerima sejumlah laporan dari warga yang merasa keberatan karena tidak lagi masuk dalam daftar penerima. Perubahan ini terjadi karena pembaruan data desil dari Kementerian Sosial. Zama Syari menjelaskan, data yang digunakan Bulog berasal dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, DTWSN, yang dikelola Kementerian Sosial dan diteruskan melalui Badan Pangan Nasional, menyasar warga yang masuk dalam kategori desil 1-4. Bulog tinggal mendistribusikan sesuai data yang diterima. Adapun warga yang sebelumnya masuk desil 2 atau desil 3, namun kini masuk desil 5 ke atas, secara otomatis tidak lagi menjadi prioritas penerima. Sebaliknya, warga yang belum memiliki kategori desil masih bisa diusulkan melalui musyawarah kelurahan untuk menjadi penerima pengganti.
2: Jadi data yang dipakai kan di TTSN ya, itu dari Kementerian Sosial. Ya, acuannya dari itu, Bulog hanya mendapat data untuk dilaksanakan pendistribusian ini. Bisa kelurahan masing-masing untuk penyesuaian.
4: Karena itu, Zama Syari mengimbau warga yang merasa datanya perlu diperbarui untuk melapor ke kelurahan masing-masing. Bulog menegaskan hanya bertugas menyalurkan sesuai data yang diberikan oleh Badan Pangan Nasional yang bersumber dari Kemensos. Muhammad Rayyansyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, pasca hujan deras pada Rabu 16 September 2026 kemarin, Padi AM Tirta Alam Tarakan kembali menormalkan pendistribusian air bersih ke lapangan dan ke pelanggan setelah naiknya debit air di embung-embung.
5: Kondisi air baku kita, ya alhamdulillah tadi malam itu hujan, intensitasnya sedang, tapi cukup mengisi embung-embung kita yang kosong.
6: Perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Alam Tarakan memastikan air bersih akan mulai normal pendistribusiannya malam ini. Hal ini akibat hujan deras yang mengguyur Kota Tarakan pada dini hari tadi. Sehingga menurut Direktur PDAM Tirta Alam Iwan Setiawan, beberapa embung IPA instalasi pengolahan air sudah terisi dan akan dibuka normal kembali.
5: Kondisi air baku kita, ya alhamdulillah tadi malam itu hujan, intensitasnya sedang, tapi cukup mengisi embung-embung kita yang kosong. Dan tadi saya baru rapat dengan bagian produksi dan distribusi. Insya Allah hari ini IPA itu akan kita normalkan semua. Pas semua yang tidak teraliri kita usahakan mudahan sampai nanti malam bisa teraliri semua. Mudahan ini bisa bertahan, kalau saya lihat mungkin bisa bertahan sampai 5-7 hari lah.
6: Hampir satu bulan lebih kita Tarakan minim curah hujan dan mengalami kesulitan air bersih. PDAM Tirta Alam sempat memberlakukan penyaluran air bersih bergilir. Penyaluran air bergilir telah dilakukan hampir seminggu. Namun PDAM Tirta Alam akhirnya menormalkan kembali penyaluran air bersih setelah Kota Tarakan diguyur hujan deras dini hari tadi. Esti Nurdiasuti, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, sabu 0,16 gram ditemukan di kantong baju pria 41 tahun diamankan di sekitar Kelurahan Selumut Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah.
0: Dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan satu bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong kiri baju yang dikenakan oleh terduga pelaku.
7: Informasi masyarakat kembali mengantarkan aparat kepolisian pada dugaan aktivitas peredaran narkotika di Kota Tarakan. Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polres Tarakan mengamankan seorang pria berinisial H alias A, umur 41 tahun, di sebuah rumah di Jalan Ki Haji Agus Salib, Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah. Pengungkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya dugaan transaksi narkotika di kawasan tersebut. Kapolres Tarakan AKBP Bonifasius Rumewas melalui Kasih Humas Ibtu Rusli mengatakan informasi itu langsung ditindaklanjuti tim opsional Satres Narkoba dengan melakukan penyelidikan di sekitar lokasi. Dalam penyelidikan, petugas yang berada di lokasi mencurigai sebuah rumah dan kemudian mengamankan seorang laki-laki yang berada di dalamnya. Rusli menjelaskan untuk memastikan proses penggeledahan berjalan sesuai prosedur, polisi turut menghadirkan seorang saksi perempuan. Hasilnya, petugas menemukan satu bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu di kantong kiri baju yang dikenakan H. Barang yang diduga sabu tersebut kemudian diperiksa menggunakan tes kit dan timbangan. Hasil penimbangan menunjukkan berat neto sekitar 0,16 gram. Selain barang yang diduga sabu, polisi juga mengamankan sejumlah barang lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
0: Menindaklanjuti informasi tersebut, tim opsional Satres Narkoba Polres Tarakan kemudian melakukan penyelidikan di sekitar lokasi dan pada Sabtu 12 September 2006 sekitar pukul 00.30 WITA, petugas mencurigai sebuah rumah di lokasi tersebut. Kemudian petugas kemudian mengamankan seorang laki-laki yang berada di dalam rumah tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal, laki-laki tersebut diketahui berinisial H alias A, 41 tahun. Selanjutnya, petugas memanggil seorang saksi perempuan untuk menyaksikan proses penggeledahan. Dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan satu bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong kiri baju yang dikenakan oleh terduga pelaku. Barang bukti narkotika tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan, tes kit, dan penimbangan. Hasil penimbangan menunjukkan berat neto sabu sebesar 0,16 gram.
7: Ditegaskan Rusli, dalam perkara ini penyidik menerapkan pasal 114 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika serta ketentuan pidana lain yang berlaku. Meski demikian, H dalam perkara ini masih sebagai terduga dan proses hukum masih berjalan. Ia menuturkan pihaknya akan terus melakukan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Masyarakat pun diimbau untuk tidak tinggal diam apabila mengetahui adanya dugaan aktivitas peredaran narkotika di lingkungan sekitar. Christofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, Stasiun Relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official serta aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Malinau. Dinas Perikanan Kabupaten Malinau mencatatkan adanya peningkatan jumlah rumah tangga perikanan dalam setahun terakhir. Ratusan pembudidaya bergantung pada sektor ini.
8: Jika diasumsikan setiap RTP terdiri dari minimal 3 jiwa, maka terdapat sedikitnya 723 orang yang menggantungkan penghidupannya pada usaha budidaya ikan ini.
9: Jumlah rumah tangga perikanan aktif di Kabupaten Malino meningkat hampir 4 kali lipat dalam setahun, dari 64 RTP pada 2025 menjadi 241 RTP pada 2026. Dinas Perikanan Kabupaten Malino mencatat jumlah kelompok RTP meningkat dari 31 kelompok pada 2024 menjadi 54 kelompok pada 2026. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malino, Afri ST Padan, mengatakan peningkatan tersebut terjadi seiring bertambahnya kelompok perikanan dan semakin banyak masyarakat yang terlibat aktif mengembangkan usaha budidaya ikan. Menurutnya, pertumbuhan tersebut merefleksikan dukungan pemerintah daerah terhadap sektor perikanan yang salah satunya diwujudkan melalui bantuan sarana dan prasarana perikanan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan ini disebut tidak hanya berkaitan dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, tapi juga memiliki dimensi sosial melalui pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan hasil budidaya.
8: Jika diasumsikan setiap RTP terdiri dari minimal 3 jiwa, maka terdapat sedikitnya 723 orang yang menggantungkan penghidupannya pada usaha budidaya ikan ini, sekaligus turut mengkonsumsi ikan hasil budidaya, dan kontribusi penting ini sangat berguna untuk perbaikan gizi masyarakat, khususnya dalam mendukung penanganan stunting di Kabupaten Malinau.
9: Namun di sisi lain, pengembangan budidaya ikan masih menghadapi sejumlah kendala, terutama ketersediaan dan tingginya harga pakan, keterbatasan sarana produksi, pengelolaan kualitas air, penyakit ikan hingga pengelolaan hasil dan akses pemasaran. Kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari harga dan ketersediaan pakan yang belum sepenuhnya terkendali, perbedaan keterampilan antar kelompok, hingga kondisi iklim yang tidak menentu, yang turut mempengaruhi hasil budidaya di tingkat pembudidaya. Afri menambahkan, pengembangan sektor perikanan membutuhkan dukungan lintas sektor dalam seluruh siklus produksi, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana hingga pemasaran. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, kucing merah si Kuma, satwa langka TNKM di Kabupaten Malinau, menjadi maskot Pekan Olahraga Provinsi yang kedua Kalimantan Utara tahun 2026.
1: Sekarang lagi launching logo untuk Warcraft, jadi menggunakan kucing merah yang ada di Taman Nasional KM Bentara.
3: Kucing merah adalah satwa endemik dan sangat langka yang hidup di kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang, TNKM, resmi dijadikan maskot Pekan Olahraga Provinsi, Porprov kedua Kalimantan Utara 2026. Kepala Balai TNKM Malinau, Seno Pramudito S. Hub M.E. pun menjelaskan sejarah penemuan dan karakteristik satwa ini dalam kawasan hutan TNKM di Malinau. Menurut Channel Pramudito, kucing merah pertama kali tercatat ditemukan pada tahun 2003, kemudian kembali terekam pada 2013 melalui kegiatan patroli. Penemuan terbaru hewan bernama Latin Cato Puma Badia ini terjadi pada 2023 dan 2025, ketika kamera trap yang dipasang tim patroli di kawasan Bahau dan Mentarang berhasil menangkap citra satwa tersebut. Lokasi penemuan yang berbeda menunjukkan bahwa individu yang tertangkap juga berbeda, sehingga dapat dipastikan populasi kucing merah tersebar di beberapa wilayah TNKM.
1: Akan lagi launching logo untuk Warcraft, jadi menggunakan kucing merah yang ada di Taman Nasional KM Bentara. Jadi awal ditemukan pertama itu tahun 2003, baru kemudian ditemukan lagi di 2013 melalui kegiatan teman-teman patroli, kemudian 2023 dan 2024.

0: dipastikan pasti itu lokasi karena berbeda, nanti jenisnya juga akan berbeda. Maksudnya individu yang berbeda. Nah kalau untuk jumlah kita masih belum bisa memastikan karena memang perlu inventarisasi dengan metode yang bisa diakui gitu.
1: Kalau melihat dari cirinya memang sudah berbeda Pak dengan postur tubuhnya gitu.
0: Iya, kalau dengan jenis kucing lain atau macan dahan memang berbeda. Jadi dia lebih besar, lebih panjang dan warnanya lebih merah gitu. Sehingga memang itu tadi identifikasi kita yang kita sebut dengan kucing merah atau kata puma bagia.
1: Nah, setiap pemunculan yang tertangkap kamera itu juga berbeda postur atau berbeda ini ya Pak?
0: Berbeda postur, ya yang kedua ini agak lebih kecil, kemungkinan bisa lebih muda atau anakan gitu dibandingkan yang pertama. Cuma yang pertama mungkin karena ketangkapnya agak jauh juga agak sulit untuk mendefinisikan.
1: Tapi itu tetap berbeda postur?
0: Berbeda, karena lokasinya berbeda sehingga kita pastikan jenisnya ataupun individunya berbeda.
1: Kalau melihat dari bentuknya, karakternya seperti apa sih Pak untuk kucing merah ini sendiri?
0: Dia seperti, sebetulnya seperti individu kucing atau macan lainnya, itu adalah memang dia pasti menghindar dengan pertemuan dengan manusia sehingga memang kan sulit ditemukan secara langsung, sehingga kita untuk mendeteksinya kita pasang pengasang kamera trap. Jadi lebih ke soliter juga, tidak bergerombol.
1: Dia lebih ke masing-masing individu gitu.
0: Iya, sehingga tertangkapnya di kamera hanya satu.
2: Kini kehadiran kucing merah yang menjadi identitas Porprov kedua Kaltara 2026 diharapkan semakin memperkenalkan kekayaan hayati Kalimantan Utara, sekaligus mengajak masyarakat untuk turut menjaga kelestarian habitat satwa langka tersebut. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, panitia memfinalisasi cabang olahraga yang dipertandingkan pada ajang Porprov kedua Kalimantan Utara di Malinau, di mana ditetapkan 44 cabang prestasi dan 2 eksibisi.
4: Itu cabang olahraga prestasi ditambah dengan 2 cabang olahraga eksibisi, dan itu kita sudah prediksi berapa kelas tandingnya.
5: Pekan Olahraga Provinsi Kedua Kalimantan Utara 2026 akan mempertandingkan 44 cabang olahraga dan 2 cabang olahraga eksibisi. Finalisasi cabang olahraga ditetapkan melalui rapat koordinasi teknis Porprov 2 Kaltara yang digelar di Kabupaten Malinau pada 14 hingga 15 September 2026. Ketua Tim Panitia Pengawas dan pengarah Porprov 2 Kaltara, Vion Wadi, mengatakan penetapan jumlah cabur dilakukan setelah panitia menyelesaikan proses verifikasi terhadap legalitas kepengurusan, pengurus provinsi, serta keberadaan kepengurusan di tingkat kabupaten kota. Dalam proses finalisasi terdapat 2 hal prinsip yang menjadi pertimbangan, yaitu masa berlaku kepengurusan organisasi yang telah berakhir, serta tidak disampaikannya penetapan technical delegate dan technical handbook oleh Pengprov terkait. Jumlah kabupaten kota yang memenuhi persyaratan juga menjadi dasar dalam menentukan cabur yang dapat dipertandingkan. Biono menjelaskan, secara umum sebuah cabur minimal harus diikuti 3 kabupaten atau kota agar dapat masuk dalam perolehan medali yang memenuhi peringkat umum kontingen. Dari hasil finalisasi tersebut, 44 cabur ditetapkan sebagai pertandingan yang perolehan medalinya diperhitungkan dalam klasemen umum.
4: Itu cabang olahraga prestasi ditambah dengan 2 cabang olahraga eksibisi. Dan itu kita sudah prediksi berapa kelas tandingnya, kemudian berapa medalinya dan sebagainya. Itu ribuan.
5: Terdiri dari 16 cabang olahraga permainan, 9 cabur bela diri, 13 cabang olahraga terukur, 2 olahraga akurasi atau presisi, 2 olahraga kognitif, serta 4 olahraga artistik dan estetik. Sementara 2 cabur lainnya berstatus eksibisi dan tetap dipertandingkan, atlet tetap memperoleh medali, tapi hasilnya tidak mempengaruhi peringkat kabupaten atau kota. Rencana awal cabur Porprov mencapai 48 cabang olahraga. Adi Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Kaltara pada pagi hari ini. Kembali kami sampaikan sari berita di antaranya. Masalah stok dan data penerima yang belum valid di lapangan menjadi kendala pendistribusian penyaluran bantuan pangan periode 2 di Tarakan. Kucing merah si kuma satwa langka TNKM di Malinau menjadi maskot Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov kedua Kalimantan Utara tahun 2026. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
6: Sekian berita Kaltara.

0: Dede berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget melihat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya, aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget, sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik, kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar

khusus. Pembelian ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jarang mulut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
2: Hei, apa? Aku punya trik.
1: Aku pengen makan itu dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua risiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.

sih? Lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Begitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: anak mami, keliling komplek doang pakai helm.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Pendengar terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar Anda ikuti Warta Berita yang disiarkan langsung dari Pro

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu, karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional dan ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya.